Dipersilakan pujian untuk kemuliaan dan kehadiran Tuhan Allah dari Solo Rayon Betania.

Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, marilah kita bersama merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah, dan kita mengaku dosa kita di hadapannya dengan sungguh-sungguh. Ingatlah bahwa Tuhan itu dekat pada segala orang-orang yang patah hati, dan Tuhan akan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwa. Mazmur 34 ayat 9. Karena itu, mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam sorga. Tuhan yang kami muliakan dan kami agungkan hanyalah di dalam namanya Yesus Kristus hidup kami. Di hari Minggu-Mu yang kudus saat ini ya Bapa, kami selaku umat-umat tebusan datang boleh menghampiri-Mu ya Tuhan. Seraya kami mau mengaku di hadapan bahwa dalam kelangsungan hidup kami sebagai manusia, manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Kami jujur dan karenanya kami mengaku bahwa kami tidak pernah terlepas dari perbuatan salah dan dosa di hadapan-Mu. Kami mengaku di hadapan-Mu Bapa, bahwa karena kelemahan kami, maka banyak pelanggaran-pelanggaran yang telah kami lakukan. Tentulah membuat Engkau kecewa terhadap segala perbuatan-perbuatan kami yang kami perbuat jauh dari segala kita dan ketindak. Tuhan, kami mengaku Engkau adalah Allah yang berkuasa atas halik langit dan bumi, tapi juga atas kehidupan manusia. Engkau adalah Maha Tahu. Maka di hadapan-Mu hari ini, tidak ada yang tersembunyi. Semuanya terbuka lebar. Kau tahu dan mengenal. Di hadapan-Mu, kami tertunduk, mengaku dan menyesal. Karena kami tidak sanggup dan mampu memegang keberadaan hidup kami sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus. Kami tidak sanggup memeteraikan segala perintah Tuhan dalam hidup kami untuk benar-benar menjadi saksi-Mu, menjadi alat terang di dalam kegelapan dunia ini. Ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup dan kehidupan. Ya Tuhan, kami mengaku kami telah bersalah di hadapan. Ya Tuhan, kami memohon sayangi kami, ampuni kami yang berdosa, sucikan dan bangkitkan kami, datangkan kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Sanggupkan dan mampukan kami, supaya ya Tuhan, kami benar-benar mengerti bahwa Engkau telah menyucikan kami, Engkau juga telah membaharui kehidupan kami, dan karena dalam hati kami, supaya dimanapun kami ada, kami benar-benar tetap kokoh teguh di dalam pengharapan kepada Kristus, serta menyemani dan mengamini perintah-Mu dalam hidup kami. Adalah kami mau melakukan segala perintah-Mu dalam wujud tindakan dan perbuatan-perbuatan kami yang berkenan di hadapan-Mu dan menjadikan bagi banyak orang. Demi Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, kami berdoa. Amin. Aminkan Mazmur 139 ayat 1. Engkau mengenal ya Tuhanku.

berita anugerah. Dengarlah jemaat, sabda Tuhan Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Aminkan rohani yang sama. Nyanyian Mazmur 139 ayat 2.

jemaat berdiri. Sambil kita berdiri, dengarkanlah hukum Tuhan yang berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus memampukan kita semua untuk melakukan hukum Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat, duduk kembali. Kita akan bersama masuk pada pemberitaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, pembacaan firman Tuhan kita terambil di dalam Perjanjian Lama, kitab Yesaya 6, ayat 1 hingga pada ayatnya yang ke-13. Kitab Yesaya 6, ayat 1 hingga pada ayatnya yang ke-13. Baik, Ibu Bapak, Saudara-saudara, sebelum kita akan membaca bagian firman Allah yang terpilih bagi kita di minggu hari ini, dalam kitab Yesaya 6 ayat 1 hingga pada ayat 13, maka sebelumnya mari kita menghampiri Tuhan Allah di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang di dalam setiap jalan kami. Berilah oleh Roh Kudus telinga kami mendengar dan hati kami rindu betul akan firman-Mu. Berilah firman-Mu menjadi kesukaan hati kami, agar kami dapat bertumbuh dalam kasih-Mu dengan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Yesaya 6 ayat 1 hingga pada ayat 13. Firman Tuhan berkata-kata seperti begini. Tuhan memanggil dan mengutus Yesaya. Pada tahun kematian Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Bagian bawah jubahnya memenuhi bait suci. Para serafin berdiri di sekitarnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap untuk menutupi muka mereka, 2 sayap untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap untuk melayang-layang. Mereka berseru bersaut-sautan, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu karena suara seruan mereka dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, celakalah, celaka aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam. Lalu salah satu safirin itu terbang ke arahku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Dia menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah disingkirkan dan dosamu telah dilenyapkan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk kita? Sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi kamu tidak akan mengerti. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi kamu tidak akan memahami. Buatlah hati bangsa ini keras dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota menjadi puing tanpa penduduk. Rumah-rumah tanpa penghuni.
tanah terlantar dan sunyi sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga di dalam negeri banyak tanah yang ditinggalkan. Jika di sana masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka akan dilahap api sekali lagi, seperti pohon terbanting dan pohon besar lainnya, yang ketika ditebang hanya tersisa tunggulnya. Tunggul itu menjadi benih yang kudus. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, pembacaan firman Allah kita di hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan melakukannya di dalam hidupnya tiap-tiap hari. Haleluya.

Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita patut bersyukur tapi juga berterima kasih yang banyak-banyak buat Tuhan Yesus, karena Dia adalah Allah yang tetap setia di dalam ketidaksetiaan kita. Amin. Dia menjaga, memelihara, dan melindungi kita. Kita mungkin jauh mempersekutukan diri kita dengan Dia, tapi Dia terus dekat dengan kita. Bahkan Dia mempersekutukan dirinya dengan kita, sehingga hingga di detik ini, kita boleh ada sebagaimana kita ada, bukan karena hebatmu, bukan karena hebatku, bukan karena kuatmu dan kuatku, tapi karena sola gratia, oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, sehingga kita dimampukan, disanggupkan, boleh nikmati hari baru di minggu yang Tuhan karuniakan untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Hari ini kita telah memasuki minggu kedua di bulan Oktober. Tanpa terasa, Bapak Ibu terkasih, kita sudah menjalani kehidupan dari tanggal 1 Januari hingga sampai tanggal 11 Oktober. Bapak Ibu terkasih, 284 hari telah kita lewati. Luar biasa kasih Tuhan itu bagi Bapak Ibu saudara-saudara kita. Tahukah kita, ketika kita sudah menjalani kehidupan kita 284 hari, itu berarti Bapak Ibu yang terkasih, sisa 76 hari ke depan, kita jalan hidup dan kita akan mengakhiri tahun ini. Mari dengan mata iman kita percaya bahwa ketika aku bergantung sepenuhnya kepada Allah, maka 76 hari ke depan, saya aminkan, saya akan melaluinya dengan sukacita, dan Tuhan memberkati kita kembali dengan sukacita pula, di mana kita menikmati tahun rahmat Allah yang baru, tahun 2027. Kita aminkan, Allah kita itu baik, ya. Allah kita itu tidak terbatas, kasih Allah tidak terbatas, panjang, lebar, tinggi, dan dalam. Dan karena itu, kasih-kasihnya itulah yang kemudian membuat kita hari ini tetap bersuka cita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, yang berikut, di minggu kedua bulan Oktober ini, seruan kebenaran firman ini mengajak kita sekalian sebagai hamba-hamba. Siapa di hamba? Hamba Tuhan itu bukan pendeta saja, bukan para penatua dan tamaja ada di samping saya ini, bukan badan-badan unsur-unsur jemaat, tapi semua orang yang telah mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup, Dialah juga adalah hamba. Yang menjadi persoalan kita adalah, apakah kita sebagai hamba-hamba Tuhan telah memenuhi panggilan kita benar-benar untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Perintah Tuhan ini bukan hanya sebatas kepada oknum-oknum yang kita bilang tadi, tapi kepada semua orang yang telah dipanggil Tuhan untuk melayani Dia. Kecuali kita sudah mati. Kalau sudah mati, ya selesai. Kita tidak bisa dapat melayani. Tapi sepanjang Tuhan masih memberi kepada kita nafas hidup, maka panggilan Tuhan itu terus melekat pada diri saya, Bapak Ibu saudara-saudara, untuk pergi memuliakan dan mengagungkan Dia. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dalam pembacaan kitab Yesaya di hari ini, yang telah Bapak Ibu saudara-saudara lihat dalam pembacaan dan saya sudah antar kita dalam membacakannya, tema besar di situ dia bilang begini, Tuhan memanggil dan mengutus Yesaya. Musim-musim sekarang ini adalah musim-musim di mana Tuhan sedang menunggu siapa orang yang siap untuk dipanggil dan diutus. Musim-musim sekarang ini adalah Tuhan sedang menunggu siapa orang yang mengangkat pengakuan, ini aku, utuslah aku. Ya benar ya, saat ini kan sementara prosesi penjaringan dan pemilihan bagi kita semua. Dan hari ini, firman Tuhan mulai dari minggu lalu, kalau tidak salah, sampai pada minggu ini dan minggu-minggu seterusnya, kita berbicara tentang Yesaya dalam proses pemanggilan. Kenapa tema-tema ini diberikan? Karena memang memberi kepada kita sekalian satu pemahaman yang besar bagi setiap anak-anak Tuhan, bahwa Tuhan memanggil kita untuk melaksanakan pekerjaan Dia.
Dan kita sementara dalam tema itu sampai pada prosesi di mana semua orang yang telah dipanggil akan kemudian diteguhkan, diutus dan pergi untuk melayani dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan orang percaya, ada saat-saatnya ketika Tuhan memanggil seseorang untuk melakukan pekerjaannya. Panggilan itu tidak berlaku datang kepada orang yang merasa diri hebat, kepada orang yang merasa diri pintar, kepada orang yang merasa diri sempurna. Justru, Tuhan dapat memanggil orang yang menyadari kelemahan dirinya, tetapi juga bersedia dibentuk dan dipakai oleh Tuhan. Dalam kitab Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan 13 ini, kita membaca pengalaman Nabi Yesaya. Peristiwa ini, Bapak yang terkasih, terjadi pada tahun matinya Raja Usia, kata Alkitab. Di tengah perubahan dan ketidakpastian kehidupan bangsa Israel, di sanalah Yesaya mendapat penglihatan tentang Tuhan yang sedang duduk di tahtanya yang tinggi dan menjulang. Penglihatan ini mengajak bahwa sekalipun raja di bumi dapat meninggal dan keadaan manusia dapat berubah, tetapi Tuhan tetap memerintah sebagai raja yang maha tinggi, yang berkuasa, yang kudus, untuk tidak pada waktu tertentu, tapi untuk selama-lamanya. Dan melalui pengalaman Yesaya, kita belajar bahwa seseorang yang dipanggil Tuhan harus mengalami pembaruan hidup sebelum menjalankan tugas pelayanan. Karena itu, menjadi bahan perenungan kita bersama, Bapak yang terkasih, pada pagi hari ini, dalam bagian pembacaan firman yang kita sudah baca, Yesaya 6 ayat 1 sampai 13. Maka ada 4 hal penting yang dapat kita renungkan bersama sebagai satu persekutuan jemaat pada hari ini. Bagian yang pertama, saya mencoba untuk mengarahkan kepada kita untuk melihat, dan bagian ini kita bedah dia menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama, Bapak yang terkasih, bahwa setiap orang harus menyadari kekudusan dan kemuliaan Tuhan. Tercatat pada Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan 4. Setiap orang harus menyadari kekudusan dan kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Yesaya melihat Tuhan tunduk, duduk di atas tahtanya yang maha tinggi. Dan Alkitab bilang, para sarafin berdiri di sekelilingnya, lalu kemudian berseru. Apa seruannya? Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan. Apa yang terkasih? Seruan ini menunjukkan bahwa Tuhan sungguh-sungguh kudus, sungguh mulia, dan Tuhan benar-benar berkuasa atas seluruh ciptaannya. Tidak ada kuasa yang dapat menyamai kuasa

tidak memiliki sesuatu yang lebih. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk kembali memandang kekudusan Tuhan. Dalam pelayanan gereja, kita tidak boleh hanya boleh mengejar kekedudukan, kehormatan, bahkan pujian manusia. Pelayanan harus berpusat pada Tuhan dan dilakukan dengan hati yang takut akan Dia. Ingatlah bahwa pelayanan yang benar itu dimulai dari hati yang menyadari siapa Tuhan yang kita sembah. Bukan siapa kita, tapi siapa Tuhan yang memanggil, mengutus kita untuk pekerjaannya. Hal yang kedua, Yesaya 6 ayat 5. Setiap orang harus mengakui dosanya dan kelemahan dirinya. Tidak ada namanya kita manusia ini lebih dari Allah. Setiap orang harus mengakui dosanya dan kelemahan dirinya. Yesaya melihat kemuliaan Tuhan yang maha tinggi. Sebab itu dia berseru, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Ungkapan ini memperlihatkan kepada kita satu penyataan sikap yang dilakukan oleh Yesaya adalah Yesaya melihat Allah yang tinggi. Yesaya melihat Allah yang penuh dengan kemuliaan. Dalam keberadaan hidupnya sebagai manusia, dia menyatakan bahwa celakalah aku yang binasa, sebab aku ini adalah seorang yang najis juga. Mau menyatakan kepada kita bahwa Yesaya, Bapak yang terkasih, tidak menyombongkan dirinya karena dia mendapat penglihatan yang luar biasa beda dengan orang lain. Dan Yesaya menyadari dirinya bahwa dia adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Yesaya menyadari dirinya bahwa dia adalah orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Lalu, pengalaman rohani ini mengajarkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan saya juga adalah bahwa semakin kita mengenal kekudusan Tuhan, maka semakin kita menyadari kebutuhan kita akan pengampunan. Semakin kita menyadari kekudusan Tuhan, maka semakin membuat kita menyadari bahwa Tuhan adalah sumber pengampun dalam hidup kita. Tidak ada manusia siapapun dia yang sempurna. Baik dia pendeta, sekarang saya berdiri di sini. Para penetua, sama yang duduk di samping kiri kanan saya. Para pekerjanya, di bidang unsur-unsur katakan seperti itu. Atau semua orang yang merasa terpanggil melakukan pekerjaan pelayanan. Bahkan kita semua jemaat, tidak ada kita yang sempurna. Hanya Tuhan Allah yang sempurna. Kadang kita melayani Tuhan tetapi masih menyimpan iri hati. Kadang kita melayani Tuhan dengan begitu giatnya kita, tapi kita masih menyimpan sifat kesombongan. Kadang kita melayani Tuhan tetapi kita masih memiliki sifat kemarahan. Kadang kita melayani Tuhan, tapi kita juga masih memiliki sifat gemar melakukan bagaimana pada akhirnya membuat orang sakit hati. Kita melukai. Kita gemar melayani Tuhan, tapi kita suka ditegur. Kita gemar melayani Tuhan,
dan kita melayani merasa bahwa kita hebat. Kita dilihat baik di hadapan manusia. Kita dilihat super. Tetapi kita diingatkan, Tuhan mengetahui segalanya dalam hidup ini. Tuhan mengenal segalanya dalam hidup kita. Karena itu, sebelum kita menuntut orang lain berubah, maka yang lebih baik adalah marilah kita terlebih dahulu memeriksa diri kita. Siapakah kita? Janganlah kita menutupi kesalahan dengan jabatan pelayanan. Karena saya pendeta atau karena saya majelis. Jangan pula kita merasa tidak membutuhkan teguran. Jangan merasa Anda benar. Tidak ada cacat. Tidak ada salah. Karena itu sebaiknya datanglah kepada Tuhan dengan hati yang rendah dan bersedia diperbarui. Dengan begitu kita akan menjadi satu oknum pelayan yang berkata.

yang mau pergi untuk aku. Sederhananya, siapa yang mau pergi melayani kerjaan itu? Ini bukan panggil untuk pendeta saja ya, atau penatua samad. Tapi panggilan ini adalah panggilan setiap orang yang telah menyahuti bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesaya mendengar seruan yang berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Lalu Yesaya jawab, ini aku, utuslah aku. Ini aku, pernyataan sikap bahwa ini saya Tuhan, pakailah saya, utus aku. Ini saya Tuhan, dikerjakanlah saya untuk engkau. Bapak Ibu, dari kisah bagian Alkitab yang kita baca, ayat 1 sampai dengan 13, maka pada ayat 8 sampai dengan 13, ini puncak dari bagian pembacaan kita. Ya. Ini puncak dari pengalaman panggilan Yesaya. Ia tidak hanya melihat kemuliaan Tuhan, tidak hanya mengalami sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya adalah pengampunan dosa,

dan mengalami kesusahan, apakah kita bersedia untuk memberi waktu melayani dan bahkan menolong, mengunjungi dan menguatkan mereka? Ketika terjadi perselisihan, apakah kita bersedia menjadi pembawa damai atau justru kita menjadi perusak? Itulah bentuk nyata dari kesediaan diri kita untuk diutus Tuhan. Ada orang yang saat ini dipilih, katakan seperti itu, lalu bilang begini, jangan dulu, saya pikir-pikir dulu. Bapak Ibu, yang namanya kita manusia, kita tidak memiliki kesempurnaan hidup. Hari ini kita berdosa. Hari ini kita meminta pengampunan. Tidak akan kekal selama-lamanya, karena memang kita manusia hidup dengan kelemahan dan keterbatasan. Setiap saat kita akan buat salah. Setiap saat kita akan buat sesuatu hal yang membuat Tuhan kecewa. Kita datang meminta pengampunan. Apakah Tuhan tidak kasih? Tuhan kasih. Dan ketika Tuhan memilih kita, jangan kita berkata-kata dengan kata-kata memilih kita. Sepanjang kita manusia ini tidak akan menuju kepada kesempurnaan. Hanya Tuhan saja yang sempurna. Ketika Tuhan memilih dan mengutus kita,

Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita mengiringi persembahan kita dengan menyanyikan rohani nomor 133 ayat 1 dan seterusnya hingga persembahan selesai diedarkan.

dari keluarga yang tidak menyebut nama. Kedua, perpuluhan dari Ibu Risma Duma. Yang keempat, perpuluhan dari keluarga MNP. Yang kelima, perpuluhan dari keluarga M. Musung. Yang keenam, perpuluhan dari tanpa nama dari rayon Yerusalem. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat hidup kami dan juga adalah sumber berkat bagi kami. Kepadamu di pagi hari ini kembali kami datang ya Bapa, dengan membawa ungkapan syukur dan terima kasih atas segala anugerah berkat-Mu yang boleh kami terima setiap-tiap hari dalam kelangsungan hidup kami hingga di detik ini. Terima kasih Tuhan dengan kasih setia-Mu, Engkau boleh dapat memelihara kami, melindungi kami, menjaga kami dalam kesiaran hidup yang kami jalani. Bahkan Tuhan dengan memberi kesetiaan kepada kami, di mana kekuatan kemampuan yang kami miliki, kami percaya adalah juga bersumber daripada Tuhan. Bahkan nikmat berkat yang terus mengalir dalam setiap kelangsungan hidup rumah tangga, bahkan pribadi-pribadi kami, segala sesuatu yang tercukupkan, yang adalah merupakan kebutuhan hidup, Tuhan memberinya bagi kami. Bahkan dalam kerasan hidup, dalam kami menjalani hari-hari jalani hidup ini, kami percaya Roh Kudus menaungi kami, sehingga kami boleh sanggup dan mampu untuk menjalani sekalipun penuh kerahasiaan. Karena kami percaya Immanuel, Allah beserta kami, Yesus Kristus itu terus nyata dalam hidup kami. Terima kasih dari segala peristiwa yang baik yang kami terus alami dalam hidup ini. Maka kami berikrar sungguh bahwa tanpa pertolongan kasih sayang-Mu, maka segalanya kami tidak dapatkan. Tanpa kasih Tuhan, maka segalanya kami tidak peroleh. Karena itu, karena semua apa yang kami alami karena Tuhan, semua yang kami dapatkan karena Tuhan, maka dalam persekutuan ibadah kami bersama di hari ini, kami membawa persembahan kami. Tuhan, persembahan yang kami serahkan hari ini adalah wujud tanda terima kasih. Sesungguhnya bahwa apapun yang kami terima berasal daripada-Mu. Maka sebagai orang yang telah diberkati hidupnya, seorang yang kami sebagai manusia yang telah mengalami betul-betul bahwa Tuhan mengasihi kami dan memberikan apa yang begitu kami dambakan dan kami harapkan dalam hidup ini. Maka kami tahu Tuhan, siapa kami. Tuhan yang adalah pemberi, kami mengembalikannya berkat-berkat ini. Kami berikan sebagai tanda terima kasih, ucapan rasa kami, syukur kami karena Tuhan. Dan kami memohon, terimalah persembahan-persembahan kami Tuhan. Baik berupa uang yang kami serahkan, berupa hati dan pikiran kami yang kami serahkan pada Tuhan untuk dipakai dalam rangka menopang seluruh pekerjaan pelayanan Tuhan yang boleh berlangsung di dalam gereja Kristen Injil di Tanah Papua, klasis bahkan jemaat, secara khusus jemaat DKI Oto. Bukalah tingkap-tingkap langit-Mu dan curahkanlah berkat-Mu. Penuhilah setiap lumbung-lumbung dalam rumah kami, supaya dari apa yang kami peroleh itulah membuat kami terus menyaksikan bahwa Tuhan

baik, dan kami hidup di dalam persekutuan, memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Keluarga-keluarga yang telah hamba sebutkan nama-nama mereka, dalam doa syukur kami hari ini, kami juga berdoa, mari Tuhan memberkati mereka semua. Entah yang sudah membawa pengucapan syukur, karena mereka telah mengalami peristiwa-peristiwa khusus yang indah.

Tuhan, terimalah persembahan-persembahan mereka. Dan jadikanlah segala apa yang mereka beri ini menjadi berkat benar untuk pekerjaan-Mu. Tetapi juga apa yang mereka beri, Tuhan mengembalikannya kepada mereka. Supaya mereka juga tahu bahwa Tuhan baik dan Tuhan selalu mempedulikan, memperhatikan setiap orang yang setia dan taat kepada-Nya. Terima kasih Tuhan. Seluruh keberadaan kehidupan kami, jemaat-Mu yang telah memberi persembahan hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami, dengar dan sauti doa kami. Demi Kristus Yesus, yang adalah sumber pengharapan dan sukacita dalam hidup ini. Kami berdoa. Amin.

Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdiri bersama. Lalu kita mengikrarkan pengakuan kepercayaan kita sesuai rumusan pengakuan Iman Nisea Konstantinopel. Mari jemaat kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging dan oleh Roh Kudus dari anak dara Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan penabi. Aku percaya kepada satu gereja, yang kudus, am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Rohani 13 ayat 1.

0: Mari kita berdoa syafaat. Ya Tuhan Yesus, terima kasih waktu yang indah yang telah Tuhan karuniakan bagi kami, sehingga kami boleh bersama-sama duduk di dalam rumah-Mu yang kudus, memuliakan, mengagungkan nama-Mu, duduk bersama mendengarkan kebenaran firman-Mu yang memberi penguatan iman dan pengharapan di dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Ajarkanlah kami menjadi orang yang tidak setia hanya untuk berbicara, tetapi juga setia untuk bertindak. Ajarkanlah kami sebagai orang yang tidak hanya cukup percaya, tetapi juga kami benar-benar wujud nyatakan kepercayaan kami dengan berbuat apa yang telah Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Firman-Mu di hari ini ya Bapa, terjadilah bagi kami adalah prosesi pemanggilan Tuhan atas Yesaya. Biarlah ya Bapa, kesetiaan Yesaya setelah mendapatkan pengampunan, penyucian, dan pembaruan diri, dipanggil dan diutus, dijawab, utuslah aku, ya Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, Engkau telah memanggil setiap kami, masing-masing pada sudutnya. Engkau telah menetapkan kami, masing-masing kami. Kami berdoa, Tuhan berkati kami semua. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya adalah bukan kami bekerja ketika kami berjabat sebagai pendeta, ketika kami berjabat sebagai seorang penatua samas, ketika kami melayani Tuhan, ketika kami berjabat sebagai badan-badan unsur-unsur jemaat. Tetapi panggillah kami sebagai orang yang benar-benar percaya bahwa Engkau adalah Tuhan kami, Juru Selamat hidup kami. Berikanlah kami hati yang sungguh dan kesetiaan yang tinggi, supaya dalam seluruh keberadaan kehidupan kami, dimanapun kami berada, ya Tuhan, kami mau menyaksikan bahwa Engkau adalah Tuhan kami, Allah kami. Kami mau bekerja demi untuk kemuliaan dan keagungan nama-Mu. Kami mau melayani Engkau supaya nama-Mu termasyhur di muka bumi. Kami mau melayani Engkau supaya setiap orang percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Terima kasih. Segala ketidaksempurnaan dalam pemberitaan firman ini, dalam nama Yesus Kristus, lewat kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau mau menyempurnakan firman yang kami dengar. Dan dalam kuasa Roh Kudus-Mu pula, Engkau menanamkan itu, firman yang kami dengar, di dalam setiap loh-loh hati kami. Dan dengan kekuatan Roh Kudus-Mu mampukan, menyanggupkan kami, supaya dalam ketidakmampuan kami, dalam segala hal yang kami miliki, memberi semangat yang baru bagi kami untuk benar-benar menyaksikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ampuni kami. Sekiranya ada banyak salah dan dosa yang kami telah lakukan, melanggar dari segala titah dan kehendak-Mu, ampuni kami. Ketika kami mengeluarkan kata-kata bahwa kami tidak sanggup untuk bekerja bagi Tuhan, ampuni kami. Ketika kami berkata-kata bahwa kami tidak mau melayani Tuhan, ampuni kami Tuhan. Layakan kami Tuhan. Sucikan dan baharui kehidupan kami. Dan pakailah kami Tuhan dalam kelemahan, dalam ketidakbisaan kami untuk melakukan segala hal menurut kehendak-Mu. Kami berdoa, Tuhan pakai kami. Jadikan kami menjadi alat yang luar biasa. Supaya nama Yesus dapat dikenal. Nama Yesus dapat diagungkan dan dimuliakan. Tuhan, masih banyak orang yang tidak mendengar tentang Engkau. Masih banyak orang yang belum tahu siapakah Engkau. Utuslah aku, utuslah kami, supaya kami pergi untuk memperdengarkan suara Tuhan yang indah dan merdu bagi mereka. Pakailah kami, utus kami Tuhan, supaya kami pergi dan menceritakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang mengampuni. Tuhan Yesus adalah jalan keselamatan satu-satunya bagi hidup kami. Utuslah kami Tuhan, supaya kami pergi dan menyampaikan ketika mereka dalam keadaan merana, ketika mereka dalam keadaan tidak ada kepastian hidup. Kami pergi dan memberikan pengharapan kepada mereka, supaya mereka tahu Yesuslah jalan satu-satunya, sumber pengharapan dan sukacita. Terima kasih. Hari ini kami berdoa bagi semua jemaat-Mu yang berdoa, bagi semua jemaat-Mu yang beribadah dalam persekutuan di jemaat GKI Oto. Tuhan, kami percaya
1: Engkau adalah Allah yang tidak hanya bersemayam di atas kekudusan-Mu, tapi Engkau adalah Allah yang turut bertindak. Engkau melihat, menilik setiap kehidupan kami. Tuhan, berkati kami semua. Dalam berbagai hal yang kami hadapi dalam hidup ini, Tuhan, lawat kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan, beri kami pengharapan. Tuhan, beri kepada kami kepercayaan sungguh bahwa dalam menjalani kehidupan ini, kami tidak seorang diri. Ada Roh Kudus yang menuntun dan memimpin kami. Ada Roh Kudus yang menjadi sumber penghiburan. Roh Kudus memberi penghibur, penguatan dalam setiap kehidupan. Supaya apapun yang kami hadapi dalam hari-hari hidup yang kami jalani, kami kemudian tidak khawatir, dimana takut. Karena benar-benar kami percaya, Tuhan Yesus sumber pertolongan kami. Tuhan, dalam seluruh aktivitas pekerjaan yang oleh jemaat kerjakan, Tuhan memberkati. Besar kecil, beri kesetiaan yang tinggi bagi mereka. Supaya dengan kesetiaan mereka melakukan, menunaikan berbagai tugas tanggung jawab kerja mereka, di sanalah terbuka tingkap langit dan tercurah berkat-berkat selalu dalam setiap kehidupan mereka. Hindarkan, jauhkanlah jemaat-Mu dari segala sesuatu yang dapat mengancam hidup mereka. Hindarkan dan jauhkanlah jemaat-Mu dari segala sesuatu yang dapat membuat mereka tidak sanggup dan tidak lagi berdaya menapaki hari-hari hidup yang Tuhan masih karuniakan dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus berkati setiap jemaat dalam setiap kondisi hidup mereka. Yang sakit, sembuhkan sakit penyakit mereka. Yang saat ini dalam pergumulan-pergumulan berat dalam setiap hidup mereka, Tuhan angkat beban mereka. Tuhan angkat pergumulan mereka. Dan Tuhan beri sukacita dalam pengharapan yang penuh kepada mereka. Sehingga mereka melihat kekuasaan Tuhan berlaku atas segala gumul-gumul mereka yang mereka hadapi. Berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang mengalami perjalanan panjang atau perjalanan yang jauh keluar dari daerah ini untuk melaksanakan berbagai tugas kerja. Tuhan terus menyertai mereka, memimpin, menjaga mereka, dan menghindarkan mereka dari segala hal yang dapat menyusahkan mereka. Supaya biar pada waktunya mereka dapat kembali, tetapi juga teristimewa adalah mereka ada waktu untuk memuliakan dan mengagungkan Tuhan dalam persekutuan seperti yang boleh terjadi di hari ini. Bapak-bapak, duda, ibu-ibu janda, anak-anak yatim dan piatu, dalam jemaat hamba juga berdoa, Tuhan, pedulilah dalam hidup mereka, serta luncurkan tangan kasih-Mu, dan Engkau memberi apa yang selalu menjadi kebutuhan hidup mereka. Supaya mereka merasa tidak sendiri, mereka tahu ada Tuhan yang adalah sumber penolong dalam setiap keberadaan kehidupan mereka. Berdoa ya Tuhan, bagi rekan sekerja Allah di tengah-tengah dunia ini adalah pemerintah bangsa dan negara kami. Pemerintahan Provinsi Papua Selatan. Pemerintahan Kabupaten Merauke. Dan setiap anak-anak Tuhan yang terlibat langsung dalam prosesi pemerintahan yang berlangsung ini, Tuhan berkati mereka. Pakai mereka menjadi alat kecil saja, tapi besar di dalam melaksanakan tugas-tugas kerja. Berkati mereka, beri mereka roh hikmat marifat sorgawi-Mu. Supaya Bapa, semua orang dapat memandang dan melihat mereka sebagai anak-anak Tuhan yang setia, setia dalam kepercayaan, setia dalam melakukan pekerjaan apa saja yang dibebankan kepada mereka. Para petugas-petugas secara khusus dalam persekutuan jemaat di minggu hari ini, para penatua samas yang melayani kami bersama-sama, organis, kantoria, operator LCD, kostor yang terus bekerja membersihkan ruang-ruang sinagoge ini, ruang-ruang rumah ibadah ini. Hamba berdoa, mari Tuhan memberkati kami semua. Pakailah kami menjadi alat-alat yang setia untuk terus melayani-Mu Tuhan dalam pekerjaan pelayanan-Mu di hari ini dan hari-hari seterusnya. Terima kasih Bapa, seluruh keberadaan kehidupan kami hari ini kami berdoa. Dan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Gereja-gereja Tuhan yang sedang memberitakan Injil, baik gereja GKI sendiri, bahkan semua gereja-gereja yang terus melakukan pekerjaan pelayanan di tanah Papua, sampai pada kami yang ada di Merauke ini, hamba berdoa, mari Tuhan berkati alat-alat Tuhan ini, Pakai mereka menjadi hamba-hamba yang setia, supaya semua orang yang terutama belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tahu dan percaya Yesuslah adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Terima kasih. Ada banyak program-program kerja pelayanan yang akan dikerjakan oleh jemaat GKI Oto. Tuhan memberkati. Panitia pemilihan, penjaringan majelis yang terus bekerja sampai pada penuntasannya ketika mereka semua ditetapkan menjadi majelis jemaat GKI Oto. Hamba juga berdoa, Tuhan memberkati. Dan semua orang yang telah terjaring untuk menjadi majelis jemaat GKI Oto, Tuhan memberkati dan beri kesiapan hati sungguh untuk melayani Tuhan pada masa pelayanan tahun 2027 hingga tahun 2032. Terima kasih Bapa, ampuni kami dari segala salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dengar dan sahuti doa-doa kami yang kami sampaikan, kami naikkan bukan dengan nama lain, hanyalah di dalam nama-Mu saja, Yesus Juru Selamat hidup kami. Amin. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, saya undang kita sekalian bersama membuka nyanyian rohani 91 ayat 1 dan 2. Ayat 1 tetap duduk dan ayat 2 bangkit berdiri, dan setelah itu terima berkat Tuhan.

Jemaat, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.

Kitab Perjanjian Lama Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 11 ayatnya yang ke-12. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmah ada pada orang yang rendah hati.

Kitab Perjanjian Baru, Timotius 6 ayatnya yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka.

Kitab Perjanjian Baru, Roma 8 ayatnya yang ke-28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan.

Injil Yohanes 4 ayatnya yang ke-7. Kasih itu berasal dari Allah, dan tiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dalam mengenal Allah.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 11 ayatnya yang ke-12. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmah ada pada orang yang rendah hati.

Saatnya program acara Idola Indonesia Layak Anak. Berisikan informasi yang mengedukasi masyarakat tentang Indonesia Layak Anak.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situ?

proses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana

0: menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

banyak orang memiliki kebiasaan minum air es atau minuman dingin lainnya setelah makan. Memang rasanya nikmat dan menyegarkan. Namun, kebiasaan ini jika sering dilakukan akan menyebabkan bentuk tubuh Anda berubah. Perut Anda akan semakin buncit. Mengapa? Minum minuman dingin setelah makan dapat menyebabkan perut membuncit akibat timbunan lemak. Hal ini karena minyak dan lemak yang baru dimakan akan menggumpal akibat air yang dingin. Gumpalan akan menyebabkan proses pencernaan terhambat dan akan lebih cepat diserap oleh usus. Karena itu, biasakan minum air pada suhu normal atau air hangat setelah makan.

0: Jangan ngerokok, Kak. Bau rokoknya tahu. Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dong, Gen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makasih.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke dan saat ini ya sudah dipukul 11.29 menit. Ya, waktunya untuk saya pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah mendengarkan siaran kami mulai dari pagi tadi hingga saat ini. Dan selanjutnya nanti akan ada rekan saya yang akan menemani Anda dengan program-program hiburan dan informasi. Ya, selamat menikmati akhir pekan Anda dan sampai jumpa.

0: Eh, Pice, tadi ada teman tawar saya itu barang, bilang cuma coba-coba saja, biar rasa happy.
1: Kok serius? Aduh Yance, itu barang bukan bikin happy lama-lama, itu bikin kopu hidup susah.
0: Iyo kak, saya jadi takut eh, tapi dorang bilang, ah cuma sekali saja.
1: Sekali itu bisa jadi berkali-kali kawan, kau ingat si Berto, dulu dia jago bola toh, sekarang apa? Sekolah suka acok gara-gara narkoba.
0: Iyo juga eh, saya ada mimpi mau jadi anggota TNI juga, mau bikin mace bangga.
1: Nah itu, kau pikir baik-baik, mace susah kasih besar kau, jadi jangan kau kasih hancur kau masa depan hanya gara-gara barang itu.
0: Sudah, saya tolak saja ke apa, saya pilih sapu masa depan, bukan narkoba.
1: Itu baru anak Papua yang kuat, berani bilang tidak untuk narkoba.
2: Jauhi narkoba, hidup sehat, masa depan cerah.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Bro, lagi cari apa ini?
1: Lagi cari pakaian impor nih, bro.
0: Pakaian impor? Nggak suka pakaian produk lokal?
1: Saya lebih suka pakaian impor sih, bro. Produknya keren-keren gitu.
0: Pakaian produk lokal juga kan nggak kalah keren, bro. Kualitasnya boleh diadu, dijamin berkualitas. Nih, seperti yang saya pakai.
1: Iya, bro. Bahannya bagus nih. Lembut, adem, dan modelnya keren juga. Khas Indonesia gitu.
0: Tuh kan, apa saya bilang pakaian produk lokal kita gak kalah berkualitas dan keren.
1: Iya bro, berkualitas dan gak kalah keren dari produk impor. Saya mau beralih deh ke pakaian produk lokal kita aja.
0: Nah, gitu baru keren bro. Menggunakan produk lokal itu artinya kita bangga buatan negeri kita sendiri.
1: Ayo, dukung gerakan nasional bangga buatan Indonesia.

Perjanjian Baru, Roma 8 ayatnya yang ke-28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan.

0: rupa dan putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi daging
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah

kepada kebangkitan yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Kata Perjanjian Baru Kolose 3 ayatnya yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Tanggal 11 Oktober, Hari Anak Perempuan Internasional. Dilansir dari laman resmi United Nations PBB, Hari Anak Perempuan Internasional dipelopori pertama kali pada saat konferensi sedunia di Beijing. Konferensi yang diselenggarakan pada tahun 1995 itu secara khusus menyerukan hak-hak anak perempuan. Pada hakikatnya, anak perempuan remaja memiliki hak untuk hidup aman, berpendidikan, dan sehat hingga mereka tumbuh menjadi perempuan dewasa. Menyadari hal tersebut, maka pada tanggal 19 Desember 2011, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menetapkan untuk mendeklarasikan tanggal 11 Oktober sebagai Hari Anak Perempuan Internasional. Penetapan tersebut dilakukan untuk menghilangkan tantangan berbasis gender yang dihadapi anak perempuan di seluruh dunia, seperti pernikahan anak, kesempatan belajar yang buruk, kekerasan, dan diskriminasi. Selain itu, peringatan Hari Anak Perempuan Internasional juga bertujuan untuk mengadvokasi pemberdayaan anak perempuan dan menyoroti pentingnya mendukung hak-hak dan kesejahteraan mereka. Hari Anak Perempuan Internasional pertama kali dirayakan secara resmi pada tahun 2012. Semenjak saat itu, berbagai organisasi, pemerintah, dan individu turut berpartisipasi dalam berbagai acara dan kegiatan pada peringatan ini.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Program acara musik tradisional dan budaya berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Selamat siang dan selamat berhari Minggu bagi Anda sekalian pendengar di kebersamaan kita untuk edisi siar hari ini ya, hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Dan tentunya informasi hiburan yang sudah kami siapkan ya, melengkapi suasana khusus di hari Minggu Anda ini bersama dengan keluarga dan juga mungkin menikmati serta ya menyelesaikan segala aktivitas keperluannya untuk besok akan start lagi menjalankan semua rutinitasnya ya di sepanjang minggu berjalan esok mulai start. Dan suasana siang hari ini sambil Anda beristirahat ya, atau mungkin sebagian juga lagi sedang menikmati me time bersama keluarga, rekreasi, atau mungkin hanya santai di rumah ya, sudah selesaikan semua keperluannya. Weh, luar biasa ya. Ya, yang sedang santai juga mungkin yang sedang menikmati santap siangnya. Oke, hari ini kita akan mengenal lebih jauh profil dari salah satu kota, kota kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Barat, tepatnya Kabupaten Dompu, yang juga baru saja Anda dengarkan ya lagu daerahnya dengan judul Ngahirawi Pahu ya, yang sudah Anda dengarkan di suasana siang hari ini. Dan Kabupaten Dompu adalah sebuah kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB yang terletak di bagian tengah Pulau Sumbawa dengan ibu kotanya adalah di Kecamatan Dompu. Secara keseluruhan untuk data umum wilayahnya ya, letak geografis dan juga batas wilayahnya, untuk luas wilayahnya sendiri kurang lebih 2.391,54 km persegi termasuk Pulau Satonda. Lalu untuk batas wilayahnya adalah bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa dan juga Teluk Saleh. Batas wilayah utara dan timur Kabupaten Bima, sedangkan untuk batas wilayah bagian selatannya itu berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan kita mengenal Kabupaten Dompu ya, untuk informasi lainnya adalah terkait dengan kebudayaannya sendiri ya. Budaya masyarakat Dompu ini tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Bima karena masih dalam satu suku, yaitu suku Mbojo. Demikian juga untuk bahasanya ya, menggunakan bahasa Bima atau Ngahi Mbojo. Kemudian bahasa yang dituturkan oleh penduduk Dompu sebenarnya itu memiliki variasi dialek yang berbeda dengan bahasa yang dituturkan oleh masyarakat Bima. Namun perbedaan dialek ini belum pernah diteliti sehingga seringkali dianggap sama dengan dialek masyarakat Bima. Ya, dan itu terkait dengan kebudayaannya, lalu juga berkaitan dengan informasi lain ya. Ya, untuk informasi geologinya sendiri ini berdasarkan peta geologi Pulau Sumbawa ya. Keadaan geologi di Kabupaten Dompu itu, yang pertama endapan permukaannya menyebar di seluruh wilayah kecamatan dengan luas arealnya itu mencapai 11.602 hektar atau 5% dari luas wilayah endapan permukaan, terdiri dari kerikil, pasir dan juga lempung. Lalu yang berikutnya adalah batuan gunung api. Ini terdiri dari gunung api muda, hasil gunung api tua dan lebih tua, tersebar di wilayah Kecamatan Pekat, Kecamatan Kempo dan Kecamatan Dompu bagian timur. Luas arealnya itu sekitar 113.557 hektar atau
48,85% itu dari luas wilayah Kabupaten Dompu sendiri. Kemudian untuk batuan endapannya sendiri nih ya, berkaitan dengan geologinya, Lempung Tufan tersebar di wilayah Kecamatan Pekat dengan luas arealnya itu penyebarannya sekitar 1.562,5 hektar. Ya, lalu berkaitan dengan jenis tanah ya. Jenis tanah dijadikan sebagai dasar pemanfaatan tanah ya, terutama untuk menentukan jenis tanaman yang cocok sesuai dengan jenis tanahnya dan juga menentukan sifat fisik, yaitu kepekatan terhadap erosi, sehingga sangat penting dalam menentukan fungsi lindung. Dan berdasarkan peta Provinsi Nusa Tenggara Barat diperoleh data bahwa jenis tanah yang ada di Kabupaten Dompu itu kompleks litosal, kompleks litosal Mediteran Coklat, kompleks Renzina, dan litosal dengan luas arealnya itu mencapai sekitar 63.460 hektar. Itu yang berkaitan dengan geologinya. Lalu yang berikutnya ini berkaitan dengan geografinya ya. Ya, ketinggian tempat dari permukaan laut yang merupakan faktor yang perlu diperhatikan juga dalam menilai fisik suatu wilayah atau daerah ya, terutama yang berhubungan dengan penyediaan sumber daya tanah dan bersumber pada perhitungan peta peta ketinggian Kabupaten Dompu pada skala 1:100.000 ya. Ini diperoleh data ketinggiannya sebagai berikut, yang mana ketinggiannya 0 sampai 100 meter MDPL ya, itu seluas 7.705 hektar. Ketinggian 100 sampai 500 MDPL-nya sendiri seluas 107.815 hektar. Ketinggian 500 sampai 1000 MDPL-nya itu seluas 34.150 hektar, sedangkan untuk ketinggian di atas 1000 MDPL-nya itu seluas 17.790 hektar. Dan dari data tersebut terlihat bahwa wilayah Kabupaten Dompu itu terbesar berada pada ketinggian 100 sampai 500 MDPL yang menyebar pada masing-masing kecamatan.

Kita ke informasi yang terakhir ya untuk profil dari Kabupaten Dompu yang melengkapi segmen informasi dan juga hiburan. Musik tradisional dan juga budaya edisi hari Minggu ini tanggal 11 Oktober 2026. Ya, ini berkaitan dengan karakteristik dan potensi utama ya yang dimiliki oleh Kabupaten Dompu sendiri. Kita awali untuk pariwisatanya dulu ya. Di Dompu terdapat beberapa objek wisata terkenal seperti Gunung Tambora, Pulau Satonda, kemudian juga ada Padang Savana Doroncanga dan Pantai Lakei. Iya, dan Pantai Lakei ini sendiri dijadikan sebagai lokasi kompetisi surfing internasional, sedangkan Padang Savana Doroncanga-nya sendiri, iya, untuk savana Doroncanga-nya sendiri ya, merupakan savana yang sangat unik sehingga membuat orang luar itu menjulukinya sebagai Afrika Van Sumbawa. Dan Dompu ini terkenal sebagai penghasil susu kuda liar dan juga madu. Selain itu, Dompu saat ini juga dikenal sebagai daerah penghasil jagung, kemudian sapi dan kerbau yang dipasok untuk kebutuhan konsumsi maupun industri ke berbagai daerah. Dompu juga dikenal sebagai daerah yang kaya akan keragaman hayati maupun hewani seperti rusa timur ya. Ya, rusa timur atau yang dalam bahasa daerahnya adalah Majundere Kala. Ya, itu berkaitan dengan pariwisatanya. Lalu yang berikutnya sendiri ini sebagai karakteristik dan potensi utamanya ya, seperti yang tadi juga sudah Anda dengarkan bahwa bahasa dan sukunya itu didominasi oleh suku Bima Dompu dengan bahasa sehari-hari menggunakan bahasa Bima dialek Dompu. Lalu yang berikutnya lagi ada juga destinasi wisata terkenal seperti Gunung Tambora ya, salah satu gunung bersejarah dan pendakian populer. Lalu yang berikutnya adalah yang berkaitan dengan Pantai Lakei sendiri, lokasi selancar surfing kelas dunia di Kecamatan Huu ya. Sedangkan Pulau Satonda itu dia pulau unik dengan danau air asin di tengahnya. Yang berkaitan dengan Padang Savana Daroncanga-nya sendiri, itu dijuluki sebagai Afrika Van Sumbawa ya. Oke, ini yang menjadi tambahan informasi. Lalu juga yang berkaitan dengan sektor unggulan pertanian ya. Oke, di mana komoditas utamanya berupa jagung yang juga diungguli ya. Ya, ini melengkapi untuk segmen informasi kita di program acara musik tradisional dan budaya edisi hari Minggu ini ya, mengenal lebih jauh profil dari Kabupaten Dompu yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB yang terletak di bagian tengah Pulau Sumbawa dengan ibu kota kecamatannya adalah Dompu. Ya, nanti di pukul 1 siang ya atau pukul 13 waktu Indonesia Timur, Anda nanti akan updatekan perkembangan informasi olahraga dalam Warta Berita Dinamika Olahraga Pro 3 RRI. Juga informasi hiburan lainnya masih akan terus Anda dengarkan ya bersama kami Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi, lebih khususnya untuk rangkaian Merauke siang ini juga akan dilanjutkan dengan Merauke sore ini.

0: Saatnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.
1: Chelsea raih kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026. Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea berhasil bangkit dan memetik kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dengan skor 5-1 di hadapan pendukung sendiri pada pekan ke-6 Liga Inggris malam tadi. Chelsea memastikan kemenangan berkat gol dari Jordan Henderson, Morgan Rogers, dan João Pedro. Sedangkan Bournemouth sempat memperkecil ketertinggalan melalui Evan Nilsson. Pelatih kepala Xabi Alonso meluapkan kepuasannya atas reaksi cepat anak asuhnya yang mampu mencetak 2 gol kilat di awal laga, sekaligus mengapresiasi kontribusi brilian Jordan Henderson yang menginspirasi kemenangan tim.
1: Ya, kami sangat senang karena bahkan beberapa pekan lalu saya rasa kami masih terluka oleh kekalahan di markas Brentford. Jadi kami ingin membalasnya dengan penampilan apik, kemenangan di kandang, dan sudah pasti ini menjadi sore yang sangat menyenangkan bagi kami. Sementara bagi Jordan, ia merupakan gelandang yang sangat menginspirasi. Dia telah melakukannya sepanjang karirnya, membantu rekan setim, selalu tidak pelit dalam mengerahkan tenaga, membuat tim bermain lebih baik. Dan hari ini bukan hanya soal gol, dia memainkan pertandingan yang sangat brilian.
0: Kemenangan ini membuat Chelsea naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 10 poin dari 6 laga. Sebaliknya, kekalahan membuat Bournemouth tertahan di posisi 17 dengan 3 poin.

0: masih dari Liga Inggris pendengar. Kekecewaan mendalam menyelimuti kubu Manchester United usai membuang keunggulan di menit-menit akhir pertandingan saat menghadapi Tottenham Hotspur yang berakhir dengan skor 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Pelatih Michael Carrick menyoroti lambatnya tim menemukan ritme di awal laga serta kegagalan mempertahankan keunggulan yang berujung pada hilangnya poin penuh.
1: Massively disappointed, you know, with the result for sure.
2: Tentu saja sangat kecewa dengan hasilnya, penampilan yang campur aduk sejujurnya. Menurut saya babak pertama sangat berat dan menantang. Kami tidak bisa menemukan cara untuk masuk ke dalam permainan, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Kami sedikit kehilangan ritme, terkadang sedikit lengah, pengambilan keputusan agak lambat, tidak melihat celah umpan, tidak melihat ruang kosong, permainan itu tidak berjalan semestinya. Terkadang hal itu terjadi meski kami tidak menginginkannya, dan situasi tersebut menyebar ke seluruh tim. Para pemain mencoba melakukan hal yang benar, namun belum maksimal, hingga akhirnya membuka ruang bagi lawan karena terlalu berusaha menekan dan mengejar bola.
0: Hasil imbang ini membuat Manchester United masih tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Inggris dengan 6 poin dari 6 laga, berjarak 4 poin dari zona 4 besar. Di sisi lain, Tottenham meninggalkan posisi juru kunci naik ke posisi 18 dengan 3 poin dari 6 pertandingan, namun belum bisa keluar dari zona degradasi.

Sementara Liga Spanyol dengan 18 poin dari 8 pertandingan, terpaut 6 poin dari Barcelona di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Villarreal turun ke posisi 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 8 poin dari 8 laga, unggul 5 poin dari zona degradasi.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain PSG melanjutkan tren kemenangan setelah menyikat Le Mans dengan skor 3-1 pada pekan ke-6 Liga Prancis di Stadion Parc des Princes Paris yang berlangsung dini hari tadi. PSG mengemas kemenangan berkat gol Lucas Beraldo, Kivka Kaf, Selika, dan juga Magnus Alkiltoš dengan sedangkan Le Mans sempat menyamankan kedudukan melalui Louis Mavota. Kemenangan membuat PSG naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Prancis dengan 11 poin dari 6 pertandingan, terpaut 3 poin dari AS Monaco di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Le Mans turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Prancis dengan 6 poin dari 6 laga, unggul 3 poin dari zona degradasi.

0: Kini informasi dari Liga Jerman, pendengar. Gol tercepat dalam sejarah Bundesliga tercipta saat juara bertahan Bayern München ditahan imbang Augsburg dalam laga pekan kelima Bundesliga 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Moyes lost the ball here in the game's first seconds. Wow!
2: Robin Verheuer mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga saat Augsburg meraih hasil imbang 2-2 yang menegangkan menghadapi juara bertahan Bayern München yang dua kali berhasil membalikkan keadaan untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di awal musim ini. Laga pekan kelima Bundesliga yang berlangsung di Augsburg Arena malam tadi langsung dibuka dengan gol cepat dari pemain Augsburg. Peluit tanda permainan dimulai baru dibunyikan dan kiper Munich Manuel Neuer yang berada jauh dari gawang langsung kehilangan bola saat mencoba menendang. Bola mampu direbut oleh Robin yang dengan mudah mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga, tercipta 8 detik. Beragam upaya dari tim tamu untuk menyamakan kedudukan di babak pertama masih belum berbuah gol. Kendati begitu, 6 menit dimulainya babak kedua, umpan lambung ke dalam kotak penalti dapat diselesaikan dengan sangat apik dan akrobatik ke gawang oleh Luis Diaz. Semua pemain bersorak sukacita sebelum wasit Sven Jablonski menyatakan gol tersebut dianulir karena offside. Munchen tidak patah semangat dan langsung mencetak gol lagi lewat kerjasama apik Harry Kane dan Ismail Saibari. Kane melepaskan umpan lambung Syamik yang disambut Ismail dengan tendangan tepat sasaran dari dekat gawang. Tuan rumah Augsburg berhasil mencetak gol lagi saat bola pantul jatuh ke kaki Rodrigo Ribeiro dan ia melepaskan tendangan ke gawang dari jarak dekat. Namun Munchen mampu kembali menyamakan kedudukan saat Nathaniel Brown menemukan ruang kosong di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan dari Harry Kane lalu melepaskan tendangan datar ke tengah gawang, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala Bayern München, Vincent Kompany, menyebut bahwa pertandingan ini bagaikan roller coaster emosi.
3: Wir haben auch selber Schuld in manche Situation.
2: Kami tidak puas karena kami tidak menang. Tapi ini memang bukan laga tandang yang mudah. Banyak tim yang akan kehilangan poin di sini. Ketika Anda memiliki begitu banyak peluang, berarti Anda sudah melakukan banyak hal dengan benar. Namun ketika Anda membuat kesalahan seperti yang kami lakukan, yang berujung pada 2 gol, maka wajar saja kami tidak menang. Pertandingan ini bagaikan naik roller coaster emosi.
3: Das muss am Ende am meisten zählen, glaube ich.
2: Sementara pelatih kepala Augsburg, Manuel Baum, mengatakan bahwa dirinya tidak menyadari terciptanya gol pertama karena hal tersebut terjadi begitu cepat. Di sisi lain, ia memuji keberanian yang dimiliki oleh para pemainnya di lapangan. Hal ini menurut saya luar biasa, terutama saat kami menghadapi situasi satu lawan satu. Kami tidak mundur, kami justru bermain dengan berani. Itulah mengapa saya rasa ini adalah penampilan yang hebat dari kami. Saya rasa para penggemar menikmati pertandingan ini. Atas hasil ini, Bayern München masih bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan 11 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Augsburg kini berada di posisi ke-6 dengan 8 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

0: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar RRI, pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 setelah berhasil memanfaatkan insiden di barisan depan untuk merebut posisi teratas. Usai sprint race, Marquez memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi balapan utama. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
2: Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez berhasil memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika 1 Oktober 2026. Marquez meraih kemenangan setelah memanfaatkan insiden yang melibatkan Raul Fernandez dan Marco Bengecchi yang sebelumnya bersaing di posisi terdepan. Memulai balapan dari posisi keempat, pembalap asal Spanyol tersebut mampu meningkatkan kecepatan dan menekan para rival. Pada lap ke-8, Marquez berhasil menyalip Jorge Martin untuk merebut posisi terdepan sebelum mempertahankan keunggulannya hingga garis finish. Sementara itu, Jorge Martin yang sempat tampil konsisten pada lap-lap awal harus puas mengakhiri balapan di posisi keempat. Adapun Ogura berhasil merebut posisi kedua. Usai balapan, Marquez mengakui persaingan berlangsung sulit dan penuh kejutan. Ia menegaskan tidak ingin larut dalam hasil sprint race dan memilih memusatkan perhatian pada balapan berikutnya.
3: I was expecting to lose points against Martin. Our target is on tomorrow is the same one. Try to don't lose a lot of points. At the moment today we gained, but was not the what we expect. But you never know in the races. You need to keep going, keep pushing, and tomorrow will be another race. But today is done, so very happy.
2: Marquez juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi fisik, mengingat suhu tinggi di Mandalika menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Menurutnya, pemanasan, pemulihan, dan perhatian terhadap detail persiapan menjadi faktor penting untuk menjaga performa.
3: You know, as I say, I'm thinking just present and close future. So now I'm not thinking anymore on the sprint race. I'm thinking on tomorrow, and I'm not thinking anymore on the past. I'm thinking on this weekend. And I say on Thursday, I arrive here in Mandalika, and I don't want to think on the past, just present.
2: Kemenangan ini menambah perolehan poin Marquez dalam persaingan MotoGP musim 2026. Ia kini fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi balapan utama di sirkuit Mandalika. Dari Mandalika, Lombok Tengah, Haitu Sopian, 3 terus mengendara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim North London Legends menaklukkan United Legends 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta The Rivalry Returns. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Legends berhasil menaklukkan United Legends dengan skor 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta The Rivalry Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Usai pertandingan, pelatih North London Legends Thierry Henry menyebut ini bukan laga yang mudah. Legenda Arsenal itu menyatakan walau hanya sebuah laga reuni, namun sisi rivalitas masih terasa di antara kedua tim yang pada akhirnya ingin meraih kemenangan.
2: Tidak, ini bukan laga persahabatan. Bisa dilihat dari hasilnya. Pada akhirnya semua orang yang menang. Semua orang tampil di awal dengan santai dan menyenangkan. Lalu seperti yang kita lihat di akhir, semua orang yang menang. Ya, itu menyenangkan dan menegangkan.
1: Melalui kesempatan yang sama, pelatih United Legends Dwight Yorke juga mengungkapkan hal serupa. Mantan pemain Manchester United itu mengungkapkan masa pensiun pun belum bisa menghilangkan rasa rivalitas di antara kedua tim.
2: Meskipun kami sudah pensiun dan kembali bermain dalam pertandingan-pertandingan ini, tensinya selalu terasa. Selalu dimulai dengan santai dan ramah, lalu sedikit memanas di lapangan. Tentu saja kami kecewa kalah. Ini bukan hasil yang kami nikmati, tapi saya pikir kami bertarung dengan tim yang lebih baik. Kami merasa memiliki cukup peluang setidaknya untuk membawa pertandingan ke babak tambahan waktu.
1: Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns merupakan laga persahabatan yang mempertemukan kembali para legenda dari dua tim dengan rivalitas tinggi di Liga Premier Inggris, yaitu Arsenal dan Manchester United. Legenda Arsenal tergabung di tim North London Legends dan legenda Manchester United berada di tim United Legends. Dari Jakarta, Mira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. George van der Sande menjadi bintang dalam laga tersebut dengan mencetak hat-trick. Laporan selengkapnya bersama dengan Oscar Oka.
1: Bali United menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Jort van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Bal, Desmond Gopel, dan Irfan Jaya. Persijap Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas. Pelatih Bali United Johnny Jansen usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persijap hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol. Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Jort van der Sande, menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim. Bali United tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

0: Pendengar RRI, Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan atas tim promosi Garuda Yaksa dengan skor akhir 2-1. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan dramatis 2-1 saat menjamu tim promosi Garuda Yaksa FC dalam laga pekan keempat BRI Super League 2026-2027 di Bandung International Stadium sore kemarin. Kemenangan ini membawa skuad pendekar Kisarane menembus posisi 4 besar klasemen sementara. Persita tampil mendominasi sejak awal lewat serangan Raiko Rodriguez dan Alexander Lamalingom. Namun pertahanan Garuda Yaksa tampil solid dan sempat membalas lewat serangan Carlos Luri. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Hanya 30 detik setelah babak kedua dimulai, penyerang asal Madagaskar, Alexander Lamalingom, langsung memecah kebuntuan lewat gol cepat setelah memanfaatkan umpan dari Hoki Caraka. Skor 1-0 untuk Persita. Garuda Yaksa FC merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya penyerang pengganti Brian Rubio berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-75. Drama terjadi di masa injury time. Gelandang pengganti Aisa Andrie muncul sebagai pahlawan setelah tembakannya di menit ke-90+2 mengunci kemenangan tipis 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, Carlos Pena selaku pelatih Persita mengapresiasi timnya yang berjuang mengamankan poin maksimal.
2: The game was tight in the first half.
3: Game berjalan cukup ketat ya dari awal.
2: I think in the second half we started really good with the goal. We increased the intensity in the pressing.
3: Kedua kita bermain juga cukup bagus. Kita naikkan kita juga.
2: And we had 20 minutes very very good, but I think we deserve to score some more goal in that time.
3: 20 menit babak kedua kita bermain dengan cukup baik dan kita berupaya untuk mendapatkan.
2: But we couldn't score and they did offensive substitutions.
3: Tidak bisa bikin gol, akhirnya mereka ganti beberapa pemain attacking.
2: They didn't win many chances, but they put pressure. I mean, in one second action, they draw.
3: Dan dia dapat beberapa action, akhirnya dia bisa bikin draw.
2: And after that, we took many risks with the substitutions.
3: Dan kami ambil beberapa resiko di pergantian pemain.
2: We put many offensive players in the pitch because we wanted the 3 points.
3: Ya, karena kami ingin 3 points, kami taruh beberapa pemain untuk
2: di depan. Alhamdulillah, at the end, we could get 3 points.
1: Di sisi lain, pemain Persita Aib Sofyan bersyukur bisa membantu timnya meraih kemenangan.
4: Yang pastinya saya bersyukur dan berterima kasih kepada Abud telah mempercayai saya. Dan alhamdulillah di pertandingan ini bisa membawa 3 poin. Walaupun pertandingan ini sangat sulit dan dengan taktik, dengan kerja keras tim, alhamdulillah bisa mendapat 3 poin.
1: Bekal tambahan 3 poin ini, Persita Tangerang kini mengoleksi 8 poin dari 4 laga. Sementara itu, Garuda Yaksa FC harus tertahan di peringkat ketiga besar klasemen dengan raihan 2 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari ajang Championship, pendengar. Tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Pada laga pekan kelima yang berlangsung di Stadion Sriwedari malam tadi, tim berjuluk Laskar Badai Pantura yang bermarkas di Kota Solo itu menang telak 6-0 atas PSBS Biak. Edwi Priyono melaporkan.

0: Saudara, tim kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Usai menang 2-0 atas tuan rumah Persis Solo dalam laga derby di Stadion Manahan pekan lalu, tim berjuluk Laskar Badai Pantura kembali meraih hasil positif. Kali ini yang menjadi korban adalah PSPS Biak, salah satu tim degradasi Liga 1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Setio dari Solo itu, kendal Tornado FC menang telak dengan skor 6-0. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Stefan Kelces mengatakan, meski mampu menang dengan skor besar, namun dari sisi permainan masih perlu pembenahan, terutama finishing yang seolah terlalu terburu-buru. Padahal jika sedikit tenang, bukan tidak mungkin jumlah gol akan bertambah. Pelatih asal Surabaya itu tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang telah bekerja keras dan membuat hingga pekan kelima Kendal Tornado FC belum terkalahkan.
1: Dari saya pelatih tentu senang ya, yang penting kita dapat 3 poin dan memang tadi banyak peluang yang harusnya bisa menjadi gol, tapi anak-anak memang sedikit terburu-buru untuk bisa mencetak gol banyak, akhirnya kurang tenang. Itu nanti jadi kami perbaikan untuk pertandingan berikutnya supaya lebih baik, tapi ini semua kenangan berkat Tuhan dan kerja keras pemain-pemain kami.
0: Dalam laga tanpa penonton itu, Kendal Tornado FC mencetak 6 gol melalui Akbar Firmansah 2 gol, kemudian Yuda Alkansa, Kamara Maiket, Dwi Rizky, dan Rival Lastori. Pelatih PSBS Biak Miskardi mengaku sudah berjuang maksimal untuk mengimbangi permainan tim tuan rumah, namun usaha tersebut tetap gagal dan PSBS kembali menjadi lumbung gol bagi lawannya.
2: Saya sebagai pelatih minta maaf, mungkin tidak berusaha dan pelatih tidak berusaha, kemudian pemain-pemain sudah bekerja keras juga dalam menghadapi Tornado yang cukup tangguh ini. Kita sudah berusaha untuk menutup di pinggir, membuat mereka melakukan aksi individu dan gol pertama itu yang terlalu cepat sehingga membuat anak-anak lebih tertekan.
0: Kemenangan besar itu menjadi hasil positif bagi Kendal Tornado FC dalam persaingan kompetisi musim ini. Kemenangan 6-0 atas PSBS Biak menjadi tambahan berharga dalam persaingan papan atas grup timur. Berdasarkan data klasemen, Kendal Tornado FC mengoleksi 10 poin dari 5 pertandingan dengan catatan 3 kemenangan dan 2 kali seri. Di sisi lain, kekalahan telak ini menjadi pukulan bagi tim PSBS Biak dan tercatat belum sekalipun meraih poin setelah melewati 5 laga. Dan dalam klasemen sementara grup timur, PSBS masih berada di posisi juru kunci. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. We'll be right back.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matinga Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramMatinga. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Tanggal 11 Oktober, Hari Anak Perempuan Internasional. Dilansir dari laman resmi United Nations PBB, Hari Anak Perempuan Internasional dipelopori pertama kali pada saat konferensi sedunia di Beijing. Konferensi yang diselenggarakan pada tahun 1995 itu secara khusus menyerukan hak-hak anak perempuan. Pada hakikatnya, anak perempuan remaja memiliki hak untuk hidup aman, berpendidikan, dan sehat hingga mereka tumbuh menjadi perempuan dewasa. Menyadari hal tersebut, maka pada tanggal 19 Desember 2011, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menetapkan untuk mendeklarasikan tanggal 11 Oktober sebagai Hari Anak Perempuan Internasional. Penetapan tersebut dilakukan untuk menghilangkan tantangan berbasis gender yang dihadapi anak perempuan di seluruh dunia, seperti pernikahan anak, kesempatan belajar yang buruk, kekerasan, dan diskriminasi. Selain itu, peringatan Hari Anak Perempuan Internasional juga bertujuan untuk mengadvokasi pemberdayaan anak perempuan dan menyoroti pentingnya mendukung hak-hak dan kesejahteraan mereka. Hari Anak Perempuan Internasional pertama kali dirayakan secara resmi pada tahun 2012. Semenjak saat itu, berbagai organisasi, pemerintah, dan individu turut berpartisipasi dalam berbagai acara dan kegiatan pada peringatan ini.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Merauke siang ini, Pro 1 RRI Merauke. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Merauke siang ini.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Segmen hiburan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita yang akan melengkapi dan juga menemani suasana siang hari dan sore hari Anda ya di edisi hari Minggu ini. Di tanggal 11 bulan Oktober 2026 dan waktunya juga untuk Anda saya undang request lagu Sapa Salam di jalur telepon boleh di 0971-333-0745 atau juga mau mampir di SMS WhatsApp. Di 0852-75-11-2433 dan waktu kita nanti sampai di pukul 14.50 waktu Indonesia Timur. Semoga di suasana siang hari ini, Anda yang masih terus monitor di Pro 1 RRI Merauke ya. Selalu dalam keadaan yang cerah ceria ya, bahagia bersama keluarga, sehat semuanya. Oke. Jalur telepon sudah ada yang bergabung. Saya terima dulu penelpon yang pertama siang hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang juga. Gimana? Dengan Deci? Dengan Deci. Ini suaranya kenapa jauh sekali? Tahu memang orangnya jauh. Udah hilang lagi suaranya. Bang Jut kan?
1: Ini dari Medan, Maikona, Pak Desi.
0: Oh bukan ya? Oh iya iya iya. Ini dari siapa?
1: Dari Medan, Maikona.
0: Oh Bang Maikona ya?
1: Iya Pak.
0: Oke, salah sangka saya suaranya agak mirip soalnya. Baru ini yeah. Suaranya agak mirip, terus habis itu suaranya juga tidak terlalu kedengaran gitu ya.
1: Oh iya.
0: Bang Maikona di Medan ya, betul?
1: Iya, betul Pak.
0: Oke, bagaimana kabarnya Bang Maikona hari ini?
1: Cerah dan sejuk ini Pak.
0: Gimana?
1: Cerah dan sejuk.
0: Cerah apa gerah?
1: Gerah.
0: Oh, gerah.
1: Iya.
0: Kata kuncinya sudah tahu, kalau gerah berarti panas ya.
1: Iya, panas.
0: Oke, tapi sehat kan bersama keluarga Bang Maikona?
1: Oh, alhamdulillah sehat, Mbak Desi.
0: Oke. Ini hari ini enggak kemana-mana, jalan-jalan mungkin kah?
1: Ya, di rumah aja jalan-jalan
0: jaman. Panas ya.
1: Tengok orang siapa yang lewat.
0: Panas jadi ngadem di rumah ya kan?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Bang Maikona mau request lagunya siapa ini? Biar tambah adem lah ya suasana di sana.
1: Iya, yang tentang itu. Mantap-mantap orang ini request lagu dari Nyarona Draco dulu Mbak.
0: Yang mana judulnya?
1: Buah Bibir Orang.
0: Oke, saya carikan dulu ya lagunya ya. Silahkan ya. Sapa salam ya, dulu.
1: Oke, sama-sama. Mbak Ari, Aldo, Mbak Rubaknya Bintang Pratama, ada Bang Freddy Putra Tengah, ada Nadun, ada Bintang Pratama, Nael, Bang Juneri dan semua dalam para pecinta produk di siang hari ini, Mbak.
0: Oke, baik.
1: Desi.
0: Iya.
1: Gimana? Sudah turunkan di Merauke.
0: Di Merauke belum hujan, masih dengan cuaca yang sama, masih panas.
1: Ya, nanti saya akan turun hujan di Merauke.
0: Amin. Terima kasih untuk doa baiknya.
1: Oke.
0: Waalaikumsalam. Makasih kembali buat Bang Maikona di Medan yang sudah gabung untuk siang hari ini ya. Oke, thank you. Ditunggu lagunya ya Bang Maikona dan kita ke penelpon yang berikutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Adalah kita.
0: Oke, dari Medan kita ke Merauke.
2: Halo
0: juga, happy Sunday.
2: Happy Sunday tuh. Apa kabar hari ini?
0: Baik sekali kabarnya, puji Tuhan.
2: Puji Tuhan. Dia kedengaran dari suaranya ya.
0: Oke.
1: Suaranya.
0: Gimana hari Minggu di suasana Seringu dan sekitarnya?
1: Aman terkendali, panas berdebu.
0: Iya, oke.
1: Okay. Panas berdebu gitu. Orangnya sehat.
0: Amin.
1: Iya, dari ini kami baru saja pulang juga dari Jalan Gaksana.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya, karena hari ini bulanan rutin itu arisan keluarganya Ibu Tri.
0: Mantap. Okay.
1: Jadi kumpul-kumpul biasa. kumpul-kumpul arisan kan supaya silaturahmi gitu. Kumpul-kumpul keluarga.
0: Yes, betul sekali. Oke. Okay. Pak Freddy mau request lagunya siapa nih?
1: Oh, saya. Lagunya di hari Minggu gini. Minggunya cerah meskipun berdebu.
0: Oke. Okay.
1: Lagunya apa ini? Dari ini saja, Muksin Al-Atas.
0: Yang mana itu?
1: Masih Adakah Cinta.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kebanyakan lagu saya bertanya ya.
0: Kurang tahu saya juga tidak hafal tuh lagu-lagu yang direkod dari kemarin-kemarin.
1: Iya, judulnya bertanya gitu ya.
0: Tapi kayaknya tidak ada tanda tanya deh ya di lagu judul lagunya itu. Cuman penekanannya dibikin tanda tanya gitu ya, bikin bertanya.
1: Iya, memang kan judulnya begitu, Masih Adakah Cinta, itu berarti pertanyaan. Gitu.
0: Tidak juga sih, bisa ada jadi pernyataan.
1: Kalau pernyataan kan lain, masih ada begitu. Ini kan pertanyaan, masih ada, pakai K. Adakah, masih adakah?
0: Di sini yang mau yang direkos punyanya Muksin Al-Atas.
1: Iya, Muksin aja. Oh. Suaranya Muksin lebih pas gitu.
0: Oke, baik.
1: Silahkan. Oh, ada yang lainnya? Ada yang ada. Penyanyi lain yang nyanyikan? Cewek?
0: Ada, cewek juga.
1: Ceweknya siapa coba? Suaranya merdu tidak? Apakah suaranya semerdu suaranya Kakak Deji? Weh, coba siapakah
0: lebih
1: dia
0: seru dia itu?
1: Iya, siapakah dia itu coba? Punya ya, tolong diinfokan.
0: Ada Nada Soraya.
1: Nada Ernita Soraya.
0: Ernita Johan.
1: Oh, Nada Soraya. Mm-mm. Oh iya sudah, kalau Nada Soraya kan suaranya tadi saya bilang mungkin semerdu suaranya Kakak Deji. Jadi
0: lebih merdu dia kayaknya ya.
1: Perasaan saya tidak loh. Tidak
0: sangat merdu. Apalagi kalau sudah nyanyi, weh, keren sekali.
1: Itu kalau nyanyi
0: Nada Soraya. Nada Soraya.
1: Kakak Deji baru bicara sudah merdu.
0: Apalagi nyanyi kalau, hancur. Apalagi ya, nyanyi kalau, hancur.
1: Bukan, apalagi kalau tertawa renyah.
0: Oh, itu mungkin bisa sih. Oke, silakan.
1: Biar apa Nada Soraya saja ya mewakili Kakak Deji.
0: Oke, baik, silakan.
1: Pertanyaannya, kalau sudah ada pertanyaan nanti kan saya kasih jawaban.
0: Oh, oke, silakan. Sapa salamnya dulu.
1: Oke, salamnya tadi ya teman kita Bang Merona di Medan. Di Medan, kemudian di atas sedikit lagi itu ada Bang Luhut. Horas, Bang Luhut, apa kabar? Semoga Bang Luhut sehat ya.
0: Amin.
1: Ditunggu gabungannya. Terus ke atas sedikit lagi ada Pak Wali Kelas ya, Cut Abang Ita Mami. Mana suaranya? Yang sekarang tidak lagi, katanya sudah berhenti kontraknya, tidak lagi merawat jalan, tidak juga merawat penginapan gitu. Sudah putus kontrak. Okay. Tinggal saja ya, tinggal di rumah sendiri saja, tidak mau merawat-rawat jalan. Semoga sehat ya Cut Abang Ita Mame, Cut Anis juga ada di sana, ada Bang Iwan, Bang Putrajaya. Kemudian ada Bang Le di Kalimantan Utara. Ke
2: Sulawesi ada Ibu Natalia. Ini tiga serangkai ya, Ibu Natalia, Ibu Ani, dan juga Ibu Ellen. Semoga bisa bergabung ya. Ditambah lagi ada Ibu Farida, Ibu Maslia bersama pasangannya. Kemudian kenapa ketawa? Ya juga ada Bang Nasrun, Bang Bintang Pratama, Putra Tengah juga, Bang Putra Tengah di Fakfak, Caca Ayu Manise di Masohi, juga Bang Yunus, dan ya, lama tidak dengar suara Ibu Wigati di Wonosobo. Mana suaranya Ibu? Dan di Merauke, Mama Ines, Mama Ita, semua mama-mama, Pak Norki, Pak Bernard, bapak-bapak semua. Mas Muji Heru, nah ini lama tidak kedengaran suaranya. Kangen kita sama Pak D. Ayo Pak D, gabung ya. Kemudian mas-mas yang ada di Kurik sana ya, Mas Koyo, Mas Arjuna, Mas Arman Maulana. Ini keren-keren namanya tiga sobat kita ini. Oke, saya rangkum semuanya saja ya. Ibu Siti di Kelapa Lima, mana suaranya Ibu Siti? Hiburan di hari Minggu. Oke, untuk semuanya tanpa kecuali, semoga semuanya sehat dan selalu terhibur. Kakak Deci, selamat bertugas di hari Minggu. Liburnya sudah pagi tadi ya. juga tetap sehat.
0: Amin.
2: Tetap bahagia. Selalu diberkati Tuhan. Amin. Dan juga selalu ingat catatan saya, pretend. Pretending you are happy ya. Okay, happy all the time. God bless you. Bye bye.
0: Thank you. Terima kasih kembali juga buat Pak Freddy yang sudah gabung langsung dari Seringu Merauke ya. Untuk segmen hiburan pro dangdut kita, sudah ada dua lagu yang di request. Dan kita dengarkan dulu dua lagunya ya. Requestan Bang Mairona di Medan dan juga Pak Freddy di Seringu Merauke, serta semua pendengar Pro 1 RRI Merauke yang lagi mau nit di wilayah Kabupaten Asmat, Mapi, Distrik Muting, Kimam, juga di Distrik Sota ya, pemancar melalui pemancar RRI, pemancar relay di sana ya. Semoga kabar baik di hari Minggu ini dan tentunya juga sehat bersama semua keluarga.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Lima belas menit dari pukul 14 di siang hari ini, segmen hiburan Pro Dangdut kita lanjutkan ke penelpon berikut. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Hai. Kasih yang baik hati.
1: Happy Sunday. Apa kabarnya?
2: Happy Sunday juga tuh. Ya, baik-baik selalu. Mbak Desi di sini masih kabut-kabut, panas.
1: Oh gitu?
2: Apa ya cuacanya? Jadi saya perhatikan kalau keluar siang-siang begitu, pokoknya pulangnya kayak gimana ya, panas gerah gitu, langsung kayak tuak gitu badan.
1: Itu tandanya harus bisa jaga ini juga nih, keseimbangan geraknya ya, jangan terlalu kelebihan karena panas ya.
2: Iya, makanya saya kalau siang takut keluar. Cuma tadi kan dari gereja jadi kena panas.
1: Oh, it's okay. Itu kan aura-aura berkat itu.
2: Memang Tuhan sayang kok di jalan.
1: Okay. Gimana hari minggunya, sudah kemana selain ke gereja?
2: Tidak, ke gereja cuma di rumah, takut mau keluar jam
1: 6 begini.
2: Sekarang kita di sini itu pakai masker keluar.
1: Oh gitu.
2: Iya, karena ini cuaca kurang bagus Mbak Desi. Banyak yang masuk tuh.
1: Tapi Bu Natalia tidak kan sama keluarga?
2: Tidak.
1: Oke, baiklah. Semoga selalu sehat.
2: Aja Mbak Desi. Amin.
1: Iya, lagunya siapa ini yang mau di request? Biar bisa bikin adem sedikit.
2: Lagunya apa itu, di Kondang Ria? Apa itu?
1: Oh,
2: Kondang Ria ya. Apa ya? Apa
1: itu judulnya? Punyanya dua anggrek.
2: Oh, jangan. Apa saya kok kalau lagu-lagu dangdut kurang kuasa, ya begitu, kurang hafal. Kalau lagu pop,
1: Ya.
2: Oke, salam-salam ya Mbak Desi.
1: Silakan.
2: Yang pertama tentunya yang baru lewat tadi ya, ada Pak Utri bersama Ibu Utri ya, bersama Pak Freddy ya. Selamat siang. Selamat hari Minggu ya, selamat beristirahat. Jumpa dalam keadaan sehat. Ada Bang Cut juga. Ada Ibu Maslinya, Bandisan pertama Pak Nasrunya, terus ada Ibu Sofia saat di Makassar, ada juga di Jakarta ya, ada Pak Norki, Pak Bernard, Pak Juri, Pak Hasan Lalo ya, Sentra Putra Marorin Putra Tamir, Putra Jaya juga ya, Mama Nami, Mama Ines, ada juga Marun Ibu Siti, Bang Luhut, Pak Yudi Tokyo, Kakak Marcel, ada Haji, Bang Ray Putra Tengah, ada Pak Yudi Tokyo ya, ada Bang Pisi ada di Manado ya, Bung Benjo di Bolmut, Ellen di Manado juga bersama Ibu Ani di Kota Mobagu. Pokoknya dirangkul aja ya Mbak Desi ya.
1: Oke.
2: Merasa dari asam desa tanpa terpikir. Mbak Desi tetap
1: semangat.
2: Sukses selalu. Amin. Bahagia selalu, doa terbaik buat Mbak Desi dan keluarga ya.
1: Doa yang sama juga.
2: Dan selamat hari Minggu ya. Tuhan berkati.
1: Amin. Terima kasih banyak.
2: Terima kasih Mbak Desi. Selamat siang. Terus ada lagi.
1: Bye-bye. Thank you. Buat Ibu Natalia di Tali-Tali yang sudah gabung, sehat selalu bersama keluarga ya. Dan ditunggu lagu yang sudah di request duo Anggrek Cikini Gondang Dia. Oke, kita ke penelpon berikut lagi ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, dengan RRI Broko Ika.
1: Iya toh, sudah menelpon ke sini kan, sudah tahu nomornya itu, berarti masuk ke sini lah.
3: Dari Jakarta.
1: Gak mungkin lah salah gitu kan. Ini baru muncul kemana saja ini ya.
3: Tapi tidak apa-apa, biar salah sambung gak apa-apa lah.
1: Tidak mungkin salah sambung, orang sudah dihafal nomornya Merauke kan ya, Rering Merauke.
3: Oh iya, gak apa-apa lah.
1: Selamat hari Minggu Bang Bernard, apa kabar? Kok Pak Bernard ya, Bang Norki maksudnya, ya ampun.
3: Oh iya. Terima
1: ini
3: kasih.
1: Posisi di mana nih?
3: Saya di area.
1: Di
3: area.
1: Apa? Kanada sana kah?
3: Ya, Kanada. Kanada.
1: Oke, silakan. Request lagu siapa?

0: Okay.
1: Pas itu aja Pak Ferry, terus sekretarisnya Ibu Natalia, kalau yang masuk beliau berdua itu, ah itu sudah lengkap paketnya tuh.
0: Ya.
1: Saya tambahkan sedikit saja untuk apa paket.
0: Siapa? Hey, terputus ya, sayang sekali. Tidak bisa selesaikan sapa salamnya ini ya. Oke. Terima kasih buat Bang Norki di Natuna sana ya. Iya, karena ada kawasan Natuna dalam. Oke, semoga bisa tersambung lagi nanti ya untuk sapa salamnya ya. Tadi lagunya sudah direquest, jadi terselamatkan lagunya. Oke. Kita dengarkan dua lagu yang sudah direquest dulu sama Ibu Natalia di Toli Toli dan juga Bang Norki di Natuna sana ya. Sehat selalu bersama semua keluarga. Bahagia di siang hari ini untuk segmen Prodangdut kita.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, kita lanjut lagi untuk segmen hiburan Pro Dangdut di menit ke 32 untuk siang jelang sore ini ya. Kok kepleset lidahnya ya. Oke, halo selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, halo, ada orangkah di sana? Halo, selamat siang Pro Dangdut. Oke, nampaknya tidak tersambung dan tidak bisa komunikasi dengan baik nih ya. Bukan tidak tersambung ya, entah mungkin ada masalah komunikasinya ya. Oke. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
2: Manado.
1: Ibu Ani.
2: Iya, benar.
1: Oke. Okay. Baiklah Ibu Ani, gimana hari minggunya di sana Manado?
2: Oh, hari Minggu Manado panas, tapi bukan cuma cuaca panas, tapi orang dingin.
1: Tidak,
2: hati dingin.
1: Dia punya orang selalu adem ya.
2: Iya, selalu cerah ceria.
1: Adem menyenangkan, cerah ceria.
2: Iya.
1: Oke, Ibu Ani mau request lagunya siapa dulu ini?
2: Gara-gara Facebook.
1: Gara-gara Facebook. Silakan. Gara-gara Facebook ketemu siapa di situ, ha?
2: Gara-gara Facebook banyak teman.
1: Silakan.
2: Kalau bahas Facebook sudah banyak teman. Ya betul tak? Oke deh. Pertama-tama buat Lisian tugas, salam sehat, salam bahagia, bersama keluarga, salam sehat di rumah. Oke, okay. Ada mau minta lagunya Ciki nih Mar, bagaimana Natalia kami?
1: Gimana?
2: Ada meminta request lagunya Ciki nih Mar, Ibu Natalia kami yang request.
1: Gak apa-apa kan, ditolong untuk direquestkan. Iya, malah dapat double dua lagi lagunya. Jadi, kan? Bisa dengar dua lagu.
2: Jadi saya minta itu gara-gara Facebook.
1: Oke, dah. Silakan.
2: Kirim salam anak terampil sampai Pak Bernard juga, salam sukses bersama keluarga. Harapan anak baik-baik, kabar baik-baik, sehat. Anak terampil Pak Freddy juga, salam sehat juga. Anak terampil Tete Dinda juga, Bu. Lagi bersama keluarga. Anak terampil Papa Nasrun ini esok tidak muncul-munculkan di udara. Salam sehat juga kalau ada monitor atau tidak. Okay. Ada kenal si ibu Mas Lia juga. Ada yang di Sultan sama kenal si ibu Farida juga. Ada kenal si ibu Ima juga. Ada kenal si Sapa Putra Tengah juga, ada terampil Bantu Pandu juga, ada terampil Bantu, ada terampil Bang Hadi juga, salam sehat, salam sukses, salam bahagia, ada terampil Sapa yang mau ada sana, Bang Tajudin juga, ada terampil Pak Junaidi juga, ada terampil semua juga, tanpa terkecut.
1: Okay.
2: Itu satu RRI Merauke. Kumpul sudah siap tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu adalah kita.
1: Makasih kembali juga buat Ibu Ani yang sudah gabung langsung dari Manado. Okay, kita ke penelpon yang berikutnya lagi ya. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
3: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Adik Desi.
1: Thank you Desi di sini. Bagaimana
3: selamat
1: kabarnya?
3: Hari Minggu cantik.
1: Happy Sunday.
3: Kabarnya
1: juga.
3: Bunda selalu baik, Adik.
1: Amin. Oke, gimana cuaca hari ini di Maumere?
3: Panas disertai angin sedang-sedang.
1: Oh, mantap kalau anginnya cuma sedang-sedang ya.
3: Iya, itu dia. Menyejukkan.
1: Betul. Jadi kan terasa anginnya gitu kan.
3: Iya.
1: Buat Bunda Ima mau request lagunya siapa ini, Bunda Ima?
3: Lagunya apa tadi? Seribu Benang Cinta.
1: Seribu Benang Cinta yang nyanyi siapa tuh? Punya siapa?
3: Lagi set kah bukan?
1: Saya carikan dulu ya. Oke, silahkan, Bunda.
3: Oke, salam-salam dulu. Salam pertama tentunya buat adik Desi cantik. Selamat siang, selamat hari Minggu. Selamat bertugas, salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Dan buat teman-teman yang ada di Merauke ya, tanpa terkecuali, selamat siang, selamat hari Minggu. Teman-teman yang di Ternate, yang di Jayapura, di Serui, di Sorong, di Pakpak, terus di Boven, semuanya selamat siang, selamat hari Minggu. Dan salam sehat, Tuhan memberkati.
1: Amin.
3: Itu aja Adik Desi. Semoga Adik Desi juga masih tetap semangat. Tuhan memberkati ya.
1: Amin.
3: Semoga lagunya bisa menghibur siang hari ini.
1: Iya, asik. Dadah,
3: cantik.
1: Terima kasih kembali buat Bunda Ima di Maumere NTT yang sudah gabung untuk siang hari ini ya. Kita sudah punya dua lagu dangdut lagi ya. Oke, requestan dari Ibu Ani di Kota Mobago, Manado, dan juga Bunda Ima di Maumere NTT ya. Oke, semoga dua lagu ini juga mewakili semua pendengar, terutama yang lagi monit, siapa tahu juga lagu kesukaannya ya. Jadi tersampaikan ya. Oke. Kita dengarkan dulu, kalaupun masih ada cukup waktu saya akan terima lagi atensi Anda di jalur telepon ya.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Ya, di 51 menit dari pukul 14 ya, untuk suasana di sudah bukan siang lagi ya, sudah di sore hari ini ya. Oke. Dan tentunya terima kasih buat Anda yang sudah gabung di segmen hiburan Pro Dangdut kita.

hari Minggu ini ya, di tanggal 11 Oktober 2026. Thank you buat semua yang sudah ambil bagian. Terjadwalkan untuk hari ini absennya dari Medan ya. Ada Bang Mayrona, ada Pak Freddy di Seringgung Merauke, ada Ibu Natalia di Toli-Toli, ada Bang Norki di Natuna, dan juga ada Ibu Ani di Manado, serta Ibu Ima di Maumere, NTT ya. Okay. Dan informasi hiburan Merauke sore ini tentu masih akan menemani Anda semuanya ya, sampai di pukul 17.30 waktu Indonesia Timur khususnya. Saya Deci yang masih terus temani Anda ya. Okay. Kita akan jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur ya. Dan yang pastinya juga Anda semuanya yang masih menyelesaikan atau menikmati waktu istirahatnya ya siang hari ini. Semoga kebersamaan kita di hari ini juga menambah keseruan dan juga menyenangkan semua yang kami sajikan untuk Anda.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Sore ini

Kau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore. Benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 11 ayatnya yang ke-12. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmah ada pada orang yang rendah hati.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Merauke sore ini.

0: obatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

0: Pak Haidar, tadi saya lihat bapaknya Vera datang ke sekolah, ada apa ya?
1: Iya Pak Yogi, tadi katanya Vera udah gak bisa lagi lanjutin sekolah.
0: Wah, saya sedih sekali melihat anak-anak didik kita di kampung ini, banyak ya yang putus sekolah.
1: Iya, padahal pendidikan kan penting ya.

ya pendengar, di suasana sore hari ini sambil sebagian dari Anda masih menikmati waktu istirahat santainya, atau mungkin sebagian dari Anda yang sudah memilih untuk exercise ringan ya, berolahraga, entah mungkin jalan kaki ya, jogging, terus juga bersepeda ya, atau ada yang sedang bermain bola kaki di lapangan. Terus sebagian dari Anda mungkin yang ada di lapangan tenis meja ya, bulu tangkis dan lain sebagainya. Okay. Apapun yang Anda kerjakan sore hari ini ya, semoga saja bagian daripada rutinitas yang tidak hanya menyenangkan tapi juga menyehatkan ya untuk tubuh Anda. Apalagi hari ini waktu yang benar-benar Anda free dari rutinitas di tempat kerja ataupun juga dengan studi Anda ya. Okay. Beberapa informasi yang sudah kami siapkan ya di suasana sore hari ini dari laman portal berita rri.co.id, saya akan bagikan informasi untuk Anda dari iptek dan juga hiburan ya.

Kita awali lebih dulu informasi dari IPTEK yang mana NASA kembangkan teleskop presisi untuk misi deteksi gelombang gravitasi. Selengkapnya bahwa NASA melanjutkan pengembangan teleskop berbahan kaca khusus untuk mendukung misi laser interferometer. Ya, interferometer space antena atau yang disingkat LISA. Ini merupakan observatorium antariksa yang dirancang untuk mendeteksi gelombang gravitasi. Mengutip NASA Sabtu 10 Oktober 2026, proyek ini dipimpin oleh Badan Antariksa Eropa dan juga ada Leharis Technologies akan merancang, merakit dan juga mengintegrasikan teleskop uji rekayasa. Teleskop ini menjadi tahap akhir sebelum perangkat untuk penerbangan antariksa mulai diproduksi. Misi LISA ini dijadwalkan meluncur pada pertengahan 2030-an dengan mengerahkan 3 satelit ke orbit yang mengikuti bumi. Ketiga satelit yang akan membentuk susunan segitiga raksasa dengan panjang setiap sisinya itu mencapai 2,5 juta kilometer. Ya, setiap satelit dilengkapi 2 teleskop yang menggunakan sinar laser inframerah untuk mengirim dan juga menerima sinyal antar satelit. Sistem tersebut akan mengukur perubahan jarak yang sangat kecil di antara satelit untuk mendeteksi gelombang gravitasi yang melintasi. Ilmuwan proyek NASA, Ira Torpe, mengatakan bahwa LISA ini dirancang untuk mendeteksi gelombang gravitasi. Mendeteksi gelombang gravitasi berfrekuensi rendah. Dan gelombang tersebut sulit diamati menggunakan observatorium di bumi. Ya, misi LISA atau Laser Interferometer Space Antenna ini ya berpotensi mendeteksi penggabungan lubang hitam supermasif yang berjarak miliaran tahun cahaya. Misi ini juga akan memetakan pasangan bintang Katai Putih, bintang

Hitam Bermasa Bintang. Teleskop Lisa akan dibuat sepenuhnya dari material komposit kaca keramik Zeroldur, tahan terhadap perubahan bentuk akibat variasi suhu ya. NASA sebelumnya juga menerima prototipe teleskop dari Leharis pada 2024. Tujuannya adalah untuk menjalani pengujian dan juga pengembangan teknologi. Model struktural teleskop berbahan logam juga telah diserahkan pada Juni tahun ini sebagai bagian dari tahapan pengembangan. Gelombang gravitasi diprediksi Albert Einstein pada 1916 melalui teori relativitas umum dan juga pertama kali terdeteksi oleh observatorium di bumi pada tahun 2015. Ya, ini informasi IPTEK yang mana NASA kembangkan teleskop. Ya, NASA kembangkan teleskop presisi untuk misi deteksi gelombang

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
1: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Ya, Yura Yunita dan Ninggita merilis lagu kolaborasi yang berjudul Mendung pada Jumat 9 Oktober 2026. Lagu tersebut membawa pesan tentang menerima kesedihan sebagai bagian dari pelajaran perjalanan hidup ya. Melalui unggahan Instagram resminya, Yura Yunita turut juga menyampaikan pesan di balik lagu Mendung. Dia mengajak pendengarnya untuk tidak selalu mencari kebahagiaan ketika sedang menghadapi sebuah masa yang sulit. Kadang kita terlalu sibuk untuk mencari matahari sampai lupa kalau mendung pun bagian dari perjalanan. Dan pernyataan tersebut ya, atau statement tersebut dikutip dari tulisan di laman Instagramnya pada Sabtu 10 Oktober 2026. Pesan tersebut menggambarkan kesedihan sebagai bagian yang tetap hadir dalam perjalanan seseorang. Perasaan tersebut tidak selalu harus dihindari atau segera diubah menjadi sebuah kebahagiaan. Kolaborasi Mendung ya, mempertemukan Yura Yunita dan juga Edgeta dalam satu karya musik. Keduanya dikenal sebagai penyanyi sekaligus juga penulis lagu yang aktif untuk menghadirkan karya personal. Ya, melalui lagu tersebut ya, pendengar diajak untuk menerima perasaan yang muncul ya saat menghadapi masa yang sulit. Dan pesan tersebut membuat tema mendung ini supaya dekat dengan pengalaman emosional sehari-hari. Selain itu, penggunaan kata mendung menjadi gambaran dari suasana ketika seseorang sedang berada dalam masa yang tidak mudah. Namun kondisi tersebut dipandang sebagai bagian dari perjalanan yang tetap harus perlu dijalani. Ya, kolaborasi Yura Yunita dan Edgeta menambah daftar karya musik yang mempertemukan dua penyanyi ya. Dua penyanyi perempuan Indonesia. Dan Mendung ini juga menjadi karya bersama yang mana membawa pesan tentang penerimaan terhadap perasaan. Lagu Mendung ini dapat didengar juga ya melalui berbagai layanan streaming musik digital. Dan pendengar juga bisa menikmati kolaborasi keduanya melalui platform musik pilihannya. Dan tentunya perlu untuk didengar ya. Oke, itu satu informasi dari arena hiburan ya. Oke, dan kita nanti akan beralih ke informasi berikut. Ini berkaitan dengan kesehatan. Tips yang simpel, yang sederhana untuk menjaga kesehatan mental sehari-hari ya. Oke, terutama ini juga jadi bekal untuk Anda memulai aktivitas nanti. Start dari hari Senin besok ya. Oke, minggu berjalan dengan segala rutinitasnya. Oke, ini bisa menjadi bagian dari solusi menyelesaikan beberapa persoalan atau pekerjaan, entah di tempat kerja ya, di sekolah, kampus ya, berkaitan dengan studi Anda dan lain sebagainya, ataupun juga di keluarga ya. Oke,

0: Tuh kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Kan gak kerasa, juga udah gajian lagi. Yeay.

beralih ke informasi selanjutnya ya, dan ini berkaitan dengan informasi kesehatan ya. Di 33 menit dari pukul 16 untuk sore hari ini, yang mana menjaga kesehatan mental bisa dilakukan dengan kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan ini beberapa kutipannya yang bisa menjadi solusi penting buat kita semuanya ya. Dan hal tersebut penting untuk membantu seseorang menghadapi tekanan dan juga menjaga kesejahteraan diri. Dilansir dari laman Kementerian Kesehatan Kemenkes, pola hidup sehat dapat membantu untuk menjaga kesehatan mental seseorang. Pola tersebut dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, juga rutin untuk melakukan aktivitas fisik. Selain itu, mengelola kesehatan dengan cara menghandle stres atau mengelola stres ya, itu juga penting agar tekanan tidak mengganggu aktivitas keseharian kita. Dan hal ini dapat dilakukan dengan melakukan beberapa hal sederhana, diantaranya adalah meditasi. Selain meditasi, latihan pernafasan, yoga, atau kegiatan santai untuk membantu pikiran kita lebih rileks lagi. Selanjutnya, waktu istirahat yang cukup ini juga perlu diperhatikan ya, untuk menjaga kondisi tubuh kita dan juga pikiran kita. Dengan cara tidur secara teratur akan sangat membantu untuk meningkatkan daya ingat kita atau tingkat fokus kita ya, sekaligus menjaga kesehatan mental. Tidak hanya itu ya, menjaga hubungan yang baik dengan keluarga dan orang terdekat ini juga membantu memberikan dukungan emosional, tentu untuk berbagi cerita dengan orang yang kita percaya atau siapapun yang ada di sekitar kita ya. Ini dapat dilakukan untuk membuat seseorang atau diri kita itu merasa didengar dan tidak merasa sendirian. Di sisi lain, kita juga bisa menyediakan waktu untuk melakukan hal yang kita sukai, dan ini sangat membantu juga untuk menjaga keseimbangan diri kita. Dengan memiliki hobi seperti membaca atau mendengarkan musik serta melakukan perawatan diri, ini sangat pas untuk dilakukan, yang mana cara sederhana ini sangat membantu untuk mengembalikan mood kita atau menjaga kesehatan mental kita dengan baik ya, karena hal-hal tadi adalah rutinitas yang paling menyenangkan yang kita sukai dan itu dikerjakan dengan sepenuh hati. Kemudian, menerima diri sendiri, ini juga bagian paling penting untuk menjaga kesehatan mental. Seseorang perlu untuk menetapkan tujuan yang realistis untuk mendapat atau membantu menghadapi perubahan secara bertahap ya. Selain itu, rasa syukur yang cukup ya, ini dapat membantu untuk meningkatkan kesejahteraan dan membuat seseorang lebih menghargai hal-hal positif. Ya, dan kebiasaan tersebut dapat dilakukan dengan mengingat kembali atau mencatat lagi hal-hal yang patut untuk kita syukuri setiap harinya ya. Oke, dan untuk itu kita pun juga diajarkan jangan pernah ragu untuk membicarakan perasaan kita ya, ketika ada beban yang mungkin kita rasa bahwa itu berat. Dan dukungan tersebut dapat diperoleh juga dari orang-orang terdekat atau mungkin ke psikolog, konselor, atau layanan kesehatan yang tersedia. Ya, ini beberapa hal simpel, sederhana yang mampu untuk membantu kita menjaga kesehatan mental sehari-hari. Ya, ini berkaitan dengan informasi kesehatan ya. Kalau tadi Anda juga sudah dengarkan dari informasi hiburan dan juga IPTEK. Dan kita jelang pukul 17 waktu Indonesia Timur atau pukul 5 sore untuk nanti Anda akan update-kan program acara Cek Fakta Pro 1 RRI Merauke.

Kamu pernah mikir nggak, kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya, supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana and corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: 2 informasi cek fakta sore hari ini edisi Minggu 11 Oktober 2026. Dan kita akan updatekan informasinya ya pendengar dari laman komdigi.go.id. Dua informasi cek fakta di sore hari ini, yang pertama berkaitan dengan informasi Sri Mulyani dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara ditangkap KPK. Selengkapnya bahwa beredar unggahan di media sosial TikTok yang menampilkan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengenakan rompi orange. Unggahan tersebut disertai narasi Prabowo menyesal Sri Mulyani dan Suhasil resmi ditangkap KPK, dugaan korupsi 500 triliun di era Jokowi resmi ditahan. Faktanya unggahan tersebut adalah tidak benar atau hoax, dilansir dari turnbackhoax.id. Tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan narasi tersebut. Foto dalam unggahan itu merupakan hasil manipulasi. Terdapat kejanggalan di foto tersebut, tulisan pada rompi orange keduanya tidak terbaca tahanan KPK, melainkan tafahan KPK yang ketika dicek menggunakan AI or not, foto dalam unggahan tersebut merupakan hasil buatan artificial intelligence AI yang probabilitasnya 90%. Ya, ini cek fakta yang pertama ya pendengar. Kita beralih ke informasi berikutnya untuk cek faktanya. Yang mana hoax, Puan Maharani tegaskan warga yang tak bayar pajak pindah negara. Selengkapnya beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan foto ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI Puan Maharani yang meminta masyarakat yang tidak mau membayar pajak untuk pindah ke warga negaraan. Faktanya klaim bahwa ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan warga yang tidak membayar pajak harus pindah negara atau dicabut kewarganegaraannya adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan adanya pernyataan resmi dari Puan Maharani yang mengancam akan mencabut kewarganegaraan atau menyuruh warga pindah negara karena tidak membayar pajak. Ya, gambar atau video yang beredar terbukti merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI dengan probabilitas sangat tinggi. Pada Juli 2026, Puan Maharani justru menyampaikan pernyataan di laman resmi DPR RI yang berharap agar warga negara Indonesia WNI tetap mempertahankan status kewarganegaraannya. Pernyataan ini menanggapi ramainya isu biaya administrasi pelepasan kewarganegaraan bukan mengenai hukum bagi wajib pajak. Ya, ini dua informasi hoax dari laman komdigi.go.id untuk melengkapi program cek fakta Pro 1 RRM Roke di sore hari ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Rumah Untuk Ali berkisah tentang Ali Ishala Samanta, seorang remaja perempuan berusia 16 tahun yang hidupnya berubah drastis setelah kematian ibunya, Bunda Gianla. 5 tahun lalu, ibunya meninggal dalam sebuah kejadian misterius. Dan sejak itu, Ali dituduh sebagai penyebab kematian tersebut. Tuduhan ini datang dari orang-orang terdekatnya, ayah kandungnya sendiri, dan keempat kakak tirinya, Sadipta, Rendra, Samuel, dan Nata. Akibat tuduhan ini,

tempur bagi Ali. Meskipun demikian, Ali tetap kuat. Ia menunjukkan ketabahan luar biasa sebagai seorang anak yang haus akan kasih sayang dan kehangatan keluarga. Ia terus mencari makna rumah, tempat yang bukan hanya berdiri secara fisik, tetapi tempat yang diisi oleh cinta, pengertian, dan penerimaan. Konflik mulai memuncak ketika kebenaran tentang kematian Bunda Gianla secara perlahan terungkap. Ada rahasia keluarga yang disembunyikan dan konflik batin dalam diri para kakaknya, terutama Sabdipta dan Samuel, yang mulai mempertanyakan tuduhan yang selama ini mereka percayai. Proses rekonsiliasi pun menjadi bagian penting dalam klimaks cerita, dengan fokus pada bagian luka lama, bisa disembuhkan oleh pengakuan, penyesalan, dan cinta yang tulus. Tema dan nilai moral, novel ini menonjolkan berbagai tema berat dan emosional, terutama yang berkaitan dengan penolakan dan kekerasan dalam rumah tangga. Ali menjadi simbol anak-anak yang terjebak dalam lingkungan keluarga yang tidak sehat atau toxic family. Pencarian makna rumah, rumah tidak selalu identik dengan tempat tinggal atau keluarga biologis, tetapi lebih kepada tempat di mana seseorang diterima dan dicintai. Perundungan atau bullying, Ali menghadapi perundungan di dua dunia, rumah dan sekolah. Ini menggambarkan kenyataan pahit banyak anak dan remaja di dunia nyata. Pemaafan dan proses penyembuhan. Kisah ini menyampaikan pesan bahwa luka bisa sembuh, tetapi dibutuhkan keberanian, pengakuan, dan cinta untuk menyembuhkannya. Empati dan harapan, meskipun sebagian besar keluarganya menolak Ali, secercah harapan tetap ada lewat figur seperti Rendra, yang menjadi representasi bahwa kebaikan bisa hadir di tempat yang tidak disangka. Rumah untuk Ali adalah novel yang menyayat hati, namun syarat makna. Len Liu berhasil menulis sebuah kisah yang kuat secara emosional dan relevan secara sosial. Ali bukan hanya karakter fiksi, ia adalah gambaran nyata dari anak-anak yang berjuang untuk menemukan tempat mereka di dunia, tempat yang disebut rumah.

0: Aduh, pusing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Sore ini, Broke sore ini. Telepon 0971 321 401 dan 0971 333 0745. SMS dan WA 0852 7511 2433. Pro 1 RRI Merauke. Broke sore ini.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

pukul 17:30 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan waktunya untuk saya Edi pamit dari ruang dengar Anda untuk seluruh rangkaian acara Merauke siang ini dan juga Merauke sore ini. Sudah hadir melengkapi ruang dengar Anda dari pukul 11:30 sampai di pukul 17:30 untuk saat ini ya, di Sabtu 11 Oktober 2026. Selanjutnya nanti Anda akan ditemani bersama dengan Almendo Mater Bombs ya, untuk rangkaian Merauke sore dan juga Merauke malam ini. Selamat sore buat Anda semuanya dan sampai berjumpa lagi di esok harinya.

0: Indonesia adalah negeri yang kaya. Tanahnya subur, lautnya luas, hasil alamnya melimpah. Namun, ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga bagaimana kita menjaga, mengelola, dan memanfaatkannya dengan bijak. Dari petani di sawah, nelayan di laut, hingga kita di rumah, semua punya peran penting. Mari dukung ketahanan pangan Indonesia dengan menghargai hasil bumi dan tidak menyia-nyiakan makanan.
1: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

pacar. Tidak tahu buat apa, tidak tahu bisa apa, tapi mau jadi pacar. Ku punya pacar, tidak sadar punya pacar, bikin

Bangke Malam Ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro 1 Merauke. Merauke Malam Ini. Merauke Malam Ini.

Peduli dan niat untuk memberi bukan karena kita telah kaya atau punya harta berlebih. Bukan karena kita punya segalanya, barulah bisa peduli dan membantu orang lain. Peduli dan memberi, terutama kepada orang-orang di sekeliling kita, adalah sikap terpuji yang mendekatkan jarak antar manusia. Tak peduli seberapa kadarnya, entah banyak atau sedikit,

Merauke Malam Ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke Malam Ini.

masih sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blackboard Land.

RRI Malam Ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @pro1rrimerauke. Facebook RRI Pro 1 Merauke. Merauke Malam Ini. Merauke Malam Ini.

Menjadi warga dunia bukan berarti kamu harus melepas kebudayaan lokal yang telah dikenal sejak kecil. Kebudayaan lokal justru dapat menjadi jati diri. Tidak hanya itu, hal ini juga dapat menjadi nilai plus di mata orang lain. Mampu menghargai kebudayaan lokal sendiri menandakan kamu juga dapat menghormati kebudayaan yang lain. Sebagai wujud cinta tanah air dan bangsa, ayo berani bangga terhadap kekayaan budaya lokal Indonesia. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, kakak, saya sudah lapar ini. Belikan saya makanan dulu, kak.
1: Kau tahu lapar juga ya?
0: Iya, toh kakak. Saya kan masih punya perasaan. Saya bukan robot.
1: Baru? Kau mau makan apa?
0: Saya mau makan chicken katsu, spaghetti, ramen, capcay goreng.
1: Eh, kau ini lapar kak, keserupan. Makan sendiri saja, dia pun menu pun banyak apa macam orang satu kampung yang makan.
0: Hahaha, saya lapar toh kakak.
1: Kau terlalu gaya juga, menu makanan saja mesti western. Biasakan tuh makan itu makanan lokal, macam ikan kuah kuning papeda, sayur asam, tempe bacem, sambal terasi. Bodoh, dia pun enak apa coba. Selain itu, kita tetap lestarikan kuliner lokal juga. Tapi itu juga menyehatkan.
0: Kakak, stop bicara lama sudah. Papeda su panggil-panggil saya nih.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Ya, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Almindo Matur Bongs dalam rangkaian Merauke malam ini ya, tentunya di Pro 1 RRI Merauke. Kanal informasi dan inspirasi dalam frekuensi 94.8 MHz Pro 1 Merauke. Dan juga tentunya pendengar, kantor kami hadirkan berbagai informasi dan hiburan untuk Anda di malam hari ini. Dan tepat di pukul 19 waktu Indonesia Timur juga Anda akan menghadirkan Warta Berita Lintas Sepekan Produksi Radio Republik Indonesia Sekarang Serta Tanah Papua, yang tentunya akan diwartakan langsung dari RRI Jayapura untuk ada di hari Minggu ini ya. Terima kasih untuk kebersamaannya juga tentunya. Tak lupa juga kami ingatkan untuk Anda selamat menikmati hari libur ya, hari Minggu di hari ini, dan juga selamat menjalankan ibadah dan juga tugas Anda yang melaksanakan ibadah di hari ini. Dan ya, tepat di pukul 19 Anda akan hadir

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Jayapura, saya Ani Karlina kembali menyapa Anda dalam program Papua Selintas Sepekan, edisi Minggu 11 Oktober 2026. Kurang lebih 30 menit ke depan kami hadirkan rangkuman informasi maupun peristiwa yang terjadi selama sepekan ini. Kejaksaan Tinggi Papua periksa 13 saksi perkara dugaan korupsi perjalanan dinas Sekwan DPR Papua senilai 44,2 miliar rupiah.
1: Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua terus mengusut kasus dugaan korupsi dana perjalanan dinas di Sekretariat DPR Papua periode 2015 hingga 2025. Hingga kini sebanyak 13 orang saksi telah diperiksa untuk mencocokkan keterangan dan dokumen yang berhasil disita penyidik saat penggeledahan beberapa waktu lalu. Kepala Seksi Pengendalian Operasi Kejati Papua, Stevi Ayarbaba menegaskan saat ini fokus pemeriksaan masih menyasar jajaran ASN di lingkungan Sekretariat DPRP lantaran seluruh alur pencairan anggaran dan laporan pertanggungjawaban berada di bawah kewenangan sekretariat.
2: Dari pemeriksaan dari kemarin sampai hari ini ada kurang lebih 10 saksi dan sekitar informasi, tapi satu belakangan dua sekitar dalam proses pemeriksaan, nanti kita sampaikan progres-progres pemeriksaan dalam kesempatan ini. Kurang lebih sekitar 30 saksi. Kalau Pantai Sekwan di beberapa waktu lalu sebelum tahun upaya hukum penggeledahan itu sudah diminta keterangan saksi, tapi dengan proses kemarin kita melakukan penggeledahan tentunya ada beberapa dokumen-dokumen yang kita sudah miliki, tentunya akan kita konfirmasi ke dalam unsur kontaknya.
1: Stevi juga menambahkan penyidik berencana memanggil ulang mantan sekretaris dewan untuk dikonfirmasi kembali berdasarkan temuan dokumen baru. Sementara menanggapi adanya laporan terkait tindakan penggeledahan, pihak Kejati Papua menghormati langkah hukum tersebut namun memastikan proses penegakan hukum pada kasus korupsi ini akan terus berjalan.
2: Yang pertama, itulah hak dia sebagai seorang warga negara, kita hadir proses itu. Dan tentunya tidak mengurangi semangat proses penegakan hukum di sekitar Papua. Kita belum bisa dalam bicara soal penetapan tersangka, dan tentunya kita memperkuat alat bukti, tapi juga progres komunikasi dengan ahli untuk keuangan negara, sehingga dari proses itu baru kita bisa menentukan siapa yang paling bertanggung jawab dalam proses pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas untuk realisasi 2015-2020.
1: Sebelumnya, penyidik Kejati Papua melakukan penggeledahan di dua lokasi terpisah, yakni rumah pribadi mantan sekwan berinisial JJW dan kantor sekretariat DPR Papua. Dalam penggeledahan dua lokasi tersebut, penyidik menyita 7 kontainer dokumen terkait dugaan perkara korupsi dana perjalanan dinas yang telah mencapai 44,2 miliar rupiah. Naldi Solia melaporkan.
0: BPN Papua mendorong penataan kawasan pesisir Jayapura untuk mewujudkan kota tanpa kawasan kumuh. Penataan diarahkan melalui konsep kampung nelayan layak huni dengan fasilitas dasar yang memadai.
3: BPN Papua mendorong penataan kawasan pesisir Jayapura untuk mewujudkan kota tanpa kawasan kumuh. Penataan diarahkan melalui konsep kampung nelayan layak huni dengan jalan, sanitasi, dan fasilitas umum yang memadai. Kepala Kanwil BPN Papua Roy Wayoy mengatakan, pembangunan selama ini lebih banyak berfokus pada kawasan darat. Menurutnya, kawasan pesisir juga membutuhkan penataan agar masyarakat mendapat lingkungan hunian yang layak.
4: Jayapura ini laut sama dengan darat juga. Jadi kita punya konsep rumah berlabuh ini bisa diaplikasikan dengan melakukan revitalisasi dan penataan ulang perumahan ini. Mulai dari yang terbakar kemarin itu kan karena apa? Pembangunan itu sudah tidak teratur, kumuh, tidak ada jalan, akhirnya sekali meledak darinya jadi bersih. Nah sekarang mau ditata lewat pembangunan layak huni. Kemarin saya sampaikan, buatkan dia punya struktur bangunan baik, ada jalan, kemudian ada sanitasi yang baik, kemudian ada fasilitas umum. Kan harus dibuat model kampung pesisir, kampung nelayan.
3: Roy mengatakan penataan akan dilakukan bersama pemerintah daerah dan sejumlah instansi terkait. BPN juga mendorong konsolidasi lahan agar ruang hunian, jalan, dan fasilitas umum memiliki batas yang jelas. Penataan tersebut tidak berarti memindahkan seluruh masyarakat pesisir, tetapi memperbaiki kawasan sesuai kondisi dan tata ruang. BPN berharap penataan Jayapura dapat menjadi contoh pengembangan kawasan perkotaan di Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Kejaksaan Tinggi Papua intensifkan penyidikan, saksi bertambah pada perkara korupsi perjalanan dinas DPR Papua.
1: Kejaksaan Tinggi Papua kembali memeriksa 4 orang saksi dalam penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua, Yusak Elkanayomi yang diwakili Kepala Seksi Pengendalian Operasi Kejati Papua, Stevi Ayorbaba mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas. Dikatakan dengan pemeriksaan tambahan tersebut, total saksi yang telah diperiksa penyidik dalam perkara itu mencapai 15 orang.
2: Setelah kami melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang yang saksi, karena mengkonfirmasi tersyarat dokumen pertanggungjawaban, sehingga proses selanjutnya kita akan melakukan koordinasi dengan ahli untuk menteri pemerintahan negara, karena proses ini harus kita jelaskan secara tepat sehingga publik bisa mengetahui proses penanganan perkara khusus terhadap dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas pada Sekretariat DPR Provinsi Papua. Kemarin pemeriksaan lanjutan karena beberapa saksi yang memang harus kita konfirmasi dengan sejumlah SPJ dan pertanggungjawaban yang cukup banyak, sehingga mendapatkan lagi pemeriksaan tambahan lagi karena butuh waktu yang cukup agak lambat, sehingga kita harus konfirmasi dari lagi pada para pihak saksi.
1: Terkait kemungkinan pemeriksaan terhadap mantan Sekwan DPR Papua, Stevi belum memastikan waktu pemanggilan. Menurutnya penyidik masih membutuhkan waktu untuk mengkonfirmasi seluruh dokumen pertanggungjawaban dengan masih melakukan pendalaman terhadap keterangan saksi dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan untuk menentukan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan berdasarkan fakta hukum yang ditemukan.
2: Sebagai sumber keuangan, sebagai sumber pertukaran perjalanan dinas, kami belum bisa menyampaikan proses perbuatan hukum dan proses penanganan perkara di kesempatan saat ini. Tapi nanti ketika kami mengkonfirmasikan, konfirmasikan semua saksi dan juga barang bukti dan juga proses pertanggungjawaban negara, yang pasti bang kita bisa menyampaikan dan diekspos secara menyeluruh.

0: dan Tindak Pidana Korupsi Perjalanan Dinas periode 2015 hingga 2025 mencapai sekitar 44,2 miliar rupiah. Naldik Saulia melaporkan.
1: Tiga mantra TNI di Papua menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI yang berlangsung sederhana namun tetap hikmat di lapangan Trisila Kota Jayapura.
2: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia di Papua berlangsung hikmat dan sederhana di lapangan Trisila Kota Jayapura. Upacara yang diikuti oleh tiga matra TNI, yaitu TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, serta dari kepolisian, pada tahun ini dilaksanakan secara sederhana sesuai dengan arahan pimpinan TNI sebagai bentuk keprihatinan terhadap sejumlah bencana dan musibah yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Bertindak sebagai inspektur upacara adalah Danko Daerah 10 Jayapura, Mayor Jenderal TNI Marinir Sugianto. Ditemui usai pelaksanaan upacara, Mayor TNI Marinir Sugianto mengatakan, rangkaian pelaksanaan peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di tahun ini diwarnai dengan berbagai kegiatan sosial, seperti bakti kesehatan, bakti sosial, serta berbagai kegiatan olahraga. Dijelaskan, memasuki usia yang ke-81 tahun, Mayor TNI Marinir Sugianto mengingatkan kepada seluruh prajurit TNI yang bertugas di Papua agar bisa terus memegang prinsip bahwa TNI berasal dari rakyat, mengabdi untuk rakyat, dan pada akhirnya kembali untuk menjadi bagian dari rakyat. Menurutnya, seluruh prajurit bersama pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menciptakan Papua yang lebih aman, damai, dan sejahtera.
3: Dengan usia ke-81 TNI, yang pertama bahwa kita harus menyadari bahwa kita ini dari rakyat, untuk rakyat, dan kembali nanti suatu saat menjadi rakyat. Oleh karenanya harapan kami ke depan adalah bagaimana kita menciptakan Papua ini menjadi damai, aman, makmur, sehingga masyarakat Papua bisa sejahtera ke depan. Sehingga kita perlu dukungan pemerintah, dukungan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh masyarakat, kita menciptakan Papua ini menjadi Papua yang aman, Papua yang damai, dan Papua yang sejahtera.
2: Dan Kodairal 10 juga mengingatkan kepada seluruh prajurit TNI yang bertugas di Papua agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta berpedoman pada aturan dan etika hukum yang berlaku agar keberadaan TNI bisa semakin diterima oleh masyarakat dimanapun mereka bertugas.
3: Untuk prajurit kita yang melaksanakan penugasan, kami bersama Bapak Pangdam, kemudian Bapak Danlanut, ya, tetap mengingatkan untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai aturan yang ada, dan jangan pernah ragu-ragu lakukan suatu tindakan apabila itu sesuai dengan etika hukum yang berlaku.
2: Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Aryo Kurumaropen menyampaikan ucapan selamat hari jadi ke-81 TNI. Ia menilai sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan seluruh lapisan masyarakat sangat penting dalam menjaga kedamaian dan kebersamaan serta mendukung kelancaran pembangunan di Papua. Aryo Kurumaropen berharap peringatan hari ulang tahun TNI di Jayapura bisa semakin memperkuat sinergi dengan berbagai elemen masyarakat lainnya, terutama dalam menjaga keamanan serta mendorong terwujudnya Papua yang damai dan sejahtera.
4: Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Papua, pada hari ini menyampaikan selamat hari ulang tahun kepada Tentara Nasional Republik Indonesia ke-81, bahwa dengan peringatan dan usia ke-81 ini, TNI bersama pemerintah daerah, terutama Provinsi Papua dan di seluruh Indonesia, sama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat membangun sinergi sehingga kedamaian dan kebersamaan di lingkungan masyarakat dapat terpelihara, proses-proses pembangunan dapat berjalan dengan baik.
2: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI diharapkan bisa menjadi penguat semangat pengabdian kepada masyarakat, sekaligus memperkokoh persatuan dan sinergi untuk kemajuan Papua, serta menjadi perekat kebersamaan antara prajurit, pemerintah, dan juga masyarakat. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Gubernur Papua Matius Fakhiri meminta setiap proyek yang menggunakan dana tambahan infrastruktur atau DTI diberi label dana otsus. Langkah itu dinilai penting agar masyarakat mengetahui manfaat dana otsus yang digunakan untuk pembangunan daerah.
5: Gubernur Papua Matius Fakhiri meminta setiap pembangunan yang menggunakan dana tambahan infrastruktur atau DTI diberi label dana otsus. Menurut Fakhiri, pemberian label diperlukan agar masyarakat mengetahui pembangunan yang mereka rasakan bersumber dari dana otonomi khusus. Permintaan itu disampaikan Fakhiri saat pembagian DTI Papua 2027 kepada 8 kabupaten dan 1 kota. Fakhiri mengatakan DTI merupakan bagian dari dana otsus sehingga kepala daerah harus mengelolanya dengan baik dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

0: saya tadi sudah berpesan kepada para kepala daerah, tolong kelola dana DT ini dengan baik, karena ini dana otsus yang harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Itu bukan dana yang harus kami para kepala daerah nikmati, tetapi harus kembali kepada rakyat. Dan saya minta untuk dikasih label bahwa ini dana otsus, supaya masyarakat yang ada di wilayah kami itu tahu bahwa apa yang dibangun di provinsi, di kabupaten, itu memang itu dana dibangun dari dana otsus. Sehingga ke depan orang tidak bilang mana rasanya dana otsus. Nah, ini yang tadi kami kumpul dan kami sudah bagi.
1: DTI Papua 2027 mencapai sekitar 596,1 miliar rupiah atau meningkat sekitar 65,56 miliar rupiah dari alokasi 2026. Pembagian DTI 2027 menggunakan proporsi 65% untuk provinsi dan 35% untuk kabupaten dan kota. Kepala Bapenda Papua, Mufli Musab, mengatakan besaran alokasi setiap daerah mempertimbangkan sejumlah indikator. Indikator tersebut meliputi luas wilayah, jumlah orang asli Papua, jumlah penduduk, serta indeks kemahalan konstruksi.
2: Besaran alokasi masing-masing kabupaten, semakin luas wilayahnya tentu akan mendapat porsi yang besar, semakin banyak jumlah OAP, jumlah penduduk, IKK-nya tinggi, itu juga sangat mempengaruhi.
1: Pemerintah Provinsi Papua selanjutnya akan menggunakan bagian provinsi untuk program prioritas termasuk konektivitas dan akses internet. Daerah dengan alokasi relatif kecil juga akan mendapat perhatian melalui program provinsi termasuk Waropen dan Supiori. Mufli menambahkan pemerintah juga mengalokasikan subsidi angkutan laut untuk konektivitas Jayapura, Serui, dan Biak yang diharapkan berjalan berkelanjutan. Reski Kurniawan melaporkan.
3: BPJS Kesehatan tegaskan peserta JKN tidak boleh dibebani biaya pembelian obat yang menjadi bagian dari pelayanan medis di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
4: BPJS Kesehatan Cabang Jayapura menegaskan bahwa peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN tidak seharusnya dibebani biaya tambahan untuk membeli obat yang menjadi bagian dari pelayanan medis di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan pada BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Dian Novita, mengatakan ketentuan tersebut mengacu pada regulasi program JKN termasuk Perpres nomor 82 tahun 2018. Menurutnya, pelayanan kepada peserta JKN di fasilitas kesehatan diberikan tanpa adanya biaya tambahan di luar iuran wajib untuk membeli obat-obatan, termasuk alat kesehatan habis pakai maupun pemeriksaan penunjang yang diperlukan berdasarkan indikasi medis. Dian menjelaskan, apabila obat yang dibutuhkan pasien tidak tersedia ataupun stoknya habis di fasilitas kesehatan, maka pihak Faskes tetap berkewajiban mengupayakan agar obat tersebut tersedia bagi pasien. Dan jika pasien terlanjur membeli obat di apotek luar karena obat yang dibutuhkan tidak tersedia, maka peserta JKN diminta untuk menyimpan kuitansi pembelian dan melaporkannya kepada pihak fasilitas kesehatan maupun petugas BPJS 1. Pengaduan juga dapat disampaikan melalui aplikasi JKN Mobile ataupun kanal layanan pengaduan yang telah tersedia.
5: Regulasi dalam program JKN ini terkait di Perpres 82 tahun 2018. Di dalamnya tertuang bahwa seluruh peserta JKN yang memiliki hak untuk berobat di fasilitas kesehatan itu tidak boleh ada pungutan biaya, baik itu pembelian obat, alat medis habis pakai seperti itu, atau mungkin pemeriksaan penunjang lain yang dilakukan di luar Faskes kemudian dibebankan kepada peserta JKN, itu seharusnya tidak diperkenankan. Jadi memang secara ketentuan tadi yang saya sampaikan, fasilitas kesehatan ketika menerima peserta JKN, kemudian misalnya dokter yang menangani pasien menyampaikan bahwa, oh pasien ini butuh penanganan ini, kemudian obat-obatnya ini. Nah, harusnya seluruh item obat itu disediakan dari pihak fasilitas kesehatan. Kalaupun kondisinya adalah obat itu misalnya habis di fasilitas kesehatan atau memang tidak tersedia, harusnya dicarikan dari pihak fasilitas kesehatan untuk disediakan kepada peserta JKN. Berlaku di semua fasilitas kesehatan tanpa terkecuali, seperti itu, sesuai dengan regulasi.
4: Namun demikian, ketentuan tersebut akan berbeda apabila obat ataupun pemeriksaan dilakukan atas permintaan pasien sendiri dan tidak berdasarkan indikasi medis dari dokter. Layanan tersebut dipastikan tidak masuk dalam pembiayaan JKN.
5: Yang menjadi catatan, kalau misalnya pasien meminta, nah itu yang tidak di cover atas permintaan sendiri apapun itu, mulai dari obat, pemeriksaan. Kalau ada permintaan dari pasien, itu memang tidak tercover. Tetapi kalau berdasarkan pemeriksaan dari dokter, itu dibutuhkan. dibutuhkan harus menjadi tanggungan daripada fasilitas kesehatan. Kalau obat itu habis itu tadi harus biasanya dalam bentuk nanti paskes itu mengganti biaya obat itu berdasarnya kwitansi ya yang sudah terlanjur dibeli pasien di luar. Nah itu kalau case-nya obat yang dibutuhkan baik dirawat jalan ya di poli-poli ataupun dirawat inap.
4: Terkait dengan itu, Diana Vita mengimbau kepada peserta JKN untuk tidak ragu menyampaikan keluhan apabila diminta membeli obat ataupun mendapatkan pelayanan yang seharusnya menjadi bagian dari pembiayaan JKN. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Refleksi satu tahun kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur Papua akan digelar secara sederhana karena efisiensi anggaran. Rangkaian kegiatan dimulai Sabtu dan puncaknya berlangsung Senin 12 Oktober 2026.
1: Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan refleksi satu tahun kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur Papua yang digelar dengan konsep sederhana karena efisiensi anggaran. Kepala Bapenda Papua Mufli Musaat selaku ketua panitia mengatakan, rangkaian kegiatan dimulai dengan Car Free Day di halaman kantor gubernur pada Sabtu 10 Oktober. Panitia juga menyiapkan podcast bersama gubernur dan wakil gubernur Papua untuk membahas perjalanan kepemimpinan sejak dilantik 8 Oktober 2025. Mufli mengatakan efisiensi tidak mengurangi substansi refleksi satu tahun kepemimpinan karena masyarakat tetap dapat mengikuti rangkaian kegiatan.
6: Kita melaksanakan ini di tengah-tengah efisiensi sehingga arahan Bapak Gubernur ini dilaksanakan dengan sederhana, tetap memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, tetapi juga tidak mengurangi substansi ya dari penyelenggaraan kegiatan ini, termasuk bagaimana supaya kegiatan ini juga bisa menyajikan hiburan ya kepada publik.
1: Acara puncak pada Senin 12 Oktober diawali ibadah syukuran umat Kristiani dan tasyakuran umat Muslim di kantor Gubernur Papua. Pada malam hari, Gubernur Papua akan memaparkan perjalanan satu tahun kepemimpinannya, termasuk tantangan, capaian, program, dan arah kebijakan ke depan. Paparan tersebut akan dilengkapi bukti dan ditampilkan secara visual, sehingga masyarakat dapat melihat sekaligus menilai perkembangan pembangunan Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Papua bersama WWF Program Papua dan berbagai pemangku kepentingan lainnya menggelar FGD penyusunan Raperda Perlindungan dan Pemanfaatan Burung Cendrawasih di Provinsi Papua.
4: Pemerintah Provinsi Papua bersama WWF Program Papua mendorong hadirnya rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang perlindungan dan pemanfaatan burung cendrawasih melalui pelaksanaan Focus Group Discussion atau FGD yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Jayapura. FGD tersebut menjadi forum awal untuk menggali masukan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, lembaga konservasi, aparat penegak hukum, tokoh adat, hingga pelaku seni dan masyarakat yang memiliki keterkaitan budaya dengan cendrawasih. Dalam keterangannya, Program Manager Sarmi Jayapura pada WWF Indonesia, Bernardus Ronald Tetol mengatakan, penyusunan Raperda tidak cukup hanya melihat aspek hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi sosial, antropologis, budaya, dan nilai filosofis masyarakat Papua. Menurutnya, kajian tersebut penting agar norma yang nantinya dituangkan dalam peraturan daerah tidak berbenturan dengan norma adat dan budaya yang selama ini hidup di tengah masyarakat.
7: Dalam prosesnya, substansinya kita harus kaji dari sisi yuridisnya, dari sosiologis, antropologisnya, dan filosofisnya, sehingga norma pengaturannya tidak berbenturan dengan misalnya norma adat, budaya, dan lain-lain. Karena kan ada pola pemanfaatan, tadi yang ditanya soal pola pemanfaatan, tetap ada pemanfaatan tapi yang berkelanjutan. Misalnya untuk pengembangan ekowisatanya, dan lain-lain. Nah ini yang, proses ini akan kita lakukan selama 2 hari, termasuk mengidentifikasi, mendapatkan informasi yang cukup banyak, sehingga keluar beberapa rumusan masalah, sehingga dalam norma pengaturan aspek yuridisnya, aspek sosiologis dan filosofisnya kita bisa tahu seperti apa. Karena menyusun peraturan gampang, tapi implementasi susah karena banyak faktor yang tidak dianalisis di awal.
4: Sementara itu, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua, Yohanes Walilo, menilai penyusunan Raperda tersebut merupakan langkah penting karena hingga saat ini Papua belum memiliki peraturan daerah khusus yang menjadi payung hukum perlindungan burung cendrawasih. Menurutnya, peraturan tersebut harus menjadi instrumen nyata untuk menjaga populasi dan habitat cendrawasih agar tidak terancam oleh perburuan, perdagangan, maupun kerusakan lingkungan.
8: lewat forum diskusi ini, mari kita sama-sama bahas, kasih masukan-masukan yang berarti bagi penyusunan perda ini supaya ke depan, perda kalau sudah kita tetapkan, kita sepakat dan konsisten melaksanakan perda ini agar habitat ini ke depan itu tidak guna lagi, jangan sampai tinggal nama burung ini, jangan sampai anak cucu kita hanya bisa lihat dari gambarnya, burung ini tidak bisa lihat karena sudah punah. Hari ini menurut saya belum terlambat untuk kita lakukan perlindungan, karena itu perda ini ketika kita tetapkan, sudah dibuat dan tetapkan, maka itu jadi payung hukum untuk perlindungan habitat khususnya burung cendrawasih.
4: Sementara itu, pengendali ekosistem hutan Ahli Pratama pada Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam atau BBKSDA Papua, Fikri Al-Mubarak, menyambut baik inisiatif pemerintah daerah dan WWF dalam menyusun raperda perlindungan dan pemanfaatan cendrawasih. Ia menilai kehadiran perda penting untuk menjembatani antara aturan konservasi nasional dengan nilai, kaidah, serta kearifan lokal di tengah masyarakat Papua. Menurut Fikri, terdapat kesenjangan antara regulasi nasional dengan praktek budaya di daerah.
9: Ada gap antara peraturan perundang-undangan nasional dan juga terkait kearifan atau budaya lokal di Papua itu sendiri. Perda ini harapannya menjadi jembatan antara hukum nasional dengan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang berlaku di masyarakat Papua itu sendiri. Nah, sehingga nanti bisa sinkron secara hukum, kacamata hukum positif itu seperti apa, tapi di sisi lain kita perlu mengakomodir kearifan lokal, terus nilai-nilai dan juga kaedah-kaedah atau budaya yang memang berlaku di Papua itu sendiri gitu. Nah, itu sehingga intinya raperda ini harapan kami bisa menjadi penjembatan lah, jembatan antara hukum formal atau hukum positif dengan kepentingan daerah itu sendiri.
4: Dengan demikian, perlindungan cendrawasih tidak berhenti pada statusnya sebagai satwa dilindungi, tetapi diperkuat melalui kebijakan daerah yang mengatur perlindungan, pemanfaatan, pengawasan, serta pelibatan masyarakat adat secara berkelanjutan. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Pemerintah Kota Jayapura menertibkan angkutan umum yang parkir dan mencari penumpang di luar terminal melalui operasi gabungan dan sidang di tempat. Namun, para supir berharap penertiban juga diikuti pengaturan penumpang agar mereka tetap bisa memperoleh penghasilan.
10: Dinas Perhubungan bersama tim gabungan menggelar operasi penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan pada Kamis 8 Oktober 2026. Operasi ini menyasar angkutan umum yang parkir dan mencari penumpang di luar terminal, serta kendaraan lain yang melanggar aturan parkir. Penertiban dilakukan di kawasan Taman Imbi dan sekitarnya, serta wilayah Entrop dengan mekanisme sidang di tempat. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan penegakan hukum dilakukan untuk meningkatkan ketertiban angkutan umum sekaligus memberikan efek jera kepada para pelanggar.
11: Di lapangan hari ini masih ada beberapa angkutan umum kita yang masih belum mau tertib masuk terminal. Dan ini sudah berkali-kali kita beri sanksi, beri teguran, bahkan sempat kita menderek mereka ke kantor demi tertibnya lalu lintas umum, angkutan umum di Kota Jayapura. Tetapi karena sampai dengan bulan Oktober ini masih juga mereka tetap ada di luar terminal, sehingga hari ini kita optimalkan dengan sidang di tempat.
10: Kepala Dinas Perhubungan Kota Jayapura Justin Sitorus mengatakan operasi melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan, hakim, TNI, Satpol PP dan instansi terkait. Tim dibagi menjadi 2.000 untuk menjangkau sejumlah titik penertiban.
12: Ya, yang melanggar parkir ya, yang ngetem-ngetem angkutan umum di luar, itu ada dua pasal nanti. Selain pasal 176 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, secara khusus pasal 176. Setiap kendaraan angkutan umum itu wajib masuk atau singgah di dalam terminal, wajib hukumnya. Yang berikut kita ambil juga pasal 186 Undang-Undang Lalu Lintas, yang mana pasal 186 itu mengatur tentang setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
10: Namun di balik penertiban tersebut, sopir angkut trayek Entrop AB Pura, Leti Musa, mengaku menghadapi persoalan minimnya penumpang di terminal tipe A Entrop.
13: Ini harus dijaga, mobil itu semua masuk di terminal, kecuali tidak, harus masuk. Baru penumpang bisa ada. Kalau kita ini harap penumpang, jadi penumpang di sini, kalau dorang tidak jaga, Pak. Dari Amari dia bilang, supir, saya mau ke PTC. Terpaksa supir harus antar ke PTC. Kalau tidak, sudah dicaki-maki. Jadi kita ini, Pak, mobilku ini pernah ditahan di atas, gara-gara kita parkir di sana. Kalau kita tidak parkir di sana, Pak, setoran juga tidak ada. Mau bawa makan di rumah tidak ada. Penumpang tidak ada. Kalau suruh mau parkir sini, buktikan saja, Pak. Biar 5 jam ke 6 jam ke tidak ada penumpang yang mau naik. Jadi kita kosong lari.
14: Leti berharap pemerintah tidak hanya menertibkan kendaraan di luar terminal, tetapi juga menempatkan petugas untuk mengarahkan angkutan umum dari berbagai trayek, termasuk Polimak dan Hamadi, masuk ke terminal. Menurutnya pengaturan bersama diperlukan agar penumpang terkonsentrasi di terminal, sehingga sopir tetap memiliki peluang memperoleh penghasilan. Pemerintah Kota Jayapura diharapkan dapat menyeimbangkan penegakan aturan dengan penataan aktivitas angkutan umum, sehingga ketertiban lalu lintas berjalan seiring dengan keberlangsungan mata pencarian para sopir. Lina Umasugi melaporkan.
3: Gubernur Papua Matius De Fahiri menyiapkan normalisasi Kali Acai untuk mengatasi banjir berulang di Kota Jayapura. Penanganan juga mencakup pembenahan drainase dan penataan aliran air di sejumlah titik rawan banjir.
15: Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan normalisasi Kali Acai untuk mengatasi banjir yang berulang di Kota Jayapura. Gubernur Papua Matius De Fahiri mengatakan, penanganan banjir membutuhkan kerjasama pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan balai teknis terkait. Hal itu disampaikan Fakiri setelah meninjau sejumlah lokasi terdampak banjir Jumat kemarin. Salah satu prioritas penanganan ialah memperlancar aliran air dari kawasan Organda menuju Kali Acai sebelum dialirkan ke laut. Pemerintah juga mempertimbangkan pembangunan kolam penampung air serta pembenahan saluran di sekitar pasar Yoteva dan kawasan permukiman.
16: Ini kan hal yang selalu berulang. Tiap tahun asal curah hujan tinggi di Kota Jayapura, itu terjadi banjir. Nah, tadi ada rapat singkat kami di sini, perlu diatasi di spot-spotnya. Ya, tentunya mulai dari pembuangan Organda masuk ke Kali Acai ini harus betul-betul normal. Baik alurnya maupun nanti mereka membuat, mensiasati semacam ada kolam penampung atau bikin telaga lah supaya curah hujan tinggi masuk dulu, situ baru dibuang ke got-got untuk masuk ke Kali Acai. Begitupun nanti kami normalisasi Kali Acai supaya air yang dari semua tempat tadi masuk ke Kali Acai bisa langsung dibuang ke laut.
15: Untuk jangka panjang, pemerintah menyiapkan penataan jalur aliran air menuju laut di kawasan SMA Negeri 4 guna mengurangi resiko luapan ke permukiman. Sejumlah lokasi yang menjadi perhatian meliputi Entrop, Skyland, Pasar Yoteva, Perumnas 4, dan Organda. Pemerintah juga meninjau titik banjir baru di belakang Lapas Abepura, serta akan memetakan kawasan rawan banjir lainnya di Sentani dan Nyapis Dok 5. Pakiri meminta instansi terkait mempercepat penanganan sebelum curah hujan meningkat. Reski Kurniawan melaporkan.
3: Setahun kepemimpinan Matius Fahiri, Aryoko Rumaropen, DPR Papua mendorong evaluasi anggaran dan pembangunan Provinsi Papua untuk kesejahteraan masyarakat Papua.
17: Dewan Perwakilan Rakyat Papua menilai satu tahun kepemimpinan Gubernur Papua Matius Fakiri dan Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen menjadi momentum penting untuk mengevaluasi arah pembangunan sekaligus memperkuat langkah menuju terwujudnya Papua Cerah. Hal itu disampaikan Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai didampingi Wakil Ketua 1 Herlin Beatrix Monin dan Wakil Ketua 2 Mukri Hamadi melalui siaran pers dalam rangka satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang berlangsung Jumat kemarin.
18: Satu tahun Papua cerah bukan sekedar sebuah slogan, melainkan suatu seruan untuk melihat perjalanan pembangunan Papua secara jujur, objektif, dan terbuka. Bahwa pembangunan Papua harus memiliki arah yang jelas, anggaran yang bertanggung jawab, regulasi yang kuat, pelayanan publik yang nyata, serta hasil yang dapat dirasakan masyarakat. Karena itu, dukungan DPR Papua terhadap pemerintah Provinsi Papua bukanlah dukungan tanpa kritik dan bukan sekedar dukungan administratif. Dukungan kami adalah dukungan yang konstruktif, kritik kami adalah kritik yang memperbaiki, dan pengawasan kami adalah dalam bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat yang telah memberikan mandat kepada lembaga ini.
17: Menurutnya, tema Satu Tahun Papua Cerah tidak boleh berhenti sebagai slogan pemerintahan, melainkan Papua Cerah harus menjadi ukuran bersama mengenai sejauh mana kebijakan, anggaran, regulasi, dan pelayanan publik benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat Papua.
18: Kita ingin Papua Cerah bukan hanya terlihat dalam angka-angka pembangunan, tetapi terasa bagi kehidupan masyarakat. DPR Papua percaya bahwa masa depan Papua tidak dapat dibangun oleh satu lembaga, satu kelompok, atau satu generasi. Papua membutuhkan kerjasama antara pemerintah, DPR Papua, masyarakat adat, dunia usaha, akademisi, tokoh agama, pemuda, perempuan, dan seluruh elemen masyarakat. Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPR Papua, kami menyampaikan ucapan selamat kepada Gubernur Papua Bapak Matius De Fakiri, SDK SHMH, Komjen Pol Purnawirawan, dan Wakil Gubernur Papua Bapak Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, SP, Magister Engineering, atas satu tahun perjalanan kepemimpinan Provinsi Papua.
17: Lebih lanjut dikatakan, dalam pencapaian satu tahun kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur Papua saat ini bukan waktu yang panjang dalam perjalanan pembangunan daerah, namun rentang waktu tersebut cukup untuk melihat arah kebijakan sekaligus membenahi berbagai kekurangan demi percepatan pembangunan di Provinsi Papua. Nalik Solya melaporkan.
3: Dan saudara, demikian Papua Selintas Sepekan untuk edisi kali ini. Saya Andi Karlina undur diri. Sampai jumpa.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Merauke malam ini. Merauke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke malam ini.

mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

0: Aduh, berhenti dulu, Ra. Kakiku udah mau copot nih. Musim kemarau begini, jalurnya debu semua, tenggorokanku serak sekali.
1: Nih, minum dulu, Gal. Jangan dipaksa kalau nafas belum stabil. Mumpung ada tempat agak teduh nih di pos 3 ini.
2: Oke. Kita istirahat dulu ya 10 menit.
1: Dapatkan barisan dan periksa barang-barang masing-masing. Angin di luar udah kenceng banget nih.
0: Nah, pas banget nih. Udara dingin begini, enak kalau bikin kopi hangat pakai kompor portable. Sekalian nyalain rokok.
1: Gal, stop. Jangan nyalain kompor sama rokok di situ.
0: Eh, kenapa, Rin? Bikin kaget aja. Cuman mau mendidihkan air sebentar kok.
1: Lihat tanah tempat kamu naruh kompor itu, Gal. Itu tuh tumpukan daun dan ranting kering. Kompor portable yang ditaruh tanpa alas datar dan aman gitu, gampang keguling tahu. Kalau nyala apinya, nyambar ke serasa kering di bawahnya, selesai kita. Bukan cuma kompornya, Gal. Asap rokok dan puntung yang kamu pegang itu sama berbahayanya. Di kondisi angin kencang begini, percikan api kompor atau abu rokok yang terbawa angin bisa langsung memicu kebakaran semak.
0: Ya, kan aku jagain, Ra, Rin. Gak bakal lah aku tinggalin kompornya.
1: Ye, di gunung saat musim kemarau, kelalaian hitungan detik itu bisa fatal, tahu? Kompor portable wajib dipakai di area terbuka yang bersih dari bahan mudah terbakar. Dan harus ada alasnya. Apalagi kalau dipakai sambil nyalain rokok. Ih, resiko itu 2 kali lipat.
0: Kok tiba-tiba ada bau kayu terbakar ya?
1: Tiara, lihat ke arah lereng bawah. Itu asap tebal membumbung. Sial, ada kebakaran ini di bawah. Kemungkinan ada rombongan lain yang masak pakai kompor di semak-semak atau buang puntung rok sembarangan di pos 2.
0: Ra, apinya cepat naiknya. Asapnya mulai menutup jalur. Ini kita harus gimana?
1: Oke. Tenang dan jangan panik. Pakai kain buff dan basahi dengan air sekarang. Tutup hidung dan mulut kalian. Ini airnya. Gal, kemasi tasmu. Jangan ada barang tersisa, terutama tabung gas portablemu. Amankan. Posko utama. Ini rombongan Tiara di pos 3. Ada kebakaran hutan meluas dari arah lereng bawah pos 2. Anginnya mengarah ke utara. Kami bergerak melipir ke arah jalur evakuasi barat.
3: Terima kasih informasinya. Segera turun melewati ridge barat. Jauhi arah angin dan tetap merunduk.
1: Ayo semuanya bergerak. Ingat, jangan lari searah naiknya api. Melipir menyamping ya.

0: Rimba, akhirnya kita selamat.
1: Aku benar-benar trauma. Cuman karena hal sepele kayak api kompor sama rokok, hutan seluas itu bisa habis ya.
0: Makanya Gal, peralatan outdoor kayak kompor portable itu emang sangat membantu. Tapi kalau dipakai tanpa aturan di musim kemarau, duh, fungsinya berubah jadi alat pematik bencana. Selalu ingat aturan dasar pendakian pas musim kemarau. Utamakan makanan siap saji, batasi penggunaan kompor portable hanya di area aman, beralas batu atau tanah basah, dan sama sekali jangan menyalakan rokok di jalur kayak tadi.
1: Iya, aku paham sekarang. Makasih ya, kalian udah ingetin aku tadi.
0: Aman, ini pelajaran buat kita semua. Gunung ini rumah kita bersama. Jaga dengan kepedulian, bukan dengan kelalaian.

Merauke Malam Ini. Merauke Malam Ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke Malam Ini.

Dan ya pendengar dimanapun Anda berada, malam hari ini tentunya akan kami hadirkan untuk Anda ya, live ngobras di malam hari ini edisi Minggu 11 Oktober 2026. Ya, menghadirkan seluruh narasumber cilik yang sangat berprestasi, terkhususnya di bidang seni tari ya. Untuk sementara ini Anda akan kami ajak ya bersama dalam informasi ya sekilas, yakni topik di malam hari ini ngobras ada generasi muda yang merawat budaya lewat seni tari. Turut hadir Queen Genesia Mumando, kemudian juga ada Claudia Hamri Sipayung dan juga Syakila Naila Putri Pelu di malam hari ini untuk ada bersama dalam ngobras ngobrol bersama komunitas edisi Minggu 11 Oktober 2020.

0: Dan ya, pendengar Persatuan Rakyat Merauke dimanapun Anda berada, berikut kami hadirkan untuk Anda dialog, ya, obrolan bersama komunitas atau live ngobras dengan topik generasi muda yang merawat budaya lewat seni tari. Turut hadir di malam hari ini ketiga narasumber cilik kita dengan penuh potensi di bidang seni tari, ya. Ada Claudia Hamri Sipayung, kemudian juga Syakila Naila Putri Pelu. Dan juga turut hadir, ya, pelatih di malam hari ini ada dari Messi yang tentunya menjadi pelatih dari kedua narasumber kita, yakni Claudia dan juga Syakila. Halo kita pendengar, kita sapa bersama di malam hari ini ketiga narasumber cilik kita. Halo, selamat malam untuk ketiganya, ada Claudia, Syakila dan juga Messi. Halo.
1: Halo.
0: Iya, suaranya sangat lucu, ya. Pendengar Persatu RRI Merauke, sudah lama juga Persatu RRI Merauke tak mengundang yang cilik-cilik, ya. Namun kali ini bersama ada ketiga narasumber kita, ya. Dan juga tentunya Anda akan diperkenalkan informasi dari asal sekolah dan juga kelas berapa dari ketiga narasumber kita. Mungkin kita mulai dari pelatih kita, ya. Ada Messi, dan dilanjutkan oleh Syakila dan juga kemudian Claudia. Ya, kita mulai dari Messi, boleh? Asal sekolah dan juga kelas berapa?
2: Halo, nama saya Messi. Asal sekolah dari SMP Negeri 2 Merauke kelas 7.
0: Dari Syakila.
3: Halo, nama saya Syakila. Saya berasal dari SD Impres Polder Merauke.
0: Oke, dan terakhir ada Claudia.
4: Halo, nama saya Claudia. Saya berasal dari SD Impres Polder Merauke.
0: Iya, sangat luar biasa, ya, anak-anak kita di malam hari ini. Ketiga narasumber cilik kita, ada yang dari SMP Negeri 2, kemudian juga ada yang dari SD Syakila dan juga Claudia di malam hari ini. Ya, pendengar, Anda juga akan kami hadirkannya informasi seputar keseharian mereka bertiga sebagai seorang penari, ya, penari di wilayah Kabupaten Merauke. Ya, pencitaan nanti sampai di ini, ya. Oh, sekarang sudah bukan wilayah Merauke saja, ya, provinsi, kan kita sudah mama kota, ya, ibu kota Provinsi Papua Selatan. Ya, tentunya juga, ya, dalam bidang seni tari itu merupakan salah satu bakat, namun juga merupakan hobi dari kebutuhan anak-anak di zaman sekarang maupun zaman-zaman sebelumnya. Ya, ingin kakak tanyakan, kenapa lebih dominan memilih seni tari atau tari-tarian dibanding dengan hobi lainnya seperti menulis, menggambar maupun juga bernyanyi? Mungkin boleh dibantu Syakila?
3: Karena kalau kita latihan nari, itu kita bisa belajar dari misalnya tarian Nusantara, kita bisa mengetahui tariannya bagaimana atau pakai baju adatnya bagaimana, itu kita bisa tahu.
0: Berarti mengetahui seluruh informasi dari berbagai daerah, ya, terutama di tariannya sama bajunya, ya kan?
3: Iya.
0: Oke, kalau Claudia sendiri?
4: Karena itu memang sudah ada hobi saya dari saya masih kecil.
0: Oh, sudah dari hobi kecil, ya?
4: Ya.
0: Berarti memang lagi mempermantap kembali nih, ya?
4: Ya.
0: Untuk, oh, siapa tahu saya bisa masuk di MMF, ya, dance skala internasional itu. Dan ya, untuk pelatih, ya, sudah ada di tahap pelatih, pasti perjalanannya sangat panjang, ya. Dimulai dari merangkak sampai dengan berlari istilahnya, ya. Jadi pasti sebagai seorang pelatih itu banyak sekali latihan-latihan yang dijalani, ya, Nesi. Mulai dari mungkin bangun pagi, kemudian peregangan dan lain sebagainya. Untuk Nesi, kenapa lebih memilih seni tari daripada hobi lainnya?
2: Dari dalam diri saja sih.
0: Dalam dirinya kenapa nih?
2: Coba pertamanya tuh sebenarnya cuma coba-coba ikut, terus tiba-tiba terbawa arus, jadinya jadi jadi kehidupan sehari-hari juga terbawa arus, terus sampai sekarang sudah ikut di mana-mana.
0: Iya, puji Tuhannya terbawa arus ya di sini. Terbawa arus maksudnya pendengar adalah ketika Nisi menemukan jati dirinya sebagai seorang penari yang sangat luar biasa ya kan. Walaupun hanya ikut arus tapi ternyata arusnya luar biasa nih. Iya pak, arusnya luar biasa dan ini merupakan bentuk mengembangkan jati diri sebagai seorang penari. Ya. Sembari bagaimana tadi sudah Anda dengarkannya pendengar bahwasannya alasan mereka lebih memilih dominan kepada seni tari. Namun apakah ada aktivitas lainnya dari seni tari yang dilakukan? Mungkin saja bersepeda ataupun juga hobi-hobi lainnya yang mungkin dapat dilakukan di sela-sela waktu selesainya latihan menari. Mungkin dari Nesi? Mungkin, oh hari ini saya latihan, setelah latihan saya mungkin mau lanjut les piano atau les biola atau juga les lainnya selain itu.
2: Apakah? Bukan setelah latihan, sih sekarang sebelum latihan nari itu kan tiap hari Jumat tuh kita ada kayak ekskul-ekskul pramuka juga. Hmm? Jadi biasa sebelum latihan kan ekskul pramuka lebih dahulu toh, baru habis itu latihan.
0: Ah, berarti memang lebih dominan kepada aktivitas sekolah ya?
2: Iya.
0: Untuk mengenal bagaimana kedekatan sesama siswa-siswi ya di SMP 1. Berarti Gudep ya?
2: Iya.
0: Pangkat apa ini kira-kira? Kan kalau tidak salah Ramu Rakit Terap ya?
2: Iya.
0: Iya, kakak juga terakhir Rakit. Iya, berarti Pramuka Rakit ya?
2: Baru di Ramu.
0: Oh baru diramo, oke gak apa-apa, semua itu masih kelas 7 kan? Gak apa-apa, pasti bertahan nanti juga paling sampai di terap. Oke, selanjutnya untuk Claudia sendiri selain aktivitas menari, ada lagi? Mungkin bersepeda, berkelana, mengelilingi Merauke, pakai sepatu roda, ataupun lain sebagainya?
4: Kalau saya sih...
0: Ya?
4: Nggak ada sih kalau saya selain menari aja.
0: Iya, berarti menari saja ya?
4: Iya, menari dan dance aja.
0: Oke, menari dan juga ya tariannya tarian tradisional dan juga modern ya.
4: Iya.
0: Ada yang tadi seperti disampaikan oleh Syakila ya, bahwa mengenal kebudayaan bah, senusantara. Untuk Syakila sendiri, selain aktivitas menari, apakah ada aktivitas lainnya yang menjadi selingan dalam kesehariannya Syakila?
3: Tidak ada sih. Biasanya tuh habis pulang latihan langsung makan, habis tidur kayak kebiasaan sehari-hari aja.
0: Oh, tugas sehari-hari. Tapi tugas sekolahnya semua kerja?
2: Kerja.
0: Iya, jangan tidak kerja. Nanti mama ini ya, marah toh. Nah, gak apa-apa. Oke, berarti memang... dari ketiganya ya pendengar bahwasannya mereka lebih dominan terhadap hobi mereka yakni seni tari. Apa yang membuat kalian sangat cinta terhadap seni tari tersebut? Sehingga kayak, oh kayaknya memang seni tari ini menjadi hobi utama saya yang harus saya terus kembangkan, yang harus saya terus perlihatkan ke semua orang. Mungkin dari Clau, boleh?
4: Karena seni tari mengajarkan kita bahwa untuk terus selalu berjuang dan tidak pernah untuk menyerah.
0: Oke, tidak pernah untuk menyerah. Berarti ini kadang pelatih marah-marah apa? Enggak ya. Karena kan memang dalam seni tari itu pasti banyak sesuatu gerakan yang kadang kita gampang lakukan, tapi kadang juga ada gerakan yang susah toh untuk dilakukan. Jadi memang butuh yang namanya kerja keras ya kan. Nah kalau Syakila sendiri
3: bisa dapat banyak teman, habis itu bisa latihan sama-sama beragam.
0: Oke, ada lagi?
3: Tidak ada.
0: Nah, berarti memang selain mengembangkan tapi juga menambah pertemanan ya dari berbagai sekolah, walaupun memang sudah ada teman-teman sekolah lainnya, tapi kan dari seni tari ini juga kita menemukan teman yang sehobi. Oh ternyata kita ini sama-sama suka menari, suka dance dan lain sebagainya. Kalau untuk pelatih kita Kanesi,
2: menambah pengalaman terus kan menari juga tuh bisa mengungkapkan perasaan. Itu saja sih.
0: Oke, berarti memang Berarti kalau yang seperti disampaikan oleh Nesi adalah lebih kepada tari tradisional ya, yang menunjukkan perasaan.
2: Iya.
0: Lewat tari-tarian ya kan. Iya. Selain dengan apa yang telah kalian lakukan, kira-kira ada tidak kendala ataupun juga tantangan dalam melaksanakan latihan? Ya kan pastinya contohnya kayak pelatih bilang, oke hari Kamis kita latihan jam 3. Tahu-taunya semua gak bisa. Atau oke bisa tapi saya nanti terlambat dan lain sebagainya. Apakah itu pernah terjadi dan bagaimana cara kalian untuk mengatasi hal tersebut? Dari Nisi?
2: Pastinya sering sih kalau kayak misalnya kita bilang latihan jam segini terus banyak yang tidak bisa juga. Jadi kita kalau tidak pindah hari berarti undur waktu.
0: Undur waktunya gak terlalu lama tapi ya?
2: Iya.
0: Oke, Syakila?
3: Itu juga pernah sih. Karena kan yang antar mama kan. Jadi kalau mama ada sibuk tidak ada yang antar sih biasa.
0: Oke, berarti penentuannya ada di mama ya. Selama mama tidak di rumah ya sudah, berarti sudah diam tenang di rumah. Oke, kalau dia sendiri?
4: Itu sering terjadi sih. Uh-huh. Jadi biasanya juga kita membuat seperti kayak latihan daring. Jadi kayak Pak guru kita atau pelatih kita mengirim tugas menari atau dance gitu. Baru habis itu kita mengirimkan video daring kita ke pelatih kita.
0: Berarti memang pelatihannya tidak hanya secara offline.
2: Iya.
0: Tapi
2: ya,
0: juga ada online ya.
2: Bisa online.
0: Berarti
2: online,
0: memang betul-betul offline. Pelatihannya ini tidak terpaku pada pertemuan langsung,
2: iya,
0: tapi juga secara via online ya. Bagaimana perasaannya ketika, apakah ada perasaan yang membedakan antara latihan secara langsung maupun secara online? Dari Claudia?
4: Tidak ada perbedaannya sih, hanya seperti sama-sama macam kayak latihan online, kayak baku latihan ketemu begitu.
0: Oke, okay. Kalau Syakila sendiri?
3: Kalau saya belum pernah latihan daring sih.
0: Belum pernah ya?
3: Iya.
0: Oke, dari Nisi?
2: Perbedaannya tuh ketika kita offline tuh kita bisa ketemu latihan sama-sama semuanya. Bisa bermain juga sama-sama. Itu perbedaannya. Kalau online kan kita sendiri-sendiri. Jadi kalau kayak ada gerakan yang beda nih, jadi kayak agak salah-salah begitu.
0: Jadi agak susah koreksi ya.
2: Iya.
0: Kira-kira pelatih maunya nih yang mana nih? Berarti bilang ini bagus, ini siapa maksudnya ya toh? Kayak betul, contohnya betul, betul. Bertiga nih online, tapi pelatih maksudnya ini Nisi yang bagus. Nah kalau dia bingung mesti apanya yang bagus, apanya yang beda. Itu mungkin perbedaannya di situ ya, daripada pertemuan secara langsung yang lebih berinteraksinya sesama pelatih ya kan?
2: Iya.
0: Dia bertemu dengan teman-teman. Nah, selain dengan bagaimana kalian ya adik-adik mengikuti dan menjadikan seni tari sebagai hobi utama, kira-kira event apa saja yang telah kalian ikuti dalam mengembangkan potensi dan juga bakat kalian? Dari pelatih, ya kadang pelatih kan punya rekam dan juga pengalaman yang sangat panjang toh. Dia sudah menciptakan, dia punya jalan sendiri biasanya kalau pelatih itu. Oke, Nesi?
2: Ada beberapa event yang pernah kita ikut sama-sama ya, Klau ya?
3: Iya.
0: Oke.
2: Ada event yang waktu itu di Timika, Festival Diva of Art. Terus okay, ada Festival Mr. Oke, okay, FLS 3N. Habis itu
4: WDF.
2: Oh iya, WDF.
0: Oke, okay, ada lagi?
2: Diingatan cuma itu sih.
0: Oh, diingatan cuma itu ya. Tidak tahu kalau sudah ada di rekam jejak lainnya ya, tapi yang ada diingatan hanya itu ya. Tapi enggak apa-apa, dari Syakila sendiri pengalaman mengikuti event-event atau kegiatan-kegiatan lomba-lomba selama menjadi seorang dancer ya, sebutannya kan dancer ya.
3: Kayaknya baru FLS 3N aja sih.
0: Oh, baru FLS 3N ya. Oke, Claudia?
4: Kalau saya sama macam seperti Nesi, cuman kita pernah sepertinya di Libra sama yang kayak dipanggil untuk isi acara begitu.
0: Oke, berarti memang tidak terbatas ya, mungkin karena lomba atau sebagai pengisi acara ya. Tapi kan itu memang menjadi bukti bahwa kalian sudah siap untuk tampil di depan banyak orang. Tapi kira-kira ketika tampil, apa yang menjadi kesulitan dalam diri kalian ketika, saya mau tampil nih tapi ada saja yang harus saya hadapi. Mungkin grogi, mungkin takut ini itu dan lain sebagainya. Dari Syakila sendiri sebagai peserta FLS 3N,
3: takut lupa gerakan.
0: Oh, lebih takut lupa gerakan ya, karena mungkin saking banyak yang lihat ya. Oke, ada lagi? Atau hanya itu?
3: Hanya itu aja.
0: Hanya itu aja ya, Claudia?
4: Mungkin seperti grogi atau gugup begitu. Dan biasanya sebelum mau tampil itu biasanya rasa buang air kecil. Cuman pas tampil begini. Pas tampil begini tidak rasa buang air kecil sampai selesainya.
0: Ini sih.
2: Sama sih grogi. Terus kan kadang isi acara ini kan ada yang tiba-tiba. Jadi mungkin kita latihan cuma beberapa jam saja baru tiba-tiba tampil. Jadi isi acara dadakan itu buat kita kayak grogi, takut salah gerakan.
0: Berarti memang seseorang yang menampilkan sesuatu di depan umum itu ketakutannya tuh hanya dua ya, grogi sama takut salah, entah salah gerakan, salah lirik kalau untuk penyanyi ya kan, atau salah note untuk pemainmu musik. Tapi memang kalau yang dari latar belakang ketiga narasumber kita pendengar, bahwasanya ketakutan terbesar mereka hanya pada kesalahan dalam melakukan gerakan. Namun itu dapat dikatakan sebagai ketakutan yang normal, ya kan? Pasti kita semua juga mengalami hal tersebut. Mungkin saat ini Nesi sebagai pelatih, orang merasa bahwa dia sudah terbiasa. Padahal sebenarnya pelatih juga masih punya rasa takut kan? Ya apalagi mau tampil kembali itu pasti masih memiliki rasa takut. Pasti kan apalagi dengan zaman sekarang kan banyak pandangan yang meminta sesuatu harus perfect. Nah untuk itu menjadi tantangan tersendiri. Dan selain event-event, kira-kira ada event-event di sekolah yang diikuti partisipasinya tidak? Mungkin seperti ulang tahun sekolah dan lain sebagainya, atau lomba-lomba 17-an yang diadakan di sekolah. Kira-kira ada yang diikuti dari Claudia?
4: Pernah waktu saat masih sama-sama, waktu masih saat Nesi masih SD, masih sama-sama, kita menari saat lomba futsal.
0: Lomba futsal. Ada lagi?
4: Udah sih itu aja.
0: Kapan kira-kira itu?
4: Udah dari lama, dari tahun 2025.
0: Oh, tahun lalu ya, belum Piala Dunia. Kalau Piala Dunia berarti kan nanti pakai lagu Illuminate tuh ya. Ya tahu atau tidak ya Shakira tuh toh? Yang day. Oke, dari Shakila sendiri kira-kira ada event lain yang diikuti di sekolah tidak? Mungkin ulang tahun sekolah, 17-an ataupun syukuran lainnya? Bagaimana?
3: Oh, pernah itu 17 Agustus juga ikut menari.
0: Kira-kira menarinya terkait apa? Apakah terkait dengan bela negara atau terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika, Nusantara ataupun dance modern?
3: Bhinneka Tunggal Ika itu.
0: Oh, Bhinneka Tunggal Ika berarti dari Sabang sampai Merauke ya, turut hadir. Kira-kira Syakila mewakili daerah mana pada saat itu?
3: Jawa.
0: Oh, Jawa. Berarti harus yang ada ini ya, kebaya-kebaya kan, kebaya hitam. Untuk Nesi sendiri, event di sekolah yang pernah diikuti?
2: Waktu itu kelulusan, terus ulang tahun sekolah. Kita tampil-tampil waktu itu kelulusan, kita menari Nusantara.
0: Menari Nusantara, kira-kira bertemakan apa? Ya, tema utamakannya kan pasti otomatis Nusantara. Tetapi kira-kira apa sih budaya ditonjolkan dari kebanyakan? Kan pasti ada pasti ada sesuatu yang Nesi tampilkan. Mungkin Nesi menampilkan kebudayaan dari Papua atau enggak dari Jawa, Sumatera, Kalimantan. Untuk Nesi sendiri dari mana?
2: Waktu itu Papua.
0: Oh, Papua ya. Baik. Ya, pendengar, terkait dengan apa yang telah disampaikan mulai dari bagaimana mereka memberikan alasan mengapa mereka memilih seni tari sebagai hobi utama maupun juga bakat utama, tetapi juga mereka menyampaikan terkait juga tantangan selama mereka melaksanakan ataupun mengikuti pelatihan tari tersebut. Iya, apakah selama kalian melaksanakan latihan tersebut ada teman-temannya juga ingin join? Kayak contohnya mungkin Nisi saya mau ikut dong, seperti itu. Setelah kalian tampil di salah satu event-event sampai di Timika ya kemarin kalau tidak salah ya. Nah, dari Shakira sendiri
3: ada satu teman yang kayak hari itu kan kita sudah selesai lomba FNS 3N. Nah, pas sudah masuk sekolah tuh ada satu teman yang begini, Shakira boleh ikut menari enggak?
0: Terus responnya Shakira gimana?
3: Aduh, saya tidak tahu. Kalau gitu kata Pak Guru saja.
0: Oh, berarti iya, betul ya, tidak salah. Tapi kan memang menunjukkan bahwa Shakira memberikan dampak secara langsung kan. Berarti oh, ketika saya tampil, ketika saya ikut bidang ini, saya mampu menunjukkan bahwa saya tuh bisa. Tapi juga saya menunjukkan saya punya teman-teman kalau seni tari itu sangat indah dan sangat bagus untuk diikuti. Untuk Claudia sendiri, apakah ada?
4: Ada sih banyak, cuman teman saya nih satunya dia bilang, saya punya teman ini satu, dia bilang macam kayak begini, eh Claudia sebenarnya saya bisa ikut menari juga loh, cuman saya tidak bisa Papua, saya kakunya itu bagian tangan sama kaki doang. Susah jawab begini, ya udah kau latih-latih aja terus di rumah, nanti kalau sudah bisa baru kau bilang kita punya pelatih bisa ikut apa tuh, bisa ikut Budi Cini Katina Katidak gitu.
0: Oke, berarti itu sangat menarik ya, dimulai dari tadi yang awal.

0: feel ketika kita melakukan hobi kita, ternyata banyak orang juga yang ikut tertarik. Ya, sampai di sini mungkin apakah pernah buat konten-konten, ya kan? Anak zaman sekarang kan kalau nggak buat konten Brazil, ya kan? Apalagi ya, saya sudah lupa-lupa nih, saya orangnya gaptek. Oke, okay. Ya mungkin konten-konten Brazil, apalagi ya yang lagi tren sekarang ya, saya agak-agak lupa. Bukan agak lupa, memang ya beginilah. Ya agak-agak zaman batu saya ini. Ya pernah buat konten ataupun saat ini sedang buat konten yang bisa dilihat oleh para pendengar Pro 1 dari Syakila.
1: Pernah bikin konten dance K-pop.
0: Cover K-pop atau? Ya maksudnya cover dance atau gimana? Atau hanya konten sekilas biasa aja seperti konten-konten kreator biasa.
1: Biasa aja sih.
0: Oke. Claudia?
2: Pernah sih, sering malahan.
0: Apa saja itu paling sering? Dance modern ya?
2: Iya, dance modern.
0: Kemudian kalau Nessie?
3: Sama kayak Claudia sih.
0: Iyalah. Sudah pasti namanya juga pelatih ya. Gak mungkin gak bikin konten. Kalau gak berarti ya sudah, nanti muridnya gak ikut-ikut ya. Oke. Untuk media sosialnya saat ini, apakah lagi ada di bawah naungan entertainment tertentu? Ya, entertainment itu seperti mungkin kelompok-kelompok ya, yang paling terkenal kan di Merauke tuh ada Mulishini, kemudian ada Koteka dan lain sebagainya. Untuk ketiga narasumber kita, mungkin ada yang di salah satu dari entertainment tersebut, dari Claudia?
3: Tidak
0: tergabung ya?
3: Tergabung.
0: Di mana?
3: Di
0: Mulishini. Syakila?
1: Iya.
0: Tergabung di mana?
1: Mulishini juga.
0: Mulishini. Ya, berarti Nessie juga ya?
1: Iya.
0: Oke, ini keluarga besar Mulishini nih ya. Berarti harusnya wajib keluarga Mulishini mendengarkan langsung ya. Berarti memang di bawah naungan entertainmentnya Mulishini ya di saat ini. Kakak juga sering kok lihat konten-kontennya Mulishini yang ada dance-dance-nya, itu juga sangat menarik ya. Oke. Iya, saya menutup perjumpaan kita di malam hari ini, tentunya pasti dalam penutupan obrolan adanya harapan yang mau disampaikan oleh kalian. Tetapi sebelum kita masuk kepada harapan tersebut, kita ke harapan yang paling umum dulu, yang harus didengar oleh pendengar Pro 1 RRI Merauke terkait dengan mempertahankan budaya lewat seni tari dari generasi muda. Apa harapan kalian untuk pemerintah Provinsi Papua Selatan dan juga Kabupaten Merauke dalam membangun dan juga mempertahankan budaya-budayanya kita? Entah budaya lokal mungkin seperti budaya Marin, Asmat, Mapim, Pendigul, ataupun budaya-budaya Nusantara seperti budaya Jawa, kemudian budaya Kalimantan. Apa harapan kalian kepada pemerintah provinsi maupun juga pemerintah kabupaten dalam mempertahankan itu dan menghadirkan kalian sebagai peserta di harapan tersebut? Disilakan dari Nessie sebagai pelatih.
3: Mungkin harapannya bisa buat banyak event, festival, uh-huh, terus lomba-lomba tari juga.
0: Ada lagi?
3: Sudah.
0: Oke, Syakila.
1: Sama sih kayak Kanesi, bikin event-event banyak begitu supaya banyak orang juga ikut menari.
0: Oke, untuk Claudia sama juga?
2: Iya, sama juga.
0: Ya, gen alpha betul ya, sama-sama juga ya. Oke,
2: duain.
0: Bagaimana Claudia? Ada lagi?
2: Untuk membawa nama sekolah juga mungkin.
0: Nama daerah juga tentunya.
2: Iya, nama daerah juga. Itu aja sih.
0: Oke, berarti memang ada harapan ya untuk pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bernuansa tari, ya kan? Entah itu mungkin tari tradisional maupun tari modern, atau tadi ya biasa kita dengar itu orang dance ya.
2: Iya.
0: Oke, memang harapannya itu menjadi harapan utama ya. Setidaknya minimal 1 minggu atau kali. 1 minggu atau kali ya. Tingkat harus 3 provinsi ya, ya kan? Minimal ini. Enggak ya, tapi setidaknya tiap tahunnya dihadirkan untuk tingkat sekolah supaya Nesi dan juga Syakila dan Claudia serta teman-teman yang entah dari sekolah maupun dari entertainment mana

0: pun bisa turut hadir untuk mengembangkan bakat dan berani tampil. Ya kan, siapa tahu kita bisa gabung di Dance of World ya, yang kelas internasional itu. We of F kalau nggak salah, saya lupa, atau We of W kalau nggak salah. Ya, pendengar Persatuan RRI Merauke, itulah harapan untuk pemerintah ya, dalam bagaimana memfasilitasi kebutuhan dan juga memfasilitasi bakat yang tentunya dikembangkan saat ini oleh ketiga narasumber cilik kita yang sangat luar biasa, dari Nesi dan juga Syakila serta Claudia. Dan tentunya berikut Anda akan dengarkan suara kecil dari mereka, harapan untuk semua, entah untuk keluarga ya, ataupun untuk pelatih yang turut hadir malam hari ini bersama mendampingi di studio, atau juga untuk mama ya kan, mama kan juga lagi hadir ya, siapa tahu mama mendengarkan, mama minimal bekas baju baru kah, atau tidak mama sepatu baru kah, atau tidak mama tolong kan ntar sering-sering kah ya kan, kan itu kan semua menjadi harapan. Siapa tahu setelah ini bilangnya minta sepatu baru, sebentar langsung OTW ke Elvasa beli. Ya kan, nah mungkin boleh disampaikan ya harapannya, terserah mau harapannya kepada siapapun, terserah kepada orang tua, teman, maupun sekolah, pelatih, ke entertainment, mau di sini juga diperbolehkan ya. Kita mulai dari Claudia.
1: Karena bukan hanya kita memanggung di, bukan hanya kita menari atas panggung saja sih, kita juga harus menari di tempat-tempat lain. Dan juga palingan kalau latihan di tempat terbuka begitu, palingan ada teman-teman lewat kah atau siapa begitu lihat kah, pasti dong juga akan mau. Jadi kita kayak mengajak seolah-olah kita mengajak orang untuk ikut menari juga.
0: Oke, harapannya berarti mampu membuat suatu nuansa baru supaya banyak orang yang ikut ya kan, ikut menari seperti yang diikuti oleh Claudia dan juga Syakila serta pelatih kecil kita Kak Nesi. Lanjut Syakila, harapannya
2: bisa membanggakan orang tua, guru-guru.
0: Iya.
2: Itu saja sih.
0: Itu saja sih. Singkat padat dan jelas ya. Membanggakan. Ini harus mama dan bapak dengar ini ya, untuk membanggakan. Jadi kalau pulang terus mama mau latihan, jangan latihan, ih mama ini sama membanggakan mama loh. Nah ya kan, harus bilang seperti itu ya. Oke, terus kalau pak guru juga dengar ya, ini harus juga pak guru atau ibu guru harus membanggakannya. Oke, selanjutnya terakhir dari Nesi.
3: Harapannya mungkin hampir mirip sama Syakila, banggakan nama sekolah, bawa nama provinsi juga. Terus ini apa, ingin mengajak teman-teman yang lain juga mungkin untuk bergabung supaya bisa belajar banyak tentang tari, terus maupun tari tradisional maupun modern.
0: Oke, sangat lengkap ya, merangkum dari Claudia dan juga Syakila. Memang kalau yang namanya pelatih itu sudah punya jejaknya sangat panjang ya, dia punya itu apa, bekas-bekas sepatu itu sudah terlalu panjang. Oke, berarti memang harapan dari ketiga narasumber kita pendengar adalah bagaimana mereka mengharapkan kehadiran dari pemerintah dalam memfasilitasi ya kan, memfasilitasi entah itu fasilitas secara fisik maupun non fisik. Namun juga harapan ketiganya adalah tentunya selain membanggakan kedua orang tua dan juga sekolah, tentunya juga membanggakan diri sendiri, menunjukkan bahwa mampu untuk mengembangkan bakat di wilayah timur Indonesia, Provinsi Papua Selatan. Ya pendengar, itulah dialog akhir kita di malam hari ini bersama ketiga narasumber kita, ada Nesi dan juga ada Syakila serta juga ada Claudia yang telah berbagi ya pengalaman serta juga informasi dari dunia seni tari, terkhususnya dalam ranah usia anak-anak yang terbilang sangat muda. Terima kasih untuk kehadiran ketiganya. Sampai jumpa di lain waktu, dan kita akan berjumpa kembali bila berkenan di udara bersama kami Persatu RRI Merauke. Selamat malam.
4: Malam.

0: nih ya, lucu sekali, beli deh. Yang ini sih, sudah punya, tapi warnanya aku suka, beli ah. Astaga, ada diskon nih, tapi kan aku juga sudah punya, beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
2: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara membahas berbagai kerjasama. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Presiden Mesir El-Sisi sepakat untuk mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Presiden Prabowo juga mengapresiasi pembentukan lembaga dan investasi patungan kedua negara. Lembaga investasi patungan akan melakukan suntikan dana pada proyek strategis yang dikembangkan Indonesia dan Mesir. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam keterangan pers bersama Presiden El-Sisi usai menggelar pertemuan selama 3,5 jam di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
3: Pertama, saya yakin dan melalui tadi pembicaraan-pembicaraan yang sangat intensif dan produktif. Kunjungan Yang Mulia kali ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan tersebut. Kemitraan tersebut memerlukan kerjasama yang konkret yang akan membawa manfaat nyata bagi kedua masyarakat kita. Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sementara itu, Presiden El-Sisi mengatakan kerjasama Indonesia dan Mesir difokuskan untuk memberikan manfaat bagi rakyat, termasuk di bidang ekonomi. Indonesia dan Mesir akan menghilangkan berbagai hambatan investasi.
5: Kerjasama yang betul-betul akan dirasakan manfaatnya, dan dalam konteks ini kami sepakat untuk memberikan perhatian khusus untuk kerjasama ekonomi dan bisnis yang akan menyesuaikan dengan kemampuan dengan dua negara yang begitu besar, dan untuk mengangkat neraca perdagangan untuk bisa sampai 5 miliar dolar pada 2030 dengan melanjutkan semua upaya untuk menghilangkan semua yang menjadi rintangan.
2: Indonesia dan Mesir juga menandatangani sejumlah kerjasama atau MOU di bidang pertahanan, kelautan dan perikanan, investasi dan pendidikan. Khusus untuk sektor pendidikan, bahasa Indonesia kini telah diajarkan di kampus ternama di Mesir, Al-Azhar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusu Mudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah menurunkan pajak penghasilan atau PPH royalti buku dari sebelumnya sebesar 15% menjadi 1,5%. Zahrotin Alzana menyampaikan laporannya.
6: Sejalan dengan program Hasta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan,
7: pemerintah tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku dengan menurunkan tarif PPH dari 15% menjadi 1,5%. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan tersebut telah memperoleh izin prakarsa Presiden Prabowo Subianto dan memasuki tahap harmonisasi. Pemerintah juga berupaya mengembangkan karya sastra Indonesia menjadi produk kreatif bernilai ekonomi seperti film, animasi, dan game.
6: Sejalan dengan program Hasta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku yang awalnya PPH, finalnya awalnya 15% menjadi 1,5%. Rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan ini telah memperoleh persetujuan izin prakarsa dari Bapak Presiden dan telah melalui tahapan partisipasi bermakna untuk selanjutnya memasuki proses harmonisasi.
7: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi mengatakan, penguatan industri penerbitan dilakukan melalui kolaborasi penulis, penerbit, dan pelaku industri kreatif. Upaya ini diwujudkan melalui Festival Literaria 2026 yang menghadirkan ruang temu bisnis, pameran kekayaan intelektual lokal, serta pembekalan pemahaman kontrak bagi penulis dan produser Alih Wahana.
8: Penyelenggaraan Literaria 2026 ini merupakan hasil sinergi yang luar biasa. Tahun ini kami berkolaborasi erat dengan Festival Negeri Elok guna memperkaya ragam program yang mengangkat narasi dan kekayaan budaya Nusantara. Melalui kolaborasi ini, kemasan festival menjadi lebih inklusif, relevan, dan memiliki daya tarik lintas generasi.
7: Pemerintah berharap penurunan PPH royalti buku dapat memperkuat keberlanjutan industri penerbitan nasional. Selain itu, pengembangan kekayaan intelektual diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para penulis dan pelaku industri kreatif. Dari Jakarta, Zahratin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperluas penyerapan hasil peternakan nasional. Laporan selengkapnya bersama dengan Alfred Tutar.
9: Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan pemasaran hasil peternakan. Amran menyebut pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan mulai pada 2027 dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Persiapannya akan dilanjutkan melalui studi kelayakan dengan perkiraan investasi awal sekitar 200 miliar rupiah untuk setiap pabrik dan berpotensi mencapai 250 miliar rupiah untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.
10: Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai. Mudah-mudahan 1,5 tahun, maksimal 2 tahun, tapi kalau bisa 1,5 tahun selesai. Ini adalah solusi permanen. Kami langsung telepon Menteri BUMN Pak Doni dan Menteri Perdagangan. Kalau pabrik berdiri, impor tepung telur di stok.
9: Pembangunan pabrik tersebut diharapkan menjadi jalur penyerapan tambahan ketika produksi telur dan daging ayam dalam negeri sedang melimpah, tetapi tidak seluruhnya terserap pasar dalam bentuk segar. Melalui pengolahan menjadi tepung, hasil peternakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kebutuhan industri sesuai standar dan peruntukannya. Pemerintah juga menargetkan industri ini dapat mengurangi ketergantungan pada tepung telur impor, sekaligus membantu menjaga harga jual agar peternak tidak terus menghadapi tekanan ketika pasokan berlebih. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog menjalankan penyaluran jagung untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan baku pakan peternak. Dukungan pasokan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem peternakan meskipun berbeda dari rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil ternak.
11: Alhamdulillah sudah ada solusi permanen seperti disampaikan Pak Mentan. Jadi intinya rekan-rekan media, Bulog sudah menyalurkan dan menyiapkan semaksimal mungkin untuk para peternak. Ya. Jadi upaya-upaya kami, contoh yang sempat kemarin dikeluhkan itu, sekarang sudah berdatangan Muknasnya itu. Jadi kami dorong ya dari pusat-pusat sentra.
9: Rencana pembangunan 3 pabrik tersebut masih memerlukan studi kelayakan dan tindak lanjut persiapan. Pemerintah berharap industri pengolahan ini dapat memperluas pasar hasil peternakan, mengurangi ketergantungan impor tepung telur, serta meningkatkan kepastian penyerapan produksi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman karhutla di tengah keterbatasan jarak pandang akibat kabut asap. Gulista Kisra menyampaikan laporannya.
12: Minimnya faktor jarak pandang atau visibility membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat hanya mengerahkan 2 dari 7 helikopter waterbombing pada hari Sabtu kemarin.

0: 7.30 atau setengah 2 siang. Andi menjelaskan helikopter Mi-172 melakukan 29 kali water drop dengan 116.000 liter air dengan waktu terbang selama 4 jam yang dimulai dari pukul setengah 2 siang sampai setengah 6 sore dan berhasil melakukan pemadaman kurang lebih 3 hektar dari 6 hektar lahan yang terbakar.
1: CPR 8424 izin melaporkan kebutuhan kami hari ini. Kami melaksanakan satu sorti. Sorti satu sesuai dengan arahan. Kami berada di Teluk Bakung, Sungai Angmawang, Kabupaten Bogor Raya. Kami berhasil melaksanakan 29 kali water drop dengan 116.000 liter air pada saat kami meeting area.
0: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky EH-60A registrasi N61AA melalui operator PT Sentra Multi Aviasi atau CMA. Kendala serupa saat melakukan satu sorti waterbombing di Desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau 160.000 liter air.
2: Untuk tinggal di tempat kegiatan hari ini 3 jam 18 menit. Jumlah bombing 40 bombing, akumulasi kegiatan 70 jam 9 menit, total sorti 22 sorti. Untuk ini sampai subuh dan siang malam.
0: Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km yang membuat kondisi ini membuat pemadaman yang dilakukan masih kurang maksimal. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
4: Ya tiap hari Pak, buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli.
5: Kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat meningkat. Situasi ini dimanfaatkan sebagian warga dengan membeli air bersih untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang warga Muslihin mengaku selain dikonsumsi sehari-hari, dirinya juga membeli pasokan air untuk dijual kembali kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di tengah kondisi kekeringan. Di sisi lain, dirinya juga berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga dan dapat dijangkau dengan harga yang terjangkau. Pasalnya air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap hari, baik untuk memasak, mandi, maupun keperluan rumah tangga lainnya.
4: Ya, tiap hari Pak, buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli. Bisa satu power 125, ada yang 130 Pak. Nah, mas, rata-rata 125.
5: Sementara itu, salah seorang petani di Kota Palangkaraya bernama Basuki mengeluhkan ancaman gagal panen akibat minimnya pasokan air di lahan pertanian. Menurut Basuki, kendala pada musim kemarau saat ini yang paling dominan itu adalah permasalahan air dan penyakit tanaman sehingga hasil padi kurang maksimal.
6: Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit. Karena kalau kita lihat di Kota Palangkaraya itu ya, lahan banyak yang kosong, tidak dimanfaatkan. Selain itu kalau kita bertani, kita itu mencegah untuk kebakaran lahan. Nah, karena kita membuktikan sendiri di lahan gabut sebenarnya itu bisa ditanami padi.
5: Akibat dampak dari El Nino cukup kuat pada tahun 2026 ini mengakibatkan kekeringan di Kalimantan Tengah. Selain kabut asap kebakaran hutan dan lahan, ancaman gagal panen karena lahan petani kekurangan air. Namun terkait mengatasi kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan sekitar 10 juta liter air bagi warga terdampak di seluruh kabupaten dan kota. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemanfaatan kecerdasan buatan membantu UMKM untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing usaha. Namun pemanfaatannya perlu diimbangi dengan literasi digital agar teknologi tersebut tepat guna bagi pelaku usaha. Laporan selengkapnya bersama dengan Nadia Syarif.
7: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI membuka peluang bagi pelaku UMKM mengembangkan identitas merek, memperluas pemasaran,

0: juga meningkatkan efisiensi operasional usaha. Pemahaman terhadap kebutuhan bisnis dan kemampuan mengevaluasi hasil teknologi menjadi faktor penting agar pemanfaatan AI tidak sekedar mengikuti tren. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubon Tubuh kepada RRI mengatakan, digitalisasi UMKM perlu mencakup identitas usaha, pemasaran digital, serta transaksi digital. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari membangun merek hingga pencatatan transaksi untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha.
1: Tentunya pihak pengusaha UMKM sudah harus melihat bahwa kemajuan teknologi atau penggunaan AI ini merupakan salah satu inovasi yang memang wajib mereka sudah harus pikirkan dan harus mereka upayakan sebagai salah satu yang merupakan komponen dari inovasi produk mereka. Jadi jangan dilihat bahwa ini sebagai sesuatu yang hanya tambahan saja untuk meningkatkan produksi atau penjualan, tapi kami ini sudah merupakan standar, standar minimal.
0: Sementara itu, pelaku UMKM sekaligus dosen bisnis digital Igusti Mada Surya Dwi Payana menilai AI dapat membantu pelaku usaha dalam berbagai kebutuhan bisnis dengan lebih cepat dan efisien. Penggunaannya antara lain untuk membuat materi promosi, menyusun konten media sosial, membantu administrasi, serta menyiapkan respon terhadap pertanyaan pelanggan. Ia mengingatkan hasil AI tetap perlu dievaluasi dengan berpedoman pada pemahaman terhadap dasar bisnis, kebutuhan konsumen, serta kemampuan berpikir kritis.
2: Kalau yang sekarang harus perlu adalah bagaimana generasi muda kita ini harus paham AI ini itu bukan difungsikan sebagai pengganti manusia dalam berpikir, bukan. Nah, bahkan sebenarnya AI ini adalah bukan pengganti, melainkan adalah pendamping.
0: Selain kemampuan pengguna, keamanan data pelanggan dan identitas merek juga perlu menjadi perhatian dalam pemanfaatan AI. Pelaku UMKM diharapkan tidak langsung menggunakan hasil teknologi tanpa pemeriksaan, serta menghindari memasukkan informasi sensitif ke dalam aplikasi AI secara sembarangan. Penguatan literasi digital dan pendampingan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, institusi pendidikan, serta pelaku industri diharapkan dapat membantu UMKM memanfaatkan AI sesuai kebutuhan usaha. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Ratusan siswa SMK Negeri 1 Sanden Bantul memamerkan 300 game digital hasil buatan sendiri. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
4: Sebanyak 300 game digital dipamerkan oleh 216 siswa jurusan rekayasa perangkat lunak dari SMK Negeri 1 Sanden Bantul. Ratusan game ini dikembangkan para siswa selama periode Juni hingga September dan salah satunya bahkan berhasil masuk 5 besar nasional dalam ajang lomba karya siswa. Salah satu peserta pameran Maulida Riva mengaku terinspirasi dari game tipe Endless Runner berjudul Banana Kong. Dengan bantuan aplikasi Scratch 3 dan Gemini AI, ia mengembangkan versinya sendiri dengan menggunakan bahasa Jawa. Menurutnya, kendala utama dalam proses pembuatan game tersebut adalah spesifikasi laptop miliknya yang kurang memadai. Namun, setelah mendapatkan kesempatan menggunakan komputer yang ada di lab sekolahnya, ia pun akhirnya berhasil menyelesaikan karyanya.
5: Bisa 1 bulan, bisa 2 minggu kalau dikejar sama target, bisa 2 minggu. Pakai aplikasi Scratch.
6: Sebutannya apa?
5: Kadang error sama memakan RAM banyak itu, terus bikin laptopnya juga lag kalau dibuat dengan jalan yang lain.
6: Kalau bagi kamu sendiri bisa membuat game seperti ini?
5: Bisa mengetahui cara membuat game sama memainkannya, terus sama ya dapat pengalaman baru membuat game.
4: Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sanden Sutopo menyatakan bahwa pihak sekolah memberikan kebebasan kepada para siswa untuk menciptakan karya terbaiknya. Namun, unsur edukasi dari tiap karya juga harus diutamakan.
7: Di mana di SMK 1 Sanden ada konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak, jurusan yang terkait dengan teknologi informatika. Dan di antara materi pembelajaran di jurusan itu ada pembuatan. Untuk anak-anak kami bebaskan untuk membuat game, dengan demikian kita mengakomodir berbagai macam ide anak yang terkait dengan game, tidak ada batasannya.
4: Lebih lanjut, pameran game karya siswa ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap produk yang mereka kembangkan, sekaligus mendorong kreativitas dalam menghasilkan karya digital yang inovatif.
3: Kita beralih informasi dari mancanegara. Pemerintah Panama mengumumkan penetapan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi bermagnitudo 7,7. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan status tanggap bencana tersebut untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi dahsyat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Thierry Henry menyebut kondisi yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia menjadi pelatih bagi tim North London Legion. Sedangkan Dwight York mengungkapkan melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
8: Kondisi fisiknya yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia memilih menjadi pelatih bagi tim North London Legends. Hal tersebut diungkapkan Andre dalam konferensi pers usai pertandingan persahabatan bertajuk 2026 Champions Impact The Rivalry Returns di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan tadi malam. Pertandingan yang mempertemukan legenda Arsenal di tim North London Legends dan legenda Manchester United di tim United Legends. Andre menjelaskan ia ingin ikut bermain bersama dengan rekan-rekannya, namun kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk bermain.
9: Oh, kalau saya, otot tangan menyuruh saya untuk menjadi pelatih, tapi tubuh saya menyuruh saya untuk pergi bermain. Beberapa waktu lalu saya bermain dan saya mengalami sedikit cedera, jadi saya tetap ingin berada di sini, saya tetap ingin hadir dan saya ingin tetap ingin duduk di bangku cadangan dan melihat dari pinggir lapangan bersama semua orang di sini. Tapi ya, lengan saya menyuruh saya untuk berada di bangku cadangan.
8: Melalui kesempatan yang sama, Dwight York mengungkap melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Karenanya ketika kesempatan itu datang, ia langsung memilih menjadi pelatih.
9: Tentu saja saya beralih ke kepelatihan. Jadi itu adalah keputusan yang mudah dan fakta bahwa kami semua berada di ruang ganti. Jadi saya mengambil prioritas untuk melatih. Ini adalah sesuatu yang saya benar-benar nikmati sekarang. Ini menyenangkan. Saya dapat memerintah beberapa pemain senior apa yang harus dilakukan hari ini. Jadi ya, benar-benar menyenangkan.
8: North London Legends berhasil menang 3-2 atas United Legends dalam pertandingan ini, di mana Emmanuel Adebayor, Santi Cazorla, dan Zermain Penan menjadi penyumbang bagi gol North London Legends. Sedangkan dari kubu United Legends ada nama Ashley Young dan Radamel Falcao yang turut mencatatkan nama mereka di papan skor. Dari Jakarta, Mira Penitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Ibu, Bapak lihat akhir-akhir ini anak-anak macam serius begitu kah untuk kejar cita-citanya?
1: Iya Pak, dia sering bercerita ingin menjadi seseorang yang bermanfaat bagi banyak orang.
0: Kalau menurut Ibu, kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan untuk mendukung mereka?
1: Kita bisa mulai dengan mendengarkan keinginannya, memberikan semangat, dan menyediakan kesempatan untuk belajar.
0: Betul juga ya, jangan sampai kita malah justru membatasi langkah mereka.
1: Setiap anak punya potensi. Tugas kita adalah membimbing, bukan memaksa.
0: Saya setuju, Ibu. Dengan dukungan kita, mereka akan lebih percaya diri meraih cita-citanya.
1: Mari kita dampingi dia, Pak, demi masa depan yang lebih baik.
0: Setiap anak berhak bermimpi. Dukungan orang tua adalah kunci keberhasilan mereka. Dukung cita-cita anak, wujudkan generasi masa depan. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
1: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
1: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
1: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya. Wah.
3: Merauke malam ini, Merauke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke, Merauke malam ini.
4: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

0: Terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?
2: Ya, pendengar berserta Helm Rocky dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama ya dalam kebersamaan kita tentunya di Prosata Helm Rocky dalam acara yang tentunya menjadi kebersamaan kita di malam hari ini, yakni adalah Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Melodi Lewat Lagu di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya juga Anda dapat bergabung melalui jalur telepon di 0871 333 0745, ataupun juga tentunya di 0852 75112433 dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lagu di malam hari ini ya. Untuk nomor 0852 751 2433, Anda dapat bergabung melalui jalur chat ya, ataupun SMS via WhatsApp, dan juga di jalur telepon tentunya ada ya di 0971. Kami sentiasa menanti atensi Anda untuk bergabungnya bersama dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu di malam hari ini bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Sembari menanti atensi Anda, tentunya juga akan kami hadirkan beberapa lagu-lagu hiburan untuk menemani waktu Anda di malam hari ini.

0: Bapak, kenapa tempat ini harus dijaga? Kelihatannya cuma batu dan kayu tua.
1: Ari, ini bukan sekedar batu dan kayu. Disinilah cerita leluhur kita hidup. Situs budaya ini menyimpan sejarah, adat, dan jati diri orang Papua Selatan. Kalau rusak atau hilang, cerita kita ikut hilang.
0: Berarti, kalau kita sembarangan merusak, kita juga merusak masa depan.
1: Betul. Menjaga budaya itu sederhana. Tidak merusak, tidak mengambil, dan selalu menghormati adat.
0: Saya mengerti, Bapak. Saya akan ikut menjaga dan mengajak teman-teman juga.
1: Karena budaya bukan hanya warisan leluhur, tapi titipan untuk generasi berikutnya.
0: Jagalah situs budaya.

Tahukah Anda, masih banyak anak Indonesia yang belum mendapatkan akses pendidikan layak. Sekolah rakyat hadir sebagai solusi. Dengan semangat gotong royong, kita bisa membantu mereka belajar dan berkembang. Dukungan Anda sangat berarti. Mulai dari perhatian kecil hingga aksi nyata, ayo bersama kita dukung program Sekolah Rakyat. Karena pendidikan adalah hak semua anak bangsa.

0: Dan berikut penampilan pertama kita, halo selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Iya, Ruang Bapak Rindu, nama dirawat lagu.
1: Bagaimana dengan siapa?
2: Dari Purnama Sari, Bang, Sulawesi Barat.
1: Dengan Kak Purnama Sari?
2: Iya, Purnama Sari.
1: Oke, apa kabarnya Kak Purnama Sari di malam hari ini?
2: Alhamdulillah, baik, sehat.
1: Oke, iya. Di malam hari ini mau request lagu apa nih?
2: Lagunya apa yang belum terputar, Bang?
1: Bagaimana?
2: Lagunya apa yang belum terputar, Bang?
1: Kak Purnama Sari boleh dibantu suaranya agak diperbesar, soalnya di studio kami terimanya kecil.
2: Lagunya yang belum terputar apa?
1: Kita hari Minggu itu bebas request pendengar.
2: Bebas ya. Lagunya Jangan Salah Menilai.
1: Oke, Jangan Salah Menilai. Ya. Boleh salam-salamnya.
2: Iya. Salam-salamnya ada Bu Farida, ada Pak Benisa, ada Pak Widi, terus ada Bang Andi Batam sama ada Bang Gohot. Ada Pak Putra Tengah, ada Kak Yunus, ada siapa lagi ya? Semuanya aja kita nanti para Kak Syari. Buat Abang Batu deh, sama Kak Syari. Halo, makasih. Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih Kak Purnama Sari. Dan berikut lagu dari Kak Purnama Sari, Jangan Salah Menilai, dari Tagor Pangaribuan. Selamat mendengarkan untuk Anda di malam hari ini, di Ruang Rindu, Ruang Berpikir Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Yogi, saya ingin berinvestasi tapi takut prosesnya rumit dan lama.
1: Sekarang tidak perlu khawatir, Jess. Pemerintah terus
2: memperbaiki. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Mudah dan cepat. Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Iya.
3: Aldo,
2: Putri.
0: Semua bisa berjalan aman dan jelas.
3: Tentu dong.
2: Kalau ini saya lupa ya dengan
3: Bunda Natalia.
2: Natalia, apa kabarnya di malam hari ini?
3: Apa kabar Aldo, selamat hari Minggu ya?
2: Iya, selamat hari Minggu juga. Dan puji Tuhan kabarnya baik Bunda Natalia.
3: Iya, dari Aldo, kenapa suara Aldo kayak enggak jelas ya, atau jaringan di sini ya?
2: Nampaknya udara sedang tidak baik-baik saja. Oke, malam hari ini mau request lagu apa nih Bu Natalia?
3: Lagunya anu aja, Dian Piscesa, Mengapa Tak Pernah Jujur.
2: Bagaimana?
3: Dian Piscesa, Mengapa Tak Pernah Jujur.
2: Mengapa tak pernah jujur ya? Oke,
3: iya. Dalam-dalam ya.
2: Iya, boleh.
3: Ah, curiga apa Bang Aldo?
2: Curiga, dia menyembunyikan sesuatu.
3: Tidak juga. Sekarang kan orang baca biasa banyak sudah yang enggak jujur toh. Jadi
2: iya,
3: minta dulu lagu. Susah okay. Sekarang mau cari orang jujur ya.
2: Iya, sangat susah. Baik. Boleh
3: salam-salam ya.
2: Iya.
3: Yang pertama buat Ibu Utri sama Pak Freddy ya, selamat malam, selamat beristirahat. Yeah. Semoga dijumpai dalam keadaan sehat ya. Ada Bang Cut, ada Ibu Reja Jakarta, Ibu Sofia saat Makassar, ada Kakak Anis, Bang Bintang Pertama, Pak Nasr ya. Ada Ibu Maslia juga, Pak Norki, Pak Bernard, Pak Joni, Pak Sanlalo, Sentral Si, Putra Marorin, Putra Tamir, ada juga Mama Ines, Mama Nami, Mama Ron ya. Ada ya Ibu Siti, terus ada Bang Luhut, Pak Widi Tokyo, Bang Klip ada di Manado ya, Ibu Ellen juga di Manado, terus Ibu Ani di Kota Mobagu, Bang Lai Putra Tengah, dan semua-semua sudah dirangkul dari A sampai Z tanpa terkecuali. Maklumnya tetap semangat ya, sukses selalu, doa terbaik buat Bang Aldo dan keluarga yang ada di rumah. Makasih, selamat malam.
2: Selamat malam juga benar terlihat. Dan mereka pada fan terakhir di malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang Aldo.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
4: Mas Lia Parigimotong.
2: Bagaimana?
4: Mas Lia Parigimotong.
2: Mbak Lia?
4: Mas Lia Parigimotong.
2: Oh, Mbak Mas Lia.
4: Iya.
2: Iya, apa kabarnya di malam hari ini?
4: Alhamdulillah, sehat walafiat.
2: Alhamdulillah ya. Oke, di malam hari ini mau request lagu apa nih?
4: Lagunya Neti Sitompul.
2: Oke, judulnya?
4: Nera Munahan Bonci.
2: Bagaimana?
4: Nera Munahan Bonci.
2: Nera Menahan Besi.
4: Bonci.
2: Oh, merah menahan benci. Iya ya, oke, boleh salam-salamnya.
4: Salamnya buat Bunda Christine, Ibu Tri bersama pajangannya, Bang Yuta Mami, Bang Lei, Bang Luhut, Bang Junaedi, Nasrun, Bintang Pratama, dan semuanya tanpa terkecuali. Ucapan salam kompak dan buat
2: baik,
4: Bang Aldo, salam saya selalu bersama keluarga di rumah.
2: Baik, amin, terima kasih.
4: Sama-sama, assalamualaikum.
2: Salam dan ya, terima kasih ya. Dan berikut dua teman lagu request untuk Anda di malam hari ini dari Bunda Talia dan juga Mbak Mas Lia. Ada Dia Pasesa dan juga MN Seran. Selamat mendengarkan.

0: Dan berikut penelpon terakhir kita di Ruang Rindu malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ubur-ubur ikan lele, selamat malam Bung Aldo yang ganteng, yang bertugas, apa kabar?
0: Eh, apuji Tuhan, baik Kak Puja, apa kabarnya? Aduh, juga
1: dari macam memang sudah ditakdirkan bahwa saya harus penelpon terakhir kali, karena saya sudah jam nih.
0: Iya, malam hari ini mau request lagu apa nih Kak Puja?
1: Aduh, saya bisa minta request, bisa minta lagunya Betar ya Senata, kalau aku bisa tebang.
0: Boleh dibantu lebih jelas?
1: Betaria Sonata. Judulnya Kalau Aku Bisa Terbang Menuju ke Merauke Ketemu Bung Aldo dan lain-lain.
0: Amin. Kalau aku bisa terbang Niki Ardila ya.
1: Amin. Tidak, Betaria Sonata.
0: Oke, Betaria Sonata ya. Kalau aku bisa terbang, terbang kemana saja.
1: Iya. Lagi ini saya mau kirim salam buat Pak Nasrun, juga buat Ibu Wigati di Wonosobo, Teteh Dinda di Bogor, Pak Luhut, beserta semua tanpa terkecuali. Buat Ibu Farida juga, Ibu Ida, salam kompak untuk semuanya. Paling spesial buat yang lagi bertugas, jangan lupa keluar rumah, pergi ke dinas pakai masker. Siap. Karena asap dan di sini lebih parah kok. Lagi. Oke, baik. Siap. Untuk Bung Aldo, terima kasih. Selamat malam. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih Kak Puja sudah bergabung. Dan ya pendengar, Kak Puja merupakan penelpon terakhir dalam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu memori lagu di malam hari ini edisi Minggu 11 Oktober 2026. Dan berikut dari Betaria Sonata, Kalau Aku Bisa Terbang, requestan dari Kak Puja, dan selamat mendengarkan.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Jordan pernah ditolak saat ingin mengikuti seleksi masuk tim basket sekolahnya. Alasan utama pada saat itu adalah karena badannya yang terlalu pendek. Selain itu, ia juga dinilai kurang mahir dalam permainan basket. Jordan sangat sedih mendengarkan hal tersebut, tapi ia tidak menyerah. Ia tetap berlatih dengan giat setiap hari di rumahnya. Tidak hanya tekniknya, ia juga melatih fisiknya dengan sangat keras dan disiplin. 2 tahun berikutnya, ia kembali mengikuti seleksi tim sekolahnya dan diterima. Meski sudah diterima dalam timnya, ia tidak langsung puas dan bermalas-malasan. Ia tetap rajin berlatih, bahkan ia sering pulang terlambat karena latihan tambahannya. Pada kompetisi SMA tahun 1981, Jordan membuktikan kerja kerasnya. Pada games pertamanya, ia berhasil mencetak 40 angka. Ia juga memiliki statistik yang mengesankan, rata-rata 25 angka per game, dan memenangkan kompetisi SMA di tahun yang sama. Sejak saat itu, karir basketnya terus menanjak. Ia bergabung dengan tim Universitas Carolina Utara dan memenangkan beberapa kompetisi pada tahun 1983 dan 1984. Kemudian ia mendapat kontrak dan bergabung dengan tim Chicago Bulls pada tahun 1984. Karir Jordan di dunia basket profesional NBA sangat gemilang. Ia mengantarkan timnya menjadi juara sebanyak 6 kali, 5 kali menjadi MVP di sepanjang musim, dan 14 kali masuk ke dalam NBA All-Stars. Cerita inspiratif singkat ini diangkat dari kisah kehidupan nyata Michael Jordan, yang mengajarkan sifat tentang pantang menyerah. Bagi Jordan, kesalahan dan kekalahan tidak menjadi masalah. Tidak berani mencoba adalah kegagalan sesungguhnya.

resensi buku. Buku berjudul Super Trick, Sukses dan Kaya Raya ala Mark Zuckerberg, karya penulis Desi Setyaningsih, adalah sebuah karya motivasi dan pengembangan diri yang mengupas perjalanan hidup dan strategi sukses Mark Zuckerberg, pendiri dan CEO Facebook yang menjadi salah satu orang terkaya dan paling berpengaruh di dunia. Karya ini bukan hanya biografi singkat, tetapi juga berisi petuah, trik dan tips yang bisa dipelajari pembaca untuk menginspirasi dalam mengejar kesuksesan dan kekayaan secara etis juga realistis. Tema-tema utama yang diangkat oleh penulis dalam buku ini diantaranya adalah perjalanan hidup Mark Zuckerberg. Buku ini menggambarkan riwayat hidup Zuckerberg dari kecil, sejak pertama kali mengenal komputer, hingga menciptakan Facebook, sebuah platform jejaring sosial dengan miliaran pengguna di seluruh dunia. Proses pengembangan Facebook penuh dengan tantangan, kritik, kontroversi, serta kegigihan untuk terus berinovasi. Makna kesuksesan dan kekayaan. Kesuksesan versi Mark Zuckerberg bukanlah hasil warisan atau keberuntungan semata. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa kesuksesan membutuhkan dedikasi tinggi, kreativitas, dan fokus total. Kekayaan tidak selalu berarti kemewahan, tetapi juga kemampuan menciptakan nilai yang berarti bagi banyak orang, dan pencapaian besar lahir dari kerja keras yang berkelanjutan. Inovasi dan ketangguhan mental. Buku ini menekankan bahwa kemampuan untuk terus berinovasi, menciptakan fitur dan ide baru yang berbeda, serta mental yang tahan terhadap kritik dan kegagalan adalah kunci penting dalam perjalanan menjadi pengusaha sukses. Tips praktis sukses dan berkembang. Selain narasi hidup Zuckerberg, buku ini dilengkapi dengan tips-tips konkret yang dapat dipraktikkan pembaca. Di antaranya, bagaimana membangun mindset wirausaha, cara menjaga motivasi ketika menghadapi tantangan, tips meningkatkan kreativitas dan produktivitas dalam pekerjaan atau bisnis. Semua diilhami dari filosofi berpikir dan tindakan Mark Zuckerberg. Penulis Desi Setyaningsih melalui buku ini ingin menyampaikan pesan moral dan amanat bagi pembaca, yaitu kesuksesan tidak datang instan. Zuckerberg menjadi contoh nyata bahwa perjalanan menuju sukses panjang penuh dengan tantangan dan perubahan. Tidak ada jalur cepat yang instan, tetapi ada proses yang konsisten dan terencana. Cintai pekerjaanmu dan berinovasilah. Kesuksesan besar datang bukan hanya karena kerja keras semata, tetapi karena cinta pada pekerjaan yang dilakukan, serta kemampuan melihat peluang baru dan menciptakan sesuatu yang belum ada sebelumnya. Fokus pada solusi bukan hambatan. Saat menghadapi kritik, pro kontra, atau kegagalan, sikap yang perlu dipupuk adalah kekuatan mental, kemampuan untuk bangkit, dan fokus pada solusi yang lebih baik, bukan terjebak pada masalahnya. Pelajaran untuk pembaca. Pembaca diharapkan tidak sekedar mengagumi kisah kesuksesan oleh sang tokoh, tetapi mengambil pelajaran yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan pribadi, karir, atau usaha yang sedang dijalani.

Dwi Zenga berkata, beberapa orang memimpikan kesuksesan, sementara yang lain bangun setiap pagi untuk mewujudkannya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ya, pukul 23:50 waktu Indonesia Timur menandakan waktu jamnya saya telah usai di Merauke malam ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dari pukul 5 pagi hingga pukul saat ini. Dan tentunya berakhir juga sudahlah kebersamaan kita di malam hari ini. Dan tentunya juga berikut kami hadirkan untuk Anda satu renungan malam. Jangan takut memulai, keberanian datang dari tindakan. Sampai jumpa di esok hari dan sampai jumpa bersama saya juga nantinya di edisi siar besok Senin 12 Oktober 2026. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.
1: Jangan takut memulai, keberanian datang dari tindakan. Banyak orang menunda karena takut untuk memulai. Takut gagal, takut salah, takut dinilai orang lain. Padahal keberanian sejati akan muncul ketika kita mulai bertindak, bukan saat kita merasa siap untuk sempurna. Memulai bukan berarti langsung sempurna. Memulai berarti kamu berani melangkah walau tidak tahu hasilnya nanti. Karena semua orang sukses pun pernah memulai dari titik yang sama. Tidak tahu, ragu, dan juga takut. Namun mereka memilih untuk mau bergerak. Setiap langkah yang kamu ambil, sekecil apapun itu, adalah bukti bahwa kamu berani. Jangan biarkan rasa takut menghalangimu, karena lebih baik mencoba dan gagal daripada menyesal tidak pernah mencoba sama sekali. Karena keberanian tumbuh saat kita menghadapi ketakutan itu. Setiap tindakan memperkuat mental kita, memberikan pengalaman dan membuka jalan yang sebelumnya tampak tertutup. Lambat laun, hal yang dulu menakutkan akan menjadi biasa. Ingatlah, memulai bukan tentang sempurna, tetapi tentang konsisten. Sekali kamu memulai, momentum akan membantumu maju lebih cepat daripada yang kamu kira. Bahkan langkah pertamamu adalah yang paling menentukan. Jadi, jangan menunggu waktu yang tepat. Jangan menunggu keberanian itu datang sendiri. Mulailah hari ini sekecil apapun, karena dari sini semua perubahan besar akan dimulai.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.

Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namo Sidam. Om Sirastu Tat Astu Swaha. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertawaranugrahanya kita masih diberikan kesehatan dan nafas kehidupan. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk menyampaikan mimbar agama Hindu yang berjudul tentang Brahma Widya sebagai konsep ketuhanan Hindu. Dalam ajaran agama Hindu, konsep ketuhanan bukanlah sekedar ajaran yang harus diterima secara mentah, melainkan sebuah ruang pemahaman spiritual yang sangat luas dan mendalam. Salah satu pondasi utama untuk memahami keberadaan Sang Pencipta adalah ajaran Brahma Widya. Secara etimologi, Brahma Widya berasal dari kata Brahma yang berarti Tuhan atau realitas tertinggi, dan Widya yang berarti pengetahuan. Dengan demikian, Brahma Widya dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan suci tentang hakikat ketuhanan. Umat Sedharma yang berbahagia, pemahaman mengenai Brahma Widya menjadi kunci penting bagi setiap umat Hindu dalam membangun fondasi keimanannya atau Shraddha. Tanpa pemahaman yang tepat tentang Tuhan, praktik keagamaan berisiko terjebak pada ritualitas formalitas semata tanpa makna spiritual yang mendalam. Kitab-kitab suci Weda dan Upanishad meletakkan kerangka pemikiran ini agar manusia dapat mendekatkan diri kepada Sang Pencipta melalui pemahaman rasional sekaligus pengalaman batiniah. Keberadaan Tuhan yang tunggal, yang esa, menjadi inti dari ajaran Brahma Widya. Hal ini ditegaskan secara eksplisit dalam kitab Chandogya Upanishad melalui sloka yang berbunyi Ekam Eva Adwitiyam Brahman, yang artinya Tuhan itu hanya satu dan tidak ada yang kedua. Meskipun prinsip utamanya adalah monoteisme, agama Hindu juga mengakui bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam menggambarkan, dalam memahami keberadaan Tuhan yang tak terbatas itu. Oleh karena itu, Rig Veda memberikan gambaran fleksibilitas konsep ketuhanan ini melalui sloka yang berbunyi Ekam Satvipra Bauda Wadanti, yang berarti kebenaran atau Tuhan itu tunggal, namun orang bijaksana menyebutnya dengan berbagai nama. Dari sinilah lahir pemahaman mengenai manifestasi Tuhan dalam berbagai wujud, seperti Dewa Brahma, Wisnu, Siwa, dan lainnya. Umat Sedharma yang berbahagia, dalam ajaran Brahma Widya, aspek ketuhanan dipahami melalui dua pendekatan utama, yaitu Nirguna Brahman dan Saguna Brahman. Konsep Nirguna Brahman merujuk pada hakikat Tuhan yang murni, tanpa wujud, tanpa sifat atau impersonal good, serta melampaui segala jangkauan akal dan pikiran manusia atau acintya. Pada tingkat ini, Tuhan tidak dapat digambarkan dengan kata-kata maupun simbol-simbol karena keterbatasan diri manusia. Sebaliknya, konsep ketuhanan Saguna Brahman adalah gambaran Tuhan yang mewujud berpribadi, memiliki sifat-sifat agung atau personal God, serta dapat dipahami oleh pikiran manusia. Melalui aspek Saguna Brahman inilah umat dapat memuja beliau dalam berbagai manifestasi dengan gelar berbagai nama, simbol, dan wujud atau ista dewa sesuai dengan tingkat kecenderungan spiritual masing-masing individu. Umat Sedharma yang berbahagia, selain itu, Brahma Widya mengajarkan bahwa Tuhan bersifat Vyapi Vyapaka Nirvikara, yaitu Maha Ada, berada di mana-mana, meresapi seluruh ciptaannya, namun tidak terpengaruh oleh perubahan materi. Tuhan tidak hanya bersemayam jauh di alam tinggi atau transenden, tapi juga meresapi seluruh ciptaannya atau imanen. Hadirnya percikan ketuhanan atau atma atau jiwa dalam diri setiap makhluk hidup melahirkan kesadaran etis
yang sangat kuat. Ketika seseorang memahami bahwa Atman atau jiwa pada dirinya sebagai sumber kehidupannya, bahwa sama dengan sumber kehidupan makhluk hidup lainnya yang berasal dari satu sumber yang sama, yaitu Tuhan, maka terjadilah kebangkitan moral yang memicu rasa empati, kasih sayang, dan penghormatan terhadap seluruh alam semesta. Sehingga pemahaman Brahma Widya ini menjadi akar dari filosofi kemanusiaan yang agung dalam Hindu, seperti Tatwam Asi, aku adalah engkau, engkau adalah aku, dan Vasudeva Kutumbakam, yang artinya kita semua di dunia ini adalah satu keluarga semesta. Seseorang yang menguasai dan memahami Brahma Widya sebagai konsep ketuhanan kasih semesta akan memandang keanekaragaman, kebinekaan sebagai keindahan spiritual, bukan alasan untuk memicu perpecahan. Umat Dharma yang berbahagia, untuk mengimplementasikan Brahma Widya dalam kehidupan nyata, umat Hindu dapat meniti jalan catur marga yoga. Pengetahuan ketuhanan ini dipraktikkan melalui pengabdian tulus, yaitu bhakti yoga, tindakan kerja tanpa pamrih atau karma yoga, pendalaman ilmu pengetahuan suci atau jnana yoga, serta latihan meditasi dan pengendalian diri atau raja yoga. Secara keseluruhan, Brahma Widya sebagai konsep ketuhanan Hindu memberikan pemahaman yang sangat inklusif, rasional, dan penuh kasih sayang. Dengan meresapi Brahma Widya, kita tidak hanya diajak untuk mengenali Tuhan dari jauh, tetapi juga diantarkan untuk menemukan kedamaian sejati dengan menyadari kehadiran Tuhan dalam setiap jengkal kehidupan. Umat Dharma yang berbahagia, demikianlah mimbar yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang baik dan mulia. Om Santi, Santi, Santi, Om Rahayu.

Manawa Dharma Sastra Bab 3 Sloka 5. Di mana wanita hidup dalam kesedihan, maka keluarga itu cepat akan hancur berantakan. Tetapi di mana wanita itu tidak menderita, maka keluarga itu akan selalu bahagia.

Apa gawat kita? Bab 2, Sloka 20. Jiwa ini tidak terlahirkan dan tidak pernah binasa, baik di masa lampau maupun di masa datang. Ini juga tak akan terjadi. Hanya badan yang rusak atau binasa, sedangkan jiwa tidak.

Surga, semua makhluk memandang kami dengan pandangan mata seorang sahabat. Semoga saya memandang semua makhluk sebagai seorang sahabat. Semoga kami berpandangan penuh persahabatan. Yajurveda, bab 36, sloka 18.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Untuk melaksanakan peresmian dua dapur, sesungguhnya masih banyak masyarakat kita yang punya kebutuhan.
2: Ini launching pertama yang dilaksanakan pada hari ini dan juga di beberapa daerah. Kita fokus lapar ini di SMA Yos dan ini.
3: Selamat pagi pendengar, inilah Lintas Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Merauke, edisi Senin 12 Oktober 2026. Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Selatan mendukung penuh percepatan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, khususnya di wilayah 3T. Merupakan topik utama pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Bersama saya Deci Sambe dan inilah Lintas Pagi selengkapnya. Pendengar, kita awali berita yang pertama. Pemerintah Provinsi Papua Selatan mendukung penuh percepatan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Laporan selengkapnya dilaporkan Jessica Ardana.
4: Puluhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Papua Selatan saat ini telah siap beroperasi meski belum dapat berjalan menyusul terkendala izin operasi. Staf Ahli Gubernur Provinsi Papua Selatan Bidang Otonomi Khusus Soleman Jamur Mias mengatakan kesiapan operasi puluhan SPPG tersebut masih terkendala izin operasi. Pemprov Papua Selatan berharap izin tersebut dapat segera diberikan sehingga masyarakat sebagai penerima manfaat dapat memperoleh program makan bergizi gratis dengan baik. Menurutnya, perhatian khusus perlu diberikan kepada wilayah 3T karena masih banyak masyarakat, khususnya anak-anak sekolah di kampung-kampung, yang membutuhkan pemenuhan makanan bergizi gratis. Ia menyebutkan, sebagian besar anak-anak di sekolah, kampung, merupakan anak asli Papua yang membutuhkan dukungan melalui program tersebut.
1: Untuk melaksanakan peresmian dua dapur, sesungguhnya masih banyak masyarakat kita yang punya kebutuhan dan banyak dapur juga yang sudah diusahakan, tapi sampai saat ini belum mendapatkan izin dan belum diperbolehkan untuk beroperasi. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati, kami pemerintah Provinsi Papua Selatan mendukung secara penuh kiranya ketika Bapak dari Badan Gizi Nasional kembali ke pusat dapat memberikan izin kepada dapur-dapur yang sampai saat ini sesungguhnya mereka sudah siap tapi belum beroperasi.
4: Sementara Ketua Majelis Rakyat Papua Selatan Damianus Katayu menilai pelaksanaan program makan bergizi gratis tidak hanya penting dalam pemenuhan kebutuhan gizi anak sekolah, tetapi juga dapat mendorong perputaran ekonomi masyarakat asli Papua. Ia mengatakan program MBG di Papua Selatan telah berjalan dan menyasar anak-anak sekolah mulai dari tingkat dasar hingga SMA. Menurutnya, pelaksanaan MBG perlu melibatkan masyarakat dalam rantai pasok bahan pangan yang dibutuhkan dapur SPPG, komoditas sayur-sayuran, ikan, daging, telur, dan ayam dinilai dapat menjadi bagian dari penggerak ekonomi masyarakat asli Papua.
2: Ini launching pertama yang dilaksanakan pada hari ini dan juga di beberapa daerah. Kita fokus lapar ini di SMA Yos dan di Posek Lapar ini. Dua tempat yang akan dilaunching pada hari ini. Hal yang terpenting bagi kami itu adalah bagaimana rantai pasok seperti para ekonomi bagi asli Papua. Terlepas dari itu gizi kepada anak-anak, tetapi juga rantai pasok bagi perputaran ekonomi untuk orang asli Papua. Sehingga kami berharap dengan adanya adanya PGN ini, ini juga mendorong rantai pasok ekonomi bagi perputaran ekonomi di tingkat Papua ya. Nah, sedang mendorong ekonomi misalnya sayur-sayuran, ikan, daging.
4: Damianus menekankan manfaat program MBG tidak hanya dilihat dari pemenuhan gizi anak di sekolah saja, tetapi juga dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga. Ia berharap orang tua dapat memperoleh manfaat ekonomi melalui keterlibatan dalam penyediaan bahan pangan maupun terbukanya lapangan pekerjaan. Majelis Rakyat Papua Selatan berharap program MBG dapat berjalan secara berkelanjutan dengan memberikan manfaat ganda bagi masyarakat, yakni meningkatkan pemenuhan gizi anak sekolah, sekaligus mendorong perputaran ekonomi dan kesejahteraan keluarga di Papua Selatan. Jessica Ardana melaporkan.
3: Pendengar, Majelis Rakyat Papua Selatan mendorong percepatan penyusunan peraturan daerah khusus Perdasus tentang orang asli Papua dan meminta dukungan pemerintah untuk proses uji publik Perdasus tersebut. Selengkapnya dilaporkan Jessica Ardana.
4: Majelis Rakyat Papua Selatan telah membahas dan menyusun rancangan Perdasus tentang orang asli Papua sejak tahun lalu, meski hingga kini rancangan tersebut belum pernah melalui proses uji publik di masyarakat. Ketua Majelis Rakyat Papua Selatan, Damianus Katayu, mengatakan pihaknya mendorong percepatan penyusunan Perdasus tentang orang asli Papua dan meminta dukungan pemerintah untuk proses uji publik. Ia menjelaskan kebutuhan Perdasus tersebut berkaitan dengan definisi orang asli Papua yang selama ini mengacu pada Undang-Undang Otonomi Khusus. Menurutnya, dalam Undang-Undang Otonomi Khusus terdapat dua acuan definisi orang asli Papua, yakni memiliki hubungan genealogis dan atau diakui oleh masyarakat adat. Damianus Katayu mengatakan frasa dan atau diakui oleh masyarakat adat menjadi persoalan yang perlu diatur lebih lanjut dan Perdasus diperlukan untuk mengatur persoalan tersebut.
5: Kita kasih di kota, kita kasih yang kedua, misalnya saudara-saudara kita Papua yang hitam pemikir di Papua, yang diadopsi oleh saudara-saudara non Papua, terus dikasih marga non Papua. Ini mereka ini disebut sebagai apa? Apakah ini mereka ini orang asli Papua atau bukan? Maka Perdasus OAP itu menjadi penting. Nah, untuk itu kami minta dukungan pemerintah. Baik, kita sama-sama dengan MRP dorong Perdasus OAP ini. Kami MRP sudah membahas prosesnya. Sekarang kami mau kita dalam hal ini mengajak proses uji publik di masyarakat dan perkembangan.
6: Tapi kalau nanti bertentangan dengan undang-undangnya gimana?
5: Sudah pasti tidak ada bertentangan. Dan struktur hukum kan pasti Perdasus dia mengikuti. Saya nanti dalam Perdasus kita mengatur. Dan atau itu misalnya begini, orang yang sudah lama minimal 20 atau 30 tahun lama di sini terus diangkat menjadi anak adat. Minimal kan dia tahu bahasa daerah setempat.
4: Damianus Katayu menegaskan aturan tersebut nantinya harus disusun dengan tetap mengikuti struktur hukum yang berlaku. Perdasus akan mengikuti Undang-Undang Otsus dan pengaturannya perlu dilakukan agar persoalan definisi orang asli Papua dapat diatur dengan baik. Ia menambahkan setelah proses penyusunan, rancangan Perdasus akan melalui uji publik dan selanjutnya diserahkan kepada DPR untuk selanjutnya disahkan menjadi Perdasus. Jessica Ardana melaporkan.
3: Lintas pagi ini sedang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Merauke. Pendengar, upaya menjaga kelestarian hutan, konservasi dan naubian di Kabupaten Merauke terus didorong melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, masyarakat adat dan pemangku kepentingan lainnya. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Joni Santoso dalam kegiatan konsultasi publik terkait pengelolaan hutan konservasi dan naubian menyampaikan, pengelolaan kawasan konservasi ditekankan tidak hanya berorientasi pada perlindungan lingkungan, tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat adat di sekitar kawasan. Menurutnya, hutan konservasi dan naubian memiliki fungsi penting bagi kehidupan masyarakat, sehingga kelestariannya menjadi tanggung jawab bersama. Perhatian terhadap perlindungan keanekaragaman hayati dan keberlangsungan masyarakat di sekitar kawasan juga terus dilakukan melalui berbagai bentuk kerjasama. Ia mengatakan masyarakat adat diharapkan tetap menjadi subjek utama dalam pengelolaan kawasan konservasi sekaligus menjadi mitra dalam menjaga kelestarian hutan. Joni menjelaskan kondisi lingkungan saat ini juga menjadi perhatian terutama dampak fenomena El Nino yang menyebabkan kekeringan berkepanjangan dan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat di sekitar kawasan, sehingga diperlukan langkah bersama untuk mencegah kerusakan hutan yang lebih luas. Melalui konsultasi publik, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat membuka ruang dialog untuk menghasilkan kesepakatan dan komitmen bersama dalam menjaga hutan konservasi Danau Bian. Pemerintah Kabupaten Merauke mengambil langkah tegas untuk mengatasi kelangkaan dan antrian panjang bahan bakar minyak di sejumlah stasiun pengisian. Bahan bakar umum, langkah ini diambil menyusul keluhan masyarakat yang mengeluhkan sulitnya memperoleh BBM bersubsidi dalam beberapa waktu terakhir. Berikut laporan Ardi Razaki.
7: Wakil Bupati Merauke Fausun Nihaya menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan instruksi Bupati Merauke tentang pengawasan dan pengendalian serta pengaturan penjualan jenis bahan bakar minyak tertentu di Kabupaten Merauke. Instruksi tersebut menjadi dasar hukum dalam penertiban penjualan BBM bersubsidi di wilayah setempat. Fausun Nihaya menyampaikan bahwa pada saat ini telah disiapkan instruksi Bupati Merauke tentang pengawasan dan pengendalian serta pengaturan penjualan jenis bahan bakar minyak tertentu di Kabupaten Merauke. Dalam instruksi tersebut terdapat sejumlah poin penting yang akan diterapkan. Pertama, dilakukan penertiban pengawasan dan pelarangan pengisian BBM bersubsidi terhadap jenis kendaraan tertentu. Kendaraan yang dimaksud pada poin pertama diwajibkan menggunakan BBM non-subsidi. Selain itu, pemerintah juga akan menerapkan pembatasan jumlah BBM bersubsidi pada SPBU. Kebijakan ini bertujuan agar penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan penumpukan antrian yang berkepanjangan. Sebagai upaya pengendalian antrian, akan diterapkan pula sistem ganjil genap dengan plat nomor roda 2 dan roda 4 pada antrian BBM bersubsidi dengan menggunakan stiker. Sistem ini diharapkan mampu mengurai kepadatan kendaraan di SPBU.
8: B. Kendaraan yang dimaksud pada poin pertama diwajibkan menggunakan BBM non bersubsidi. C. Pembatasan jumlah BBM bersubsidi pada SPBU. Dan D. Diterapkannya sistem ganjil genap dengan plat nomor roda 2 dan roda 4 pada antrian BBM bersubsidi dengan penggunaan stiker.
7: Fausun Nihaya menegaskan, kebijakan ini merupakan upaya pemerintah dalam mengatasi antrian BBM di SPBU di Merauke. Ia berharap masyarakat dapat memahami dan mendukung kebijakan tersebut demi kelancaran distribusi BBM bersubsidi. Fausun Nihaya menambahkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah semata-mata untuk mengatasi antrian BBM di SPBU di Merauke. Ardi melaporkan.
3: Berita terakhir, pemerintah Provinsi Papua Selatan mendorong pembangunan di 4 kabupaten tetap memperhatikan kearifan lokal dan karakteristik masyarakat masing-masing wilayah. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat Papua Selatan, Eko Wader mengatakan meskipun Papua Selatan berada dalam satu wilayah adat, namun setiap kabupaten memiliki karakteristik dan kearifan lokal yang berbeda. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam penyusunan program pembangunan pemerintah. Ia menyebut kearifan lokal di Merauke tidak sama dengan yang ada di Asmat, Mapi, maupun Bovendigul. Karena itu pemerintah perlu menyamakan persepsi dan mengambil jalan tengah untuk pembangunan di Papua Selatan. Eko Wader mengatakan Biro Pemerintahan memiliki fungsi dukungan dan fasilitasi kebijakan terhadap perangkat daerah pengampu urusan pemerintahan. Hal itu dilakukan untuk mendorong pembangunan Papua Selatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan pemerintah harus hadir tidak hanya bagi masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, tetapi juga masyarakat di pelosok yang sulit menjangkau pusat pemerintahan. Mengingat kebutuhan masyarakat perlu menjadi perhatian dalam setiap kebijakan pemerintah. Pendengar sekian Lintas Pagi produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Senin 12 Oktober 2026. Saya Dici Sambe, mengucapkan selamat beraktivitas dan selamat pagi.

Sosialisasi penguatan pengawasan keimigrasian dilaksanakan di hotel-hotel wilayah Kabupaten Merauke guna mengoptimalkan penggunaan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pelaporan orang asing serta mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Tim memberikan edukasi dan penguatan kepada pihak hotel mengenai tata cara pelaporan data orang asing melalui aplikasi, serta tim menegaskan kepada pihak hotel agar aktif menggunakan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA secara tepat dan berkala

Hipertensi atau darah tinggi adalah kondisi ketika tekanan darah berada pada angka 130/80 mililiter air rasa atau mililiter HG, bahkan bisa lebih. Jika tidak segera ditangani, hipertensi bisa menyebabkan komplikasi serius seperti gagal jantung, penyakit ginjal, hingga stroke. Penyebab hipertensi bisa bermacam-macam, bisa juga tidak diketahui. Ada hipertensi primer, di mana jenis darah tinggi yang penyebabnya tidak diketahui dengan pastinya, dan biasanya berkembang perlahan dalam waktu bertahun-tahun. Dan hipertensi primer ini merupakan jenis darah tinggi yang paling sering ditemukan. Ada juga hipertensi sekunder, yaitu jenis tekanan darah tinggi yang disebabkan oleh berbagai kondisi atau penyakit lainnya, dan bisa terjadi secara mendadak termasuk pada anak-anak. Hipertensi ini bisa dicegah dengan menghindari faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan.

Baik, pendengar, beberapa pemberitahuan akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk pagi hari ini dalam ruang layanan masyarakat. Yang pertama sekali kami sampaikan yaitu pemberitahuan berasal dari Badan Usaha Jasa Pengamanan PT Mitra Animha Sejahtera PT Mas yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Merauke. Disampaikan kepada warga Merauke dan sekitarnya bahwa PT Mitra Animha Sejahtera bekerja sama dengan Ditbinmas Polda Papua akan menyelenggarakan pelatihan dasar Satpam Gada Pratama Angkatan ke-7. Dan pelatihan Satpam Gada Madya Angkatan Pertama ini akan dilaksanakan pada bulan November 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, bagi warga Merauke dan sekitarnya yang berminat agar segera mendaftarkan diri di Sekretariat Panitia Kantor PT Mas dengan alamat Jalan Ahmad Yani, Gang Ahmad Yani Merauke. Dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor kontak atas nama Ibu Nanik 0851-9702-2007. Dapat menghubungi nomor kontak atas nama Ibu Nanik 0851-9702-2007 atau dapat menghubungi Pak Abil dengan nomor kontak 0822-6715-0687. 0822-6715-0687. Demikian disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selanjutnya kami sampaikan pemberitahuan yang berikut ditujukan kepada pelanggan PLN bahwa mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dan penggunaan listrik sehari-hari. Berbagai layanan kelistrikan juga dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran tagihan, pembelian token, tambah daya, hingga pengaduan gangguan. Untuk berbagai informasi dan promo menarik lainnya, silakan cek melalui aplikasi PLN Mobile. Berikut disampaikan pemberitahuan yang berasal dari kantor unit penyelenggara Bandar Udara Kelas 1 Mopah Merauke terkait dengan larangan memasuki dan larangan beraktivitas di daerah keamanan Bandar Udara Mopah Merauke. Poin-poin penting yang disampaikan yaitu dilarang memasuki dan atau melakukan aktivitas di sisi udara airside Bandar Udara Kelas 1 Mopah Merauke tanpa izin dan tanpa kepentingan yang sah. Setiap orang yang akan memasuki sisi udara wajib memiliki izin akses atau tanda pengenal yang dipersyaratkan serta mematuhi ketentuan dan prosedur keamanan bandar udara. Dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan, termasuk berkumpul, bermain, mengambil gambar, berjualan, membawa kendaraan atau kegiatan lainnya di area sisi udara airside.
Selanjutnya, dilarang membawa atau mengoperasikan kendaraan, peralatan di area sisi udara tanpa izin dan tanpa memenuhi ketentuan keselamatan serta prosedur operasional yang berlaku. Masyarakat yang menemukan adanya aktivitas mencurigakan atau pelanggaran di area sisi udara agar segera melaporkan kepada petugas Bandar Udara Mopah Merauke. Bandar, setiap pelanggaran terhadap ketentuan keamanan dan keselamatan bandar udara dapat dikenakan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan juga kepada masyarakat yang memiliki hewan ternak yang berada di area sekitar Bandar Udara Mopah Merauke untuk mengawasi hewan ternaknya agar tidak masuk ke area bandar udara. Himbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Keselamatan penerbangan merupakan tanggung jawab kita bersama. Demikian disampaikan dan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Dan pendengar, demikian beberapa pemberitahuan yang sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk pagi ini dalam ruang layanan masyarakat. Kita akan jelang pukul 7 pagi untuk nanti Anda juga akan updatekan berbagai informasi dalam Warta Berita Sentral Pro 3 RRI tepat di pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti, bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, Pak, lebih semangat lagi, tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
4: Halo RRI. Melalui Halo RRI ini, Anda dapat menyampaikan aduan atau keluhan, usulan dan saran, serta pertanyaan seputar permasalahan pelayanan atau fasilitas publik dan juga isu yang sedang berkembang di kalangan masyarakat. Dan dari penyampaian Anda ini, nantinya akan ditanggapi langsung oleh pihak terkait. Ayo gabung di Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur.

0: pantai ini sutar bayi begini. Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai yang mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sing jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong sudah ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil-ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

Awal mula adanya es batu dikenal oleh bangsa Indonesia tepat pada tanggal 18 November 1846. Kedatangan es batu ke Indonesia ini membuat heboh masyarakat pada masa itu. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia oleh kapal Boston dari Amerika Serikat yang dipesan oleh Rosio Enco. Es batu saat itu menjadi hidangan di kalangan bangsawan, di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati kenikmatan es batu tersebut. Dan pada masa itu juga, es batu ditaksir dengan harga yang sangat mahal. Bisa ditaksirkan harga es batu pada saat itu mencapai 10 sen golden setiap 500 gramnya. Dan pada masa saat itu, untuk pengawetan es batu tidak seperti masa sekarang yang bisa kita simpan di dalam kulkas. Penyimpanan es batu pada masa itu hanya dengan diselimuti dengan kain selimut jenis wol agar bisa bertahan lama dan tidak mencair.

0: suasana pagi hari ini. Dan tentunya setiap pagi kami juga akan updatekan informasi lalu lintas di ruang dengar Anda ya. Dan di hari perdana untuk minggu berjalan ini, hari Senin tanggal 12 Oktober 2026, kita akan updatekan informasi lalu lintas ya untuk Anda semuanya juga dengarkan. Dan di studio pagi hari ini sudah hadir Bribtu Anton Sirkan selaku Baunit Gakum Satlantas Polres Merauke, yang tentunya juga akan menyampaikan hal-hal penting yang patut untuk kita patuhi ya sebagai pengguna jalan raya, baik itu pengendara roda 2 maupun juga roda 4, agar kita juga selalu tetap diingatkan ya. Oke, sebagai bentuk daripada kepedulian untuk keselamatan kita bersama. Saya sapa dulu, selamat pagi Bribtu Anton Sirkan, apa kabar untuk pagi hari ini dengan saya Dici ya untuk pagi hari ini?
1: Baik, selamat pagi.
0: Iya. Kabar sehat ya?
1: Tuhan sehat.
0: Oke. Terima kasih juga sudah hadir di studio Pro 1 untuk pagi hari ini ya. Dan yang pastinya sebelum nanti menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, patut untuk ada di studio dan juga memberikan himbauan-himbauan ya, pesan-pesan penting bagi semua masyarakat Merauke, terutama pengguna jalan raya ya. Baik, dan pagi hari ini kita akan updatekan dulu ya informasi untuk lalu lintas ya. Dan kita jadikan sampel dari wilayah mana ini untuk pagi hari ini?
1: Ini di jalan depan SD Polder.
0: Oke, depan SD Polder ya, yang jadi sampel untuk hari ini. Laporan lalu lintasnya akan disampaikan oleh siapa yang bertugas di sana?
1: Bribda Fandi.
0: Bribda Fandi, oke. Kita lebih dulu menghubungi Bribda Fandi, dan setelah itu nanti ada pesan-pesan penting yang akan disampaikan oleh Bribtu Anton Sirkan ya, dari Baunit Gakum Satlantas Polres Merauke, untuk kita semuanya jadikan edukasi penting ya. Oke, silahkan.
2: Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Van. Mungkin bisa lapsit kah? Seputaran...
3: Oke, selamat pagi Pak Anton. Dapat kami laporkan arus situasi di depan, tepatnya di depan SD Polder, masih terpantau Ambon Bandung 1, namun tetap lancar. Kejadian yang menonjol nihil, mungkin itu saja yang dapat kami laporkan. Jika ada hal-hal yang menonjol dapat kami laporkan juga. Terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih kembali juga untuk laporan yang sudah disampaikan ya dari wilayah SD Polder dan sekitarnya ya, oleh Bribda Fandi yang bertugas di sana ya. Oke, terpantau bahwa aman ya, lancar, betul. Dan kesibukan pagi hari ini juga aktivitas untuk pengantaran siswa-siswi dan juga tentunya masyarakat di sekitar ya, untuk aktivitas pagi hari ini tetap dalam situasi ramai lancar. Oke, dan mungkin juga bisa disampaikan kepada masyarakat Merauke ya, terutama kita yang ada di bulan Oktober di hari yang ke-12 ya, ini berkaitan dengan lalu lintas, apakah di bulan ini boleh dikatakan angka laka lantasnya masih tergolong rendah, ataukah boleh dibilang ya agak meningkat lagi nih ya?
1: Baik, dengan jujur kita dari pihak kepolisian khususnya lalu lintas terkait kecelakaan ini sebenarnya meningkat.
0: Oke, meningkat di bulan ini juga ya?
1: Ya, betul.
0: Dan ini boleh disampaikan juga, laka lantas murni karena kecelakaan dalam akibat dan yang diakibatkan karena kelalaian daripada pengendara, ataukah ada faktor mungkin karena miras dan lain sebagainya?
1: Ya, dari beberapa kasus kecelakaan yang terjadi di bulan ini sudah tergolong dibilang banyak, dan penyebab utamanya adalah miras.
0: Masih tetap ya, boleh dibilang trending topic untuk kita di Merauke ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, dan ini juga bikin was-was bagi pengendara lain yang berkendara dengan kondisi Betul. Yang sadar seperti itu ya.
1: Betul.
0: Oke, dan mungkin terkait dengan hal tersebut, poin-poin penting yang ingin disampaikan ya dari Mbak Unit Gakum Satlantas Polres Merauke untuk kita semua.
1: Baik, ini ada beberapa himbauan untuk masyarakat pengguna jalan, baik menggunakan kendaraan bermotor maupun mobil. Pasti syarat utamanya itu ya patuhi aturan lalu lintas yang sudah disediakan oleh negara pastinya. Iya. Untuk jangan menggunakan HP saat berkemudi, patuhi batas kecepatan, jangan melawan arus lalu lintas, dan gunakan sabuk keselamatan, maupun itu dibilang situasi landai-landai pada saat berkendara tetap wajib digunakan demi keselamatan diri sendiri dulu, gitu. Mungkin itu saja.
0: Oke, ya, hal-hal sederhana atau simple yang kadang kita juga lupakan ya.
1: Ya, betul.
0: Baik, terima kasih untuk waktunya bersama Pro 1 RRI Merauke pagi hari ini. Dan tentunya ini merupakan pesan penting yang wajib untuk kita laksanakan sebagai wujud daripada Satlantas Polres Merauke memberikan edukasi sekaligus ya himbauan bentuk rasa peduli ya, rasa sayang ya keselamatan kita masing-masing
1: untuk betul.
0: Berkendara. Oke, terima kasih Bribtu Anton Sirkan dan selamat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk pagi hari ini ya. Sampai jumpa lagi di hari esok. Selamat pagi.
1: Siap. Selamat pagi. Terima kasih banyak.
4: Saja Anda mengikuti info lalu lintas Pro 1 RRI Merauke.
5: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melontarkan peringatan tegas kepada Menteri ATR BPN Nusron Wahid agar kooperatif untuk memenuhi panggilan pemeriksaan ulang penyidik KPK. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Penyidik secepatnya akan melakukan penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap saksi saudara NW.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi secara tegas meringatkan kepada Menteri ATR BPN Nusron Wahid agar kooperatif untuk memenuhi panggilan pemeriksaan ulang. KPK mengingatkan ketidakpatuhan terhadap proses hukum berpotensi memunculkan persepsi bahwa penegakan hukum dapat ditunda-tunda. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Nusron yang sebelumnya tidak memenuhi panggilan penyidik KPK. Budi menekankan Nusron harus hadir dalam pemeriksaan berikutnya, serta bisa memprioritaskan kepatuhan dan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Menurut Budi, status sebagai pejabat publik semestinya menjadi alasan untuk memberikan teladan dalam kehidupan bernegara, termasuk dengan mendukung upaya pemberantasan korupsi.
7: Penyidik secepatnya akan melakukan penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap saksi saudara NW. KPK mengimbau agar yang bersangkutan kooperatif dan hadir dalam penjadwalan ulang berikutnya, serta memprioritaskan kepatuhan dan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Terlebih, saksi sebagai pejabat publik hendaknya juga menjadi teladan dalam bernegara, salah satunya adalah patuh dan mendukung proses penegakan hukum.
8: Sebelumnya memang Menteri ATR BPN Nusron Wahid siap mengikuti proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK. Dirinya siap mendukung apapun yang dilakukan oleh penyidik KPK.
9: Kami menghormati apa yang diproses oleh aparat.
8: Budi juga mengingatkan bahwa proses pemeriksaan saksi merupakan bagian penting dalam mengungkap perkara secara menyeluruh. Karena itu, setiap pihak yang dimintai keterangan diharapkan membantu penyidik memperjelas konstruksi perkara. KPK secara tegas mengingatkan ketidakhadiran saksi tidak berkembang menjadi persepsi bahwa proses penegakan hukum bisa diulur atau ditunda. Keterangan Nusron dibutuhkan penyidik untuk mendalami perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN, di mana KPK telah menetapkan 8 tersangka dan 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Pemerintah menyiapkan skema penyerapan panen jagung untuk membantu peternak dalam menghadapi persoalan harga pakan ternak. Alfred Stutter melaporkan informasi tersebut.
11: Persoalan harga pakan masih menjadi perhatian peternak unggas karena jagung merupakan salah satu bahan baku utama dalam produksinya. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menggelar pertemuan dengan perwakilan peternak pada Jumat pagi 9 Oktober 2026 lalu. Dalam pertemuan itu, pemerintah membahas skema penyerapan jagung yang menghubungkan peternak koperasi dan perumbulok. Melalui skema tersebut, peternak diharapkan dapat menyerap jagung saat panen, sementara bulog mendukung pembiayaan dan penyimpanan agar pasokan tersedia ketika dibutuhkan.
12: Setiap tahun, insya Allah tahun ini kita benahi, mudah-mudahan tahun depan tidak terjadi lagi. Caranya adalah yang pertama, bulog menyimpan atau membeli jagung SPHP kerjasama dengan peternak. Nah itu yang pertama yang mendesak sekarang. Tetapi untuk yang kepanjang adalah
11: Namun pelaksanaan skema tersebut juga berkaitan dengan kondisi jagung yang tersedia di lapangan. Kasmani, peternak asal Lampung, menyebut harga jagung yang diperoleh dari petani atau pedagang berada di kisaran Rp8.400 per kilogram. Selain harga, kadar air jagung juga menjadi persoalan dalam penyerapan. Jagung dengan kadar air sekitar 16-17%, misalnya belum memenuhi standar kadar air maksimal 14% yang telah ditetapkan Bulog.
13: Hari ini Lampung stok jagung di Bulog Lampung maksudnya itu ada stok jagung sekitar 5.000 ton lebih. Ya, untuk peternak sekitar 100 peternak UMKM sebenarnya sudah mencukupi. Cuman mungkin tadi di dalam saya sedikit mungkin salah komunikasi, salah pengertian. Sebenarnya yang saya pikirkan adalah seluruh peternak yang ada di Indonesia, karena untuk Jawa Timur dan Jawa Tengah khususnya ya provinsi itu masih ada kekurangan jagung. Tapi sudah mendapatkan kabar kalau untuk jagung Jawa Timur khususnya sudah dikirim tadi malam, ya oleh Bulog.
11: Pemerintah juga menyiapkan dukungan benih jagung untuk lahan seluas 20.000 hektar hingga Desember 2026. Produksi tersebut diharapkan dapat memperkuat pasokan, sementara skema penyerapan dan penyimpanan menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan jagung bagi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Anggota BAKN DPR Fauzi Amro menilai Bulog perlu diperkuat untuk menjaga ketersediaan pangan dan memastikan distribusinya merata di seluruh wilayah Indonesia. Elia Nazara melaporkan.
14: Alhamdulillah produksi beras kita di angka 13,5 juta sampai 14 juta ton. Kita bisa.
15: Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI mendorong penguatan Perum Bulog sebagai penyangga pangan nasional untuk menjaga ketersediaan dan pemerataan distribusi pangan. Anggota BAKN DPR RI Fauzi H. Amro menilai kapasitas produksi beras nasional dan stok yang tersimpan di gudang Bulog perlu dioptimalkan untuk mendukung penugasan pemerintah sekaligus mengantisipasi kelangkaan pangan.
14: Alhamdulillah produksi beras kita di angka 13,5 juta sampai 14 juta ton. Kita bisa swasembada di angka 5,5 juta ton, itu ada di gudang-gudang Bulog Indonesia Raya. Dan ini akan membantu pemerintah dalam hal menanggulangi Bulog sebagai buffer daripada distribusi pertanian yang ada di Indonesia.
15: Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan bahwa data hingga 8 Oktober 2026, Bulog telah merealisasikan penyerapan beras milik petani sebanyak 4,11 juta ton atau setara 102% dari target.
16: Kemudian yang kami ucapkan juga terima kasih dan hormat tingginya kepada seluruh stakeholder, pemerintah, TNI, Polri yang bersinergi luar biasa dengan Bulog sehingga capaian ini juga terwujud dan tidak luput juga kepada para petani di seluruh tanah air.
15: Rizal menambahkan bahwa Bulog terus mengoptimalkan seluruh instrumen pengadaan mulai dari penguatan jaringan pembelian di tingkat produksi, peningkatan kesiapan sarana penyimpanan dan pergudangan. Rizal mengatakan selain itu yang tidak kalah penting yaitu penyerapan pada momentum awal panen sehingga bisa menjaga harga gabah di tingkat petani. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Ya, kami hadirkan informasi berikutnya. Anggota BAKN DPR, Fosi Amro menilai Bulog perlu diperkuat untuk menjaga ketersediaan pangannya. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan harga dan ketersediaan bahan pokok di Kota Mataram masih dalam kondisi terkendali. Hayatun Sofyan melaporkan.
17: Kebon Roy ini adalah pasar SP2KP.
18: Perum Bulog memastikan ketersediaan bahan pokok di Kota Mataram masih dalam kondisi aman dan harga relatif terkendali. Direktur Utama Perum Bulog Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ahmad Rizal Ramdhani saat meninjau pasar Kebon Roy Minggu 11 Oktober 2026 menyebutkan, berdasarkan hasil pemantauan langsung, sejumlah komoditas dinilai masih berada pada kisaran harga yang cukup baik. Selain memantau harga, Bulog juga memastikan ketersediaan stok masih menjadi perhatian utama. Menurut Rizal, stabilitas pangan tidak hanya ditentukan oleh harga, tetapi juga kemampuan pasar memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa terganggu kelangkaan barang. Salah satu komoditas yang turut diperiksa ialah minyak kita, minyak goreng bersubsidi yang banyak dibutuhkan masyarakat. Dari hasil peninjauan, produk tersebut terlihat tersedia di hampir seluruh kios yang dikunjungi. Bulog menilai pengawasan harga dan distribusi perlu terus dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan masyarakat, terlebih perubahan pemerintahan pada komunitas tertentu dapat mempengaruhi harga di tingkat pasar.
17: Saya perhatikan di NTB, khususnya di Mataram, harga-harga sembako cukup aman, terkendali, dan saya nyatakan tersedia dengan banyak.
18: Sementara itu, untuk membantu peternak menekan biaya pakan, pemerintah akan menambah kuota jagung program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP sebanyak 150 ribu ton secara nasional. Tambahan kuota ini menyusul habisnya alokasi sebelumnya sebesar 200 ribu ton. Jagung SPHP dijual dengan harga Rp5.000 per kilogram, lebih rendah dibandingkan harga jagung umum yang mencapai sekitar Rp8.000 per kilogram.
17: Nah ya, kalau jagung sesuai arahan dari hasil rapat koordinasi terbatas dipimpin Pak Menko Pangan, bahwa untuk jagung SPHP diberikan penambahan kuota, yaitu karena kebutuhan MBG yang begitu besar untuk kebutuhan ayam dan telur, sehingga para peternak-peternak mikro perlu adanya dukungan tambahan jagung-jagung yang murah untuk pakan ternak, yaitu melalui jagung SPHP yang disiapkan oleh pemerintah.
18: Bulog bersama Satgas Pangan juga akan terus melakukan pengawasan rutin untuk menjaga stabilitas harga, memastikan kualitas barang, dan menjamin ketersediaan bahan pokok di pasaran. Rizal menegaskan, pengawasan tidak hanya dilakukan menjelang hari besar keagamaan, tetapi berlangsung secara berkelanjutan untuk melindungi konsumen.
10: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Tonggalan, Klaten Tengah di Kabupaten Klaten melakukan uji coba pelaksanaan MBG secara prasmanan di SMP Krista Gracia Klaten. Adam Sutanto melaporkan.
19: Termungkin Bu, jadi setiap makanan sampai di sini kita cek suhunya. Jadi kita pastikan dari SPPG itu udah standarnya lah dari kami gitu, jadi udah sesuai gitu.
20: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tonggalan, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten melakukan uji coba pelayanan makan bergizi gratis MBG dengan sistem prasmanan. Lokasi sekolah untuk pelayanan MBG prasmanan tersebut yakni di SMP Krista Gracia Klaten. Kepala SPPG Tonggalan, Klaten Tengah, Ambrosius Madaika kepada wartawan mengatakan uji coba MBG prasmanan tersebut merupakan kebijakan dari pusat dan akan terus dilakukan evaluasi. Dari pelaksanaan uji coba, para siswa ternyata cukup antusias.
19: Ini dari kemarin ada kebijakan dari pusat PGN, jadi kemarin ada uji coba terkait prasmanan. Jadi kemungkinan ini dicoba dulu trial, jadi nanti kita monitoring gimana semisal ini kebijakan ini diterapkan di sekolah seperti apa gitu. Kalau dari hari pertama ya sampai sekarang siswa sangat antusias. Hari pertama itu paling hari pertama ya, jadi hari siswa itu sangat ingin mau melayani lah, kayak kerja kita pemusnah gimana nggak, dari arah itu antusias sekali.
20: Dikatakan pula petugas SPPG hanya menyiapkan kesekolahan dengan membawa menu prasmanan yang kemudian diletakkan di dalam ruangan kelas. Selanjutnya untuk pembagian porsi prasmanan dilakukan oleh para siswa sendiri yang didampingi petugas. Uji coba MBG prasmanan oleh SPPG Tonggalan berlangsung dari tanggal 5 sampai dengan 16 Oktober 2026. Dikatakan pula MBG dengan prasmanan mempunyai keuntungan, antara lain ada budaya antri dan juga para siswa dapat ikut terlibat menyajikan. Sementara salah seorang siswa, Kristo, menyatakan lebih enak secara prasmanan karena dapat mengatur porsi sesuai yang diinginkan.
19: Kita lebih bisa ngatur porsi sih, jadi nggak banyak makanan yang mubazir gitu. Iya, lebih enak prasmanan.
20: Sedangkan Kepala Sekolah Krista Gracia, Fajar Iswadim, merasa gembira dengan MBG prasmanan karena banyak manfaat yang dapat diambil. Antara lain melatih disiplin bagi para siswa, melatih kesabaran, melatih membantu orang lain, yakni secara bergiliran melayani membagi porsi menu MBG. Ia juga berharap program tersebut untuk terus dilanjutkan karena dinilai memberikan manfaat bagi para siswa. RRI Surakarta, Adam Stanto melaporkan.
2: Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan bersama dengan Badan Musyawarah Perbankan Daerah Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa sembako, masker, vitamin, dan dukungan penyediaan air bersih bagi warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya. Sambil Eda Sari menyampaikan informasi selengkapnya.
21: Pertama tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Wali Kota dan juga dari Bank Indonesia dan juga teman-teman dari FKIJK dan BNPD untuk terselenggaranya bantuan kemanusiaan dan juga dukungan untuk penanganan karhutlah pada pagi hari ini.
22: Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan FKIJK bersama Badan Musyawarah Perbankan Daerah BNPD Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan karhutlah berupa bantuan pangan bencana karhutlah di Kota Palangkaraya. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian industri jasa keuangan sekaligus dukungan terhadap upaya penanganan karhutlah yang masih berlangsung di wilayah kota. Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin menyampaikan bahwa bantuan kemanusiaan diserahkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya serta disalurkan langsung kepada masyarakat di wilayah Kelurahan Kelampangan dan Kameloh Baru. Bantuan yang diberikan meliputi paket sembako, masker, vitamin, serta dukungan penggalian sumur untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak.
23: Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan bersama BMPD dan Badan Musyawarah Perbankan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang mana diinisiasi dari Bank Indonesia, BPJK Kalimantan Tengah dan juga Bank Ritalten Kalimantan Tengah. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas dukungan akhirnya. Jadi ada tadi penyerahan bantuan yang berobatuan kepada relawan khususnya di kelurahan yang terdampak karita dan cukup parah di Kota Palangkaraya.
22: Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Kalimantan Tengah, Primandanu Febrian Ajis, selaku perwakilan FKIJK dan BMPD Kalimantan Tengah, mengatakan pihaknya mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah daerah TNI, Polri, hingga relawan yang telah bekerja keras di lapangan mengatasi kebakaran serta dampak yang ditimbulkan. Selain itu, keterlibatan industri jasa keuangan merupakan wujud kepedulian terhadap kondisi masyarakat sekaligus dukungan bagi petugas di lapangan. Sinergi diharapkan dapat meringankan beban warga, membantu memenuhi kebutuhan dasar, serta mendukung kelancaran upaya penanganan karhutlah di Palangkaraya.
21: Beberapa bantuan itu kami serahkan ke BPBD Kota, kemudian juga langsung ke masyarakat yaitu di Desa Kameloh dan Desa Kelampangan. Tadi bantuannya antara lain berupa ada sembako, kemudian juga alat-alat pendukung kesehatan seperti masker, vitamin, dan juga bantuan terkait dengan sumur, bantuan penggalian sumur supaya masyarakat juga bisa aktivitasnya bisa kembali normal.
22: Di kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Yuliansa Andreas menambahkan, industri perbankan bersama Bank Indonesia menyatakan dukungan terhadap upaya penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya. Dukungan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap pemerintah daerah, petugas dan relawan yang terus bekerja keras menangani dampak karhutla. Yuliansa mengatakan bahwa bantuan yang diberikan merupakan wujud kebersamaan dan komitmen

0: Bantuan kemanusiaan kepada petugas BPBD, perwakilan desa Kelampangan dan desa Kamelo Baru, selain dihadiri pimpinan SOPD di lingkungan kota, lurah dan camat, juga dihadiri wali kota Palangkaraya Fairid Nafarin, kepala perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansah Andreas, kepala OJK Kalteng Primandanu Pebrian Ajis, serta direktur utama Bank Kalteng, Mas Livansah. Sabila Indah Sari melaporkan.
1: Warga Gondang dan Ngerampal Sragen berupaya membangun perlintasan sebidang untuk membuka akses vital yang terisolasi rel ganda Solo-Surabaya. Mulato Isan melaporkan.
2: Dan pihak kereta api itu kan tutup jabut, berpuluh-puluh tahun, nggak selesai. Nah, terus akhirnya masyarakat menghadap saya.
3: Warga Duku Keten Desa Wonotolo, Kecamatan Gondang, bergotong royong membangun perlintasan kereta api sebidang secara swadaya. Pembangunan perlintasan yang berlokasi di antara stasiun Kebon Romo Ngerampal dan stasiun Gondang itu menjadi angin segar bagi warga karena membuka kembali akses vital yang menghubungkan Duku Keten Desa Wonotolo, Gondang dengan Duku Kepoh Desa Bener, Kecamatan Ngerampal. Akses antar desa dan antar kecamatan tersebut sebelumnya sempat terisolasi akibat pembangunan jalur rel ganda double track Solo-Surabaya. Sebelum adanya perlintasan itu, warga dari kedua kecamatan terpaksa harus memutar hingga belasan kilometer untuk beraktivitas sehari-hari maupun mengangkut hasil pertanian. Pembangunan perlintasan swadaya ini diinisiasi oleh tokoh masyarakat Gondang Kiai Haji Syarif Hidayatullah atau Abah Syarif, serta mendapat dukungan penuh dari anggota DPRD Kabupaten Sragen Bombong Lukito Samudro. Syarif mengungkapkan bahwa persoalan penutupan jalan ini sudah berlangsung lama dan diwarnai dinamika antara masyarakat dengan pihak perkeretaapian. Melihat keluhan warga yang tak kunjung usai, ia bergerak memfasilitasi komunikasi hingga ke tingkat jajaran dinas terkait dan pimpinan daerah. Ia menegaskan pentingnya mempertahankan akses jalan historis karena akses tersebut sangat vital antar kedua desa. Syarif juga menekankan bahwa seluruh pembangunan perlintasan itu murni berasal dari swadaya dan semangat gotong royong masyarakat setempat. Pembangunan itu direspon positif oleh pihak terkait dan diharapkan segera dilengkapi fasilitas pendukung resmi.
2: Ya, telepon di Bupati, tak sopanan nih. Terus aku ngomong ada Bupati, Pak Bupati, jalan kereta api itu lebih duluan jalan manusia. Sikilku yo liwat gono, sikile pakku liwat gono, sikile mbahku liwat gono. Boleh bisa kereta api, tapi jalan manusia ya jangan dibunuh, jangan dipantau, ya harus dibuka, aku gitu. Akhirnya alhamdulillah Pak Bupati pun bang tak urusan dia karo Gus Bombong. Sehari dua hari kerjakan ini. Tapi ini murni dari rakyat loh ya, pos swadaya Bombong.
3: Inisiatif dan perjuangan itu menyulut rasa haru dan syukur dari warga sekitar. Ketua RT setempat Abdul Wahab menyatakan bahwa masyarakat sangat lega setelah sekian lama memperjuangkan pembukaan jalur tersebut. Ia menambahkan tanpa adanya pengawalan dan dukungan dari tokoh masyarakat serta wakil rakyat setempat, aspirasi warga akan sulit realisasi. Ini warga kedua kecamatan menatap optimis kemudahan akses mobilitas harian serta peningkatan perekonomian di sektor pertanian.
4: Kalau ditutupnya sudah lama Pak?
5: Sudah lama itu. Lama. Semenjak ini, reganda ini, memang itu ditutup. Sudah berapa kali ditutup. Dan terakhir, jabut demo memang demo. Ketan demo itu rame-rame. Nah, terus sekarang sudah diperhatikan. Sekalian Bapak Abah Syarif sudah merjuangkan sampai Pak Bupati kalau sampai diperlintaskan.
3: Nantinya perlintasan sebidang itu tidak hanya dirancang untuk dilintasi sepeda motor, tetapi juga dapat dilalui kendaraan besar pendukung akses ekonomi dan pertanian warga. Keberadaan jalur ini secara signifikan memangkas jarak tempuh yang semula harus memutar hingga 15 km menjadi sekitar 10 km atau bahkan lebih singkat. RRI Surakarta, Mulut Isan, melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Halo RRI. Melalui Halo RRI ini, Anda dapat menyampaikan aduan atau keluhan, usulan dan saran, serta pertanyaan seputar permasalahan pelayanan atau fasilitas publik dan juga isu yang sedang berkembang di kalangan masyarakat. Dan dari penyampaian Anda ini, nantinya akan ditanggapi langsung oleh pihak terkait. Ayo gabung di Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur.

Baik, pendengar, satu pemberitahuan kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk pagi hari ini yang berasal dari Kepala Kelurahan Rimba Jaya ditujukan kepada seluruh masyarakat Merauke dan sekitarnya bahwa sebidang tanah yang terletak di Jalan Trans Irian Wasur 2 Gang Koeman RT 18 RW 3 Kelurahan Rimba Jaya dengan ukurannya panjang 250 meter dan lebar 100 meter, luas secara keseluruhan 25 meter persegi dan batas-batasnya yaitu sebelah utara tanah milik Ibu Gusnaini, sebelah timur tanah milik Bapak Ferdinandus Telyuarubun, sebelah selatan Rainase, sebelah barat tanah milik Bapak Putra Halijaya. Tanah tersebut telah diadakan transaksi jual beli oleh saudari Sarce N. Mahuse selaku pihak pertama atau penjual kepada saudara Sultan Hamzah selaku pihak kedua atau pembeli. Bagi Anda yang merasa keberatan atas transaksi jual beli tanah tersebut agar segera melapor ke kantor Lurah Rimba Jaya selambat-lambatnya satu minggu sejak pemberitahuan ini disampaikan dengan membawa surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Demikian disampaikan atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

0: Merauke Pagi Ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke Pagi Ini.
1: Halo RRI. Pro 1 RRI Merauke. Saatnya Anda menyampaikan aduan atau keluhan seputar pelayanan atau fasilitas publik. Halo RRI.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Permainan itu? Ya, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondite, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nasconino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

tentunya waktu yang kami juga sediakan ya untuk Anda dalam program acara Halo RRI, yang pastinya Anda bisa berinteraksi ataupun juga bergabung ya untuk menyampaikan aspirasi Anda melalui atensi di jalur WhatsApp 0852 75 11 2433. Dan tentu di setiap hari Senin pagi, Rabu, dan Jumat pagi ya, kami berikan wadah ataupun juga ruang buat Anda untuk menyampaikan aspirasi Anda. Dan tentunya aspirasi Anda yang bisa disampaikan terkait dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan publik ya. Ya, yang tentu Anda rasa bahwa perlu untuk dicari jalan keluarnya atau solusinya untuk kebaikan bersama. Ya, baik itu mungkin berkaitan dengan hal-hal yang ada di lingkungan sekitar yang sangat, ya, dan sangat penting.

dibilang kemarau panjangnya, dan mungkin Anda ingin soroti berkaitan dengan lingkungan atau berkaitan dengan karhutlah atau hal-hal yang menjadi pemicu ya terjadinya karhutlah dan sebagainya di sekitar lingkungan Anda, atau juga mungkin berkaitan dengan dampak daripada kemarau panjang tersebut ya, yang mana tingkat daripada ketersediaan air bersih juga sudah sangat minim. Bahkan hal-hal lain yang ingin Anda juga sampaikan pagi hari ini, Anda bisa sampaikan masukan Anda ataupun juga aduan Anda ya pagi hari ini dalam program acara Halo RRI Pro 1 RRI Merauke ya. Di atensi 0852-75-11-2433, semua pendengar kami yang ada di wilayah perkotaan maupun juga Anda yang ada di luar perkotaan ya. Dan tentunya melalui atensi Anda ini juga menjadi bahan evaluasi untuk kita bersama ya. Ya, dan pagi hari ini juga beberapa informasi lain kami sudah pilihkan ya untuk Anda updatekan dari laman portal berita rri.co.id, yang tentu juga Anda akan dengarkan beberapa referensi informasinya yang terupdate atau terbaru ya di hari ini.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Ya, pendengar, sambil Anda sudah berada di tempat kerja masing-masing ya, dan tentunya menjalankan semua aktivitas di pagi hari ini yang start dari pukul 8 pagi ya, ataupun juga Anda yang sudah start dari pukul 7, pukul 6, tentunya beberapa aktivitas sudah diselesaikan atau sementara berjalan ya. Ya, beberapa informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda updatekan pagi hari ini dari laman portal berita rri.co.id, di antaranya terkait dengan informasi internasional dan juga informasi nasional serta beberapa informasi regional ya, untuk Anda dengarkan atau updatekan untuk pagi hari ini. Dan informasinya kita awali lebih dulu dari informasi internasional ya, yang mana Menbup usul UNESCO perkuat repatriasi budaya dan regulasi AI. Ya, informasinya dari laman portal berita rri.co.id untuk Anda updatekan pagi hari ini.

Untuk Anda update kan bahwa Menteri Kebudayaan Menbub Fadli Zon mendorong UNESCO untuk memperkuat upaya pengembalian benda budaya ke negara asal, dan ia juga menekankan pentingnya memastikan perkembangan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence AI tidak memperlebar kesenjangan. Dan kedua isu tersebut menjadi bagian dari tiga prioritas Indonesia yang disampaikan pada sidang Dewan Eksekutif UNESCO. Sidang itu berlangsung di Paris pada Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Dan ia mengatakan Indonesia turut mendorong penguatan multilateralisme dan reformasi UNESCO agar organisasi tersebut semakin efektif. Upaya itu diharapkan membuat UNESCO lebih responsif menghadapi konflik, ketimpangan, krisis iklim, hingga perkembangan teknologi. Salah satu perhatian Indonesia adalah repatriasi benda dan juga artefak budaya. Menurutnya, pengembalian warisan budaya ini merupakan bagian dari kedaulatan budaya. Dan dalam keterangan yang disampaikan oleh Menbub Fadli Zon adalah bagi Indonesia, repatriasi merupakan keharusan moral untuk memulihkan keutuhan warisan budaya, mengatasi ketidakadilan sejarah, membangun rasa saling menghormati. Dan keterangan tersebut disampaikan pada keterangan pers ya, yang diterima RRI pada Minggu 11 Oktober 2026. Indonesia saat ini terus bekerja sama dengan sejumlah negara untuk mengembalikan benda budaya, termasuk koleksi Dubois dari Belanda yang mencakup lebih dari 30 ribu fosil terkait dengan Homo erectus atau manusia Jawa. Ya, dan ia meminta negara anggota UNESCO memperkuat kerjasama dalam perlindungan warisan budaya baik berwujud maupun tak berwujud, termasuk pengembalian dan restitusi benda budaya ke negara asal. Selain repatriasi, Indonesia juga menempatkan transformasi digital sebagai salah satu prioritas. Ia mengatakan pemanfaatan AI harus tetap berpusat pada manusia dan dapat diakses secara lebih merata. Ya, Indonesia disebut sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang menyelesaikan UNESCO AI Readiness Assessment Methodology. Pemerintah mendorong dukungan yang lebih besar bagi negara berkembang dalam bentuk keahlian, peningkatan kapasitas, dan juga kebijakan AI. Prioritas berikutnya adalah menjaga UNESCO sebagai ruang dialog di tengah perbedaan politik, serta mendorong reformasi melalui agenda UNESCO 80. Indonesia juga menginginkan organisasi tersebut lebih efektif, lincah, dan responsif tanpa mengurangi mandat dasarnya. Ia juga menyoroti keterwakilan negara-negara Asia dan publik di Sekretariat UNESCO dan dinilai masih belum seimbang. Indonesia meminta komposisi yang lebih representatif agar legitimasi dan juga efektivitas organisasinya semakin kuat. Dalam pidatonya, ia turut menyinggung dampak konflik terhadap warga sipil, sekolah, hingga universitas. Dan juga iya, dan juga hal lain seperti perpustakaan, situs budaya, tempat ibadah, jurnalis, dan juga pendidik. Ia meminta UNESCO terus mendokumentasikan kerusakan, melindungi warisan budaya, dan juga menjaga keberlanjutan pendidikan dan kebebasan berekspresi di wilayah terdampak konflik. Dan keterangan tertulis yang disampaikan oleh Menbub adalah perdamaian yang berkelanjutan tidak dapat hanya bertumpu pada kesepakatan politik
Dan menurutnya, pendidikan ilmu pengetahuan kebudayaan dan akses informasi tetap menjadi bagian penting dalam membangun perdamaian.

Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya lagi ya untuk Anda update-kan, dan kali ini berkaitan dengan informasi nasional ya.

manufaktur 147,7 juta rupiah per pekerja pada 2029. Selengkapnya, Kementerian Perindustrian menargetkan produktivitas tenaga kerja industri manufaktur mencapai 147,7 juta rupiah per orang pada 2029. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menekankan penguatan kompetensi sumber daya manusia atau SDM melalui pendidikan vokasi dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Menurut Sarmuji, penguatan industri nasional tidak cukup hanya mengandalkan investasi dan teknologi. Tenaga kerja juga perlu memiliki kemampuan yang relevan dengan kebutuhan industri serta mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi. Iya, dan juga dalam keterangan yang disampaikan ya, bahwa pembangunan industri nasional tidak hanya membutuhkan investasi dan teknologi, tetapi juga SDM yang kompeten, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan industri. Karena itu, pembangunan SDM industri harus menjadi bagian yang terintegrasi dalam penguatan struktur industri nasional. Ya, keterangan tersebut disampaikan oleh Sarmuji di Jakarta pada Minggu tanggal 11 Oktober 2026 kemarin. Untuk mencapai target, Kemenperin juga menargetkan ya, produktivitas tenaga kerja manufaktur naik dari 124,35 juta rupiah pada 2025 menjadi 147,7 juta rupiah pada 2029. Peningkatan produktivitas tenaga kerja ini menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat daya saing industri nasional. Ya, Sarmuji juga turut menyoroti pentingnya keterkaitan pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia kerja. Pendekatan link and match serta pendidikan ganda membekali lulusan dengan kompetensi sesuai perkembangan dan teknologi dan kebutuhan industri nasional. Ya, selain keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri ya, penguasaan teknologi juga menjadi perhatian dalam pengembangan SDM. Kompetensi yang dibutuhkan mencakup kemampuan digital, otomasi, analisis data hingga keamanan cyber. Ya, dengan SDM industri yang semakin kompeten, produktivitas tenaga kerja dapat terus ditingkatkan pada akhirnya memperkuat daya saing industri manufaktur nasional. Kemenperin juga akan terus memastikan program pengembangan SDM itu selaras dengan kebutuhan

ke informasi berikutnya lagi ya, masih berkaitan dengan informasi nasional yang mana jarak sekolah jadi hambatan pendidikan anak perempuan di berbagai

Ya, informasinya ya bahwa dunia memperingati Hari Anak Perempuan Internasional pada 11 Oktober kemarin untuk menyoroti hak dan kesempatan anak perempuan. Salah satu hambatan pendidikan yang masih nyata adalah jarak tempuh dari rumah menuju ke sekolah. Ya, melansir salah satu artikel Bank Dunia tentang edukasi di Pakistan, jarak sekolah menjadi hambatan bagi

Meskipun di pedesaan ya, yang mana dua kali lebih mungkin tidak bersekolah dibandingkan mereka yang tinggal di perkotaan. Tingkat ketidakhadiran siswi di pedesaan itu mencapai 43%, sedangkan di perkotaan hanya 21%. Kondisi itu menunjukkan bahwa akses pendidikan masih timpang antara wilayah desa dan juga kota. Ya, dan waktu perjalanan juga mempengaruhi ya kehadiran siswa di sekolah, terutama untuk siswi ya, siswi sekolah menengah pertama yang menempuh perjalanan 45-60 menit memiliki kemungkinan bersekolah lebih rendah. Dan data Bank Dunia menyebut siswi yang menempuh perjalanan 45-60 menit berisiko absen 15 poin persentase lebih tinggi. Perbandingan itu dibuat terhadap siswi yang hanya menempuh perjalanan kurang lebih dari 15 menit. Ya, tidak hanya itu, perjalanan panjang juga memunculkan kekhawatiran soal keamanan dari anak perempuan. Risiko pelecehan dapat terjadi di jalan, kemudian area gerbang sekolah maupun kendaraan umum.

dan situasi jalan juga turut mempengaruhi akses pendidikan, terutama di wilayah dengan transportasi yang terbatas. Penelitian dari Bank Dunia di Tanzania mencatat jalan rusak, fasilitas perjalanan kaki minim, dan risiko lalu lintas juga menyulitkan perjalanan siswa. Lalu juga musim hujan membuat kondisi jalan semakin sulit dilalui ya. Sebagian siswa di Tanzania kesulitan menuju ke sekolah karena jalannya buruk, menjadi lebih licin dan tergenang. Ya, keterbatasan transportasi menjadi salah satu permasalahan ya. Dari permasalahan akibat jarak sekolah yang jauh, Bank Dunia juga menilai

diteliti adalah pemberian sepeda bagi siswi di pedesaan Zambia. Program tersebut melibatkan sekitar 37.000 siswi di 100 sekolah. Dan hasil uji coba itu menunjukkan bahwa sepeda memangkas waktu perjalanan harian minimal 1 jam. Ketidakhadiran siswi juga turun 28% setelah mereka memperoleh sepeda. Ya, siswi penerima sepeda juga memiliki risiko putus sekolah 19% lebih rendah. Angka tersebut dibandingkan ya dengan siswi yang tidak menerima bantuan sepeda. Ya, UNICEF menyebut transportasi yang tidak aman, biaya sekolah, dan norma sosial sebagai hambatan pendidikan anak perempuan. Persoalan itu juga berkaitan dengan kondisi ekonomi keluarga, serta lokasi tempat tinggal daripada siswinya. Ya, berbagai studi menegaskan jarak sekolah, waktu tempuh, kondisi jalan, dan transportasi mengaruhi kesempatan belajar anak perempuan. Dan peringatan Hari Anak Perempuan Internasional menjadi momentum untuk mendorong solusi agar sekolah lebih mudah dan juga aman dijangkau. Ya, ini terkait dengan sorotan dunia ya, berkaitan dengan jarak sekolah menjadi hambatan pendidikan anak perempuan di berbagai negara, yang tentunya juga menjadi dukungan ya dalam memaknai peringatan Hari Anak Perempuan Internasional di tanggal 11 Oktober kemarin. Dan kita akan beralih ke beberapa informasi regional ya, yang sudah disiapkan juga untuk Anda update-kan di pagi hari ini dari laman portal berita rri.co.id. Selamat menjalankan semua aktivitas Anda, terutama buat Anda yang mungkin baru saja mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Merauke untuk pagi hari ini. Tak lupa juga saya menyapa buat semua pendengar kami yang ada di wilayah Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi, Distrik Muting, Kimam, dan juga Sota. Anda yang saat ini mendengarkan siaran Pro 1 RRI Merauke melalui pemancar relay di tempat Anda masing-masing.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita nggak?
4: Iya.
3: Mau ditemenin nggak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

regional yang sudah kami siapkan ya untuk Anda update-kan pagi hari ini, dan informasinya berkaitan dengan ketua panitia ya Festival Asmat Pokman ke-38 yang mana menyampaikan bahwa kegiatan tersebut adalah bentuk dari lestarikan budaya dan juga dorong ekonomi.

Panitia Panitia Festival Asma atau Pokman ke-38 dan Pastor Innocentius Retopian PR mengatakan bahwa penyelenggaraan Festival Asmat Pokman ini tidak hanya bertujuan untuk melestarikan budaya Asmat, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat lokal untuk meningkatkan perekonomian melalui pengembangan ekonomi kreatif. Ya, menurut Pastor Innocentius, festival ini menjadi salah satu wadah untuk memperkenalkan kekayaan budaya Asmat kepada masyarakat luas, termasuk saudara-saudara dari berbagai daerah di Nusantara. Ia menjelaskan, ke depan Festival Asmat Pokman diharapkan memberikan dampak positif bagi kehidupan ekonomi masyarakat, khususnya para pemukir dan juga penganyam yang selama ini menghasilkan berbagai karya seni dan kerajinan tradisional Asmat. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Pastor Ino ya, bahwa tujuan utama festival ini adalah untuk melestarikan budaya Asmat, namun kedepannya tidak menutup kemungkinan festival ini juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian, baik itu masyarakat lokal maupun juga

kegiatan festival, anak-anak muda diharapkan dapat datang, belajar, mengenal, dan juga memahami kekayaan budaya Asmat agar warisan leluhur tetap terjaga dan diteruskan kepada generasi berikutnya. Selain itu, festival ini diharapkan mampu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif masyarakat melalui hasil karya seni ukir dan anyaman yang memiliki nilai budaya sekaligus nilai ekonomi. Ya, dan bagaimana hasil ukiran dan anyaman masyarakat dapat dikembangkan sehingga mampu

Kita beralih ke informasi berikutnya lagi. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan BPPMHKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM melakukan penguatan kolaborasi antar instansi sebagai bentuk komitmen untuk menjaga mutu dan keamanan pangan. Ya, hal tersebut dilakukan untuk mendorong pengawasan yang terkoordinasi dalam memastikan produk pangan yang beredar melalui

tersebut dilakukan ya untuk mendorong pengawasan dan yang terkoordinasi dalam memastikan produk pangan yang beredar memenuhi persyaratan mutu dan juga keamanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui penanda tanganan perjanjian kerjasama atau PKS periode 2027-2029 antara Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan SPPMHKP Merauke dan Loka Pengawas Obat dan Makanan Loka POM Kabupaten Merauke di tanggal 5 Oktober 2026. Dan Kepala Stasiun PPMHKP Merauke Somingan STPPI mengatakan bahwa sinergi antar lembaga ini merupakan langkah penting untuk memperkuat sistem pengawasan pangan daerah. Melalui penandatanganan perjanjian kerjasama ini, kami berharap koordinasi antara SPPMHKP dan Loka POM Merauke semakin kuat dapat berkolaborasi serta membangun komitmen bersama untuk mendukung pengawasan pangan yang lebih efektif dan memastikan bahwa produk yang dikonsumsi oleh masyarakat memenuhi syarat mutu dan keamanan. Ia juga menambahkan pelaksanaan kolaborasi tetap mengacu pada tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing instansi termasuk mendukung perlindungan masyarakat dari risiko produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan di wilayah Merauke, Papua Selatan.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI. Ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian.
2: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya.
3: Sari berita, Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman mulai pertahanan hingga diplomatik. Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani karhutlah yang semakin meluas di Kalimantan Tengah.